0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagak wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapan minta nombor jepot pansut pergi lah.
1: Mau
0: main 6 juta.
1: Nyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temu dengan tahu okay. Ya. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benar maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkatau. Ia tu tadi mana jadi temu dengan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergilah ni nama soal antau nya. Aku tu parai merisa. Kami kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi YFM.

0: Ya, Nuan Surana ninggal ke penepannya lagu kedibai baik ulin gujung kejam ke tadi studio pagi tu negabi hanya 9 minit sudah limpas dari pukul 8 pagi.
1: Ya, pagi ngagai dalam peningat kita ke belum mending ketua ke pagi tu tuan.
0: Lalu kita berarti ke pagi tu ke lebih lagi ba ikas pengamah gaya angin kita hadi kucing nitiah ke peneraya ke besi di peda aku ba air pollution real time quality index tu ke alai pemandu tinggi di record ke nak keretunya 407 dia kucing itu ke lebih lagi ba tunga ngagai menua kota itu lalu samrahan 307 lalu di Sriaman ngerikut ke 361 lalu Serikai 333 ada kita ke selatan gitu dari raya benar kena sebun pagi tu ne.
1: Ini mengharap ke sama-sama jaga pengerai kelebih lagi bala peninga kita ke bisai sakit ne bakal sakit ampus kena kelebih lagi ya.
0: Ya, amatnya. Lalu pihak mega nanti boleh kurang lagi main aktiviti kita di luar rumah. Tajak pan maya deto maya pemisi yang biak sekolah. Nanti ni tia patut ya maya tu kita maya nembiak berjalan yang lantang kati tak kengawa diri sama diri. Diri sama sebilia kelebih lagi nah.
1: Dan bisa aku ninga berita kemarin kita ya udah mangga 500 dia kita pelabak aku nadai ulah gawak ko tenyak kita
0: Ah, mayu hupias teri nyangkanya dekat di tutup. Jadi kita yang ngarap ke utai tu tadi nak jadi bukan nama ngai kia. Jadi ke city utai ya ke
1: kita ni buat ekonomi.
0: Ya, nanggol buat ekonomi, nanggol megak buat pengawal ya ke de kerja. Lalu bersebut buat pengawal tanggul kita tanggul tu tadi.
1: Topik tu pagi tu.
0: Kalau ya pagi tu, di umbak ke ngau hari kita ya ke balat bendara bersebut jam ya ke diatur ya. Okey, jadi ya nama nak ni utai ke kadang-kadang dah lama kita temerambu tu. Oh, bulan 9 tu lah biar pemisi.
1: Anak sekolah.
0: Anak pemisi. Jadi kembiak pemisi anak sekolah.
1: Pemisi anak sekolah.
0: Pemisi sekolah. Kau baik kau pemisi anak sekolah. udah di plan kita mana kage menua tu ke rawon kita usik sekarang tadi dah buki yang luarnya tang ke Tegal ke sebuah untuk mindah pan ngai nyadi kame berjalan pan ngai ga nyadi jadi ya randau kita ke pagi tu kena ke utai ke di prambu kita tang tetanggul ke Tegal ke sebun asal
1: ya, terus komen ngai Facebook kami peningah.
0: Okey, jadi ada tu lagi itu macam tentang sebenarnya lagi terus main peningan semua. Berpeningan pagi tu nenen lagu ke dibayar raban tinggalan pun Meza Voice. Terima kasih Dayak Rock.

0: nanti min ba program dia min titik program kemantai ke pengelandia bakal bercerita belagu ditelah kuis serta mayu hagi pengawak kebukai kengerindok kati
1: ingat au setiap hari 6 pukul 8 malam anak nak ingat mai apa yang dai mendobalam nyadi sama-sama mendiang.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okey, apa jalan ya? Kamu sebut tu Anang laju bunyi ku lagu hari Hani J. Laju apa perkap kan? Kuat ni. Pihak tu ah tadi ni tanya Gibi. Ya, laban kita nemu jarak atau kendur kita tu tem berarti kau tak indah bekaku deh. Nada bersebuan depan mata nantu muda ulau. Anang gi tambah kengah sebut tambah linsawa gi ya.
1: Iya, kabur terpedak ni.
0: Okey, jadi angena ke cita ke pagi tu utai di perambu kita tante tanggul ketegal ke sebuan asap tu badin publik dan merambu utai sebelah tu tadi Agibi.
1: Nah aku tu ko jako ka babaya ku utai agi mayu aku utai berau di bayar tang ketegal gaya hari ke beto aku tu nulah berjalai nempuah asap tu laban sendak sepuat aku.
0: Ya mama.
1: Maka aku nurun ke kerja tadi apo mak sendak nuju kupiah pun aku ngeteng-ngeteng-ngeteng.
0: Ya mama laban siti orang ketua kelebih lagi tadi tua ya ke ngaku menantu bapa pengerai itu deh. Tapi berasa mespek ko.
1: Berasa ya.
0: Aku kayak bola apanya pansut mimet kita yari dindiang aja. Pansut jari luar upiah RTM kita tua nyau saya kena selam orang lamai. Sepuatnya lain berat naik saya ne.
1: Sama berkenyak aku. Aku irau mak aku berkenyak lagi. Laban aku kita 2-3 hari tu gawa berjakuk bar radio take ngante sebuan tu nak gak. Ketika surut tau ke ngetu pedihan lah. Lebih agak kita ke nak berpengerai tu.
0: Ya, mainnya tadi. Lalu nya main kadang-kadang utai ke ngirau ketua jadi ngarap ketau. Bayang nak online boleh nen? Ah, bayang nak online. Nya ke masalah ni deh. Lagi aku ngiga utai ke saya capan nyawa ke nyamai gini bedak. Yeah. Okey, atau terus ngawa komen dari ya peninggal kita yang kena ke pengawa ya ke tetanggul ketegal ke sebuah asap tu pagi tu lagi bi. Jadi keterubah tu meri selamat pagi ngagai peninggal kita anyap incat peninggal kita di kota Pedawan Batu 10 ah ya belum bersebuan gak jam ya ke dia tu. Jadi ko ya pemisi tu enti ni ya bisi program sidak ya sebilia tu tadi kak mandi rawan ke Pedawan ujung minggu nyen ngena taksi ke bala manua babi foto pegai stop semua tai das dia magang dang nya me ketire ka ka ngatur pengawanya sebuah nasab kalau tebal ngek lagi na temuni bagi utek tunu ni bagi utek tanya lebih nyu nambah kesebuan lagi dah ke jes pagi-pagi dok
1: Rica Uno apa pagi wai peninggal kita hari simpan semunjan agi bersebuan ke ya. Naman utai ti di pramu sigi tetanggua laban hari ke sebuan kelebih agi sida ke dia ba area balai ringin balai ringin asai ku pemadau tinggi perbaku ba serian dia IPU ke pemadau tinggi sigi takut minah sium bau asap semadi bisa keluar rumah meli barang pemakai kerja ba kebun sawit sigi jarang jam ke dia tau
0: ya ya ya. Laban aku mulai ke diri kemari hari lu bantu ke boleh ke Kucing di tau deh. Tumuh pagi ku mupuak kemari deh artinya deh Gibi deh. Aku berarti pejalai hari Sri Aman lu bantu ke Seman agi pama agi oleh untuk peda udah limpas kilah ke Lacau kata Mimin majak lama majak petang majak lama majak petang
1: speaker pejalai serian.
0: Wow, jadi nyam tadi ngaji kita ya ke berbaik ke perengkap pengakuan. Nah, salah mega kita masang api jam ke detok. Ngambil ku orang nemu kita besi dia. Lepas kadang kadang ngaji kena ada pedak lagi. Lebih lagi, amu tu si kal tu. Kenangi kita lebih kemien. Nanti bukan kita baiknya empat mata oleh pedak deh. Apa saya gitu deh. Tapi tu si kal tu kadangnya ngaji ke kalau nak pedak ngaji kena rindah surah nak kenyum dia ke derimpu.
1: Aman.
0: Sama pagi mega ngaji peninggal kita. Ianya tadi langkah maja ke pagi tu peninggal hari Bandaraya Miri kat nurun gawa pagi tu entah ngai nyadi ga nyau asai ke pandam muran dan laban sebun asap tu ya, kapenda nan nurun mesti tolah bani ya nurun ke jangna mutu sikal ko ya tang tanya pandam nurun madah ketuke ga ini alah tuke tu nganti nganti nganti nganti nama lanja atau alau ladai latai alau latai ulah bukai ulah latai ya nadai latai padah ja mesti pun madah kena oleh pesebun pia ari
1: ya. Kita bisa Johnny Ben tuan. Selamat berjalan ke pengawak ke. Ketika balat sebuah ngau kemarau ke kak ngadu cemai ngai main nama ke kecemai tuan.
0: Dan kerja typo salah tulis ya kini.
1: Nama tak kuyanya. Jadi tu bat tanah nyau merkeh sudah Gak nak ada lagi air laban kami tunggak ke Jalan Lingga.

0: Aman ke laban hari kita saja pan di pedak ya bakal ke petang dan pengangat nanti di sepi ko tadi gibir eh apa ngan apa ko berarti ko di rumah na dipasang aku ikon amat tu bakal mandinya jempu ah
1: amat aku piak meh malam ke kesiat na boleh tindua top 2 2 malam dan na boleh tindua laban kelaluangan
0: ya nya ke mana aku tu nyau ke bisirundiang ka ngage can ya ka nyau ice buat no gale nya
1: Dia menjual-jual orang ke penam.
0: Okey, terus kita berbenda baru pagi tu datang untuk macam kami peninggalan. Lagu ke di bayu rai pagi tu Lidah Tanah.

Kita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ya lagu Arya dan Petrus ngapa emga Dani umpiang pagi tu engkini engkini yang aja kita ya orang ya ke uliah berjalai maya pemisi itu neh kelebih lagi ya ke Bandung kan ada itu balat adi ya lama sebulan maka balat kita menjadi kita di Melaya adian. Nah yeah. Tengok main benda sidaya ya bisiknya main bablah pantai petunggal aku pedaku hiking ya bah Melaya adian. Aku tu tengok kan aku tengok kan ngah hiking tanya me ngah ke baru bukit ya aku tu nyodiri terus ke hospital.
1: Nyonya dua pagi ke kita eh?
0: Ya, matnya.
1: Kami kan dek jadi ulu balang kami.
0: Okey, jadi kita mulai sama pagi menggagai peninggal kita ya ke bisi meri komen kawal ngau apa ya ketejanggal ketegal ke sebun asap jam ya ke dia tu. Okey, jadi kita meri samat pagi ngagai peninggal kita. Ianya tadi Jonathan Rawang balat mereka munapakan pan ampit berkena jerbu pagi tu. Tang saja pihak pengawak bak kebola dan atau nak ada kerja. Lepas pedih harga sekumpang musian kita ke bersebuan tu. Balat proses senyak dadah. Semadi amat kak kerja tu. Ka sepuat ka laban ke nan tu terbaik gaga mal ke gayari baka tau jadi teringat yang maya gawa bakilang MLAG di Bintulu sebab tiap hari ngena face masknya tadi nyawa tidak ngena nyaw tangkap sepi PPE mesti lengkap maya gawa ba MLG dia tu nyaw asai ke gawa bakilang MLG baruga nyaw bersengkabuang mewaki bak kanan pihak ko Jonathan Rayang
1: iya kita bisa jani kajuan ke pagi tu. Sikit balak amai sebuah maya tu. Nyau pepedaik mata serta sendat sepuan. Jadi asma aku suweh nyerang 4 kali udah ke wap emergency ngamik nem. Ramu napi sebuah tu ngetu ngejar pengawak luar rumah jogging, berpiknik, berkebun. Nyemak keluar rumah nak berkena kemas bangsa N95.
0: Ya mesti great di tahun N95 tu ya segi bahan saya ke Nur kita kita cipu napis sebuah asap ngagi seput ke disingkat kita nya
1: meli ngagi engkau lagi kini
0: meli ni nak meli ni
1: ya nampak diri ampus leh anda bertunuh secara terbuka open burning iro ai sepengumbas ya kena nagang di direction serta suar mandi kaya nyemak bisa ngasai kepada isi jampat nganyong direk ke klinik selalu update ngau YFM pasal back permanent engine atau ke IPU.
0: Jadi berkenaan ke bak orang ya ke asupsi kena apus tu tadi tak ke ya. Sakit isak kau kita nya. Tu meh utai ke cukup ngemaya tu nguji sidak ya mamat. Asai ko nanti kita ya meda mayo orang ya ke benon nep bla bla bla klinik dia ketegal ke ampus tegal sebuah Sabtu lalu aku berarti ke nemi ya dia tu pada aku. Kelalu jauh mai mudah kalau kena kena isak. Kena sakit ampus tu. Jadi nama aku buat saya di gibi nemi ya itu mudah kelalu mudah nar kena ampus.
1: Nah, pelawak aku hari segi pemakai pelawak aku tu.
0: Bap makan eh?
1: Pemakai pelabak aku.
0: Jadi saya aku sitit gak hari ya kebanyakan ke immunity ya nemu ya dia tu. Ya bisa kurang imun alaman sitit ketegal ke kita nemu angin kita itu tadi maja hari maja kamah. Kesatunya kedua ya tubuh sudah ya nantu terlebak nantu nakal baka. Bukan pada kita ketua. Lalu kita kelihat sebab ada semua kayakku deh baka. Ni bawa buka kita itu deh. Nah semua benua saya payup mainnya sebab. Ini ayuh kau pernah ayuh hujan main tanah di ruang aw. Ayuh sungainya mirup, main hujannya main kena mandi. Yang kena immunity lah, pun tubuh kita nyawa dah terlebak ngutanya. Dia tu miaknya kira ayuh angak gitu mesti dah ya. Ada lu data satap. Anak gitu baka anak tua ada lu pencak ikon itu aku dia tu. Yang kena kemudian lagi aw. Jadi ya sama pagi enggak gaya peninggal kita pagi tu. Anak Peter dapat cakap tadi.
1: Anak Peter berdau.
0: Jadi aku ya nanti ni tiak ke bak dalam seminggu-minggu tu mayu lah pengawak ke dekat di Perambu diadu kian. Tang lalu nak nyadi magang meh ketegal ke sebuah nasab. Ke kibak ngai nyadi, ke kanan ngai nyadi. Tang kau pernah kerja ya ke patut dikerjanya. Nato nak dikerja ke tajapan hari bersebuan. Ni alah nak makai ketegalnya. Tang ti rawannya nang awak gak bisik maya buka indur kita rawan. Tau dudi hari lah lantangnya meh. Sebenarnya ya terdilai mimet laban pemisi sekolah atau nyau kira dah kira habis tegal ke sebuan aja meh.
1: Ya, kita bisa selesai sudah.
0: Ah, sudah tak ada seko.
1: So pagi ingin main selesai. Ku jako ke mai anak mandai sungai, piknik laban hari ke kelaluangan ngau bermain farm fair BMIC ke. Ya. Semina ngagai Sarawak Service Center aja maya ujung minggu tetadai agak nadai berbayar tiket sampai ujung tahun ku ya. Kiak me terpapa ku laban dia bisa ekon semua.
0: Agi sempat nanti maka kita ngagai ngagai program ban dua ya ke tertutup deh. Dengan mau uliah nak gak ditagang deh. Yeah. Ambil ke contoh programnya di gagak ba Indo Studio. Tahu kenya tadi ba hotel. Hotel kena mudah di tamak sebuan tadi. Sebenarnya ba pengawal ba luar tahu ke nyau pop dia me laban ngenang ke maya hari Raban masa hari kebangsaan kemari Sarawak atas sunyi main tu dibanding ke ngau amun bukai deh. Ketegal kenya me pengawal sebuan tu ujung ke pengawal tu nak muju di atau di kapir.
1: Lalu pihak meka mayu mayu aktiviti udah dikinsil ngamik ke bandar yang pengramai toko festival floral ngau lighting kucing bisa tertangguhnya.
0: Aku kami kau dah api kejap.
1: Nada lain nak boleh mendaknya.
0: Nanti guna kau masuk kejap. Dah lu pernah kejap tengah sebulan enggak? Pasang di kedinda biar terang bekas lama. Nyolayan gig gambar ke sebulan Sabtu. Okey, datu lagi macam komen peningai ya kebuka tentang sebelumnya. Terus apa gula siapa yang kami buat dua pagi wayang lagu kedua Silva Banyi pagi itu diau ketika saya.

0: Kelantan bla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga ri kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air. Serunan nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemayari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur dibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Bejaga penyusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
4: Kami Nuri Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: lagunya DC Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: gerangkan.
1: Nyangka tu meh asai ma buat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita Penerak Pagi Y9-12 Nyalah tengah hari, rentak nali hari, sada lemai pemerindang malam.
0: Y-FM Segulai Sejalan.
3: Ya, tentu lagi sekolah yang lain kami YFM Awak Pengerak Pagi. Ya, ketinggal 9 minit lagi Nur kita bergulai pagi tu Negebi.
4: Ya. Nyari kita lagi bisa komen tu tuan. Mereka semua pagi ngagai Jessica Itan.
3: Lubah. Kau nemu dia benar-benar lama. Sepuat je dia tu. Lagi lagi tempat.
4: Nyari madah ke kita tu lemah kak berjakuk DJ ku ya. Tu saya rasa sebuah semua pengawak nak bertuah magang di kagak. Lalu fobia meh teringat ke sebuah bat tahun 1997 lah.
3: Oh.
4: Ampir betul?
3: Aku kan ampir lagi nya. Mudah tu tu si kemudian siapa yang aku duti pagi nya. Oh. Leban ke gagal nanti sekolah. Mainnya ke mancal. Kapan aku nanti pernah jalan lagi din. Mada melai din tu terengkah mem sekal.
4: Aku ampir deh.
3: Pun tiga aku mainnya.
4: Aku pas sibuk mainnya.
3: Aku.
4: Okay. Kita bisa anyam incat. Jadi aku ya semat pagi ngaga seduai kami di kota Pedawan batu 10 pen balak bersebuan kami menyanek bisik program rawan mandi ke Pedawan kian minggu minggu nyin tadi balak manua babi tau udah baca deh
3: udah tadi. Okay, jadi semua pagi menggagai nyala ce ririn pagi tu peninga kita ari melugu sriamanti cedak ba melugu dia ngai sebut nyeburak pendiau dia ni kia naban nak ya pembawa sapnya dah tamak dari dalam rumah ba luar lebih lagi dia intinya dah saya dalam rumah kia sebutnya benar nyinta laban mayu apa nanggua ketika sebut tu ka berkebun cukup dia dar jam ya ke dia tu ka penda safety melo standby ke face mask hanya face mask saja bangsa 95 N95 tinggal mui ka kenyap dia ya mesti tulis N95 dia.
4: Google.
3: Google aja beli jampaknya kembiah lagi.
4: Iya.
3: Entah kenapa ke engau sengkabuang semua tu mesti muka dikeluar ke berita ne. Kalau ya kita semua perintah menurut serapan dia tu menang ya kita cepat ngelalau balas sila ya ke berjual ke sengkabuang mau tengah ambil ke nitiak ke penekak atau ke memenuhi kehendak pasaran. Kau jago Melayu betul deh. Ba orang kepunah ke sengkabuang talu pihak mega ngarap ke sida tu tadi berjual kau tanya kau lebih atau luas merti tadi ana siti ana bersimpan ke stua bisnis kedah orang tu tadi ia sengaja ngalai ke stua macam lain nemu utainya tadi orang pun berbuat ngiga deh ana dari tu ana meh tu angkum pu bisa tang nanti dia tahu mana tu lepas tu angkum pu ya. Ya iya mudah angkum pu jual lagi hanya ke selalu ke nyadi deh jadi kita kadang kap pendak tu kira dia suntuk guna kampanye suntuk penemu suntuk rundiang kap nak meli
4: meh hanya ke siti kita covid tu bak menya kena kalak gak kau
3: kenya. Bisa experience megang kita bawa teh kenya. Jadi dia tahu nya melalau ngi balaya ke berjual ke teh kenya beluar dan kita ke pedagang tu pedagang meh.
4: Anam bami boleh.
3: Ya. Ah pedagang wati mana? Minya tadi deh. Nanti si stua jual meh. Anam si stua padah nade stua lu padah ke stua kumpu bisa. Udah mudah stua kumpu jual ke bah ini nguliah ke deh. Sebab mau bakari kenyua berau tadi. Nade berau aku wae kenyual tentang berau kami sebile bisa. Nanti kang kunya ke beli bah nama empat deh nanti nyuapnya. Arti ya bisa. Minya. Okay, jadi anda merasa itu ada tiba pengujung. Terima kasih yang agai komen bala peninggal. Lama kita nemu kasih agam benda bala tu. Tadi mayu lah. Anda oleh yang kerja. Anda oleh menaik ini. Lalu mayu tertanggul ketika kesebuan tu.
4: Lalu pihak mereka ngakai semua bala peninggal. Munyi ke kami dua tuan tadi. Sama-sama kita nyaga pengerai. Kelebih lagi kita ke ampus.
3: Apa ketua? Apa
4: ketua? Nah, mayu nyemak. Jadi tok mampu irau ku peninggal laban ka pulai ku pias laban senak sport ku dah tok. Laban ku tadi kepancut dari kereta amat senak sport ku nuju ke pias tadi. Ulang tengah-tengah nya aku takut mat nep orang gay.
3: Nya me anti ulah tua tu lagi lu mekol dari bupia. Tu ulah tua gay upi ngarah dia. Upi ngarah dia mana pun aku. Sini ngupil ngarah.
4: Oh, ikon tanya gay.
3: Mana gay? Mana gay? Doa lantang gay. Okay, kau jangan buka dulu. Kamu doa pada 2 pagi begitu bertemu baru-baru ya kebuka ini, bye. Bye.

0: Berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umur 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialok-alokkan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta ras syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lok menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nang ira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantu Ari YFM.
8: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisik nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kepala anak, melucu, tinadai tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tai yang mencuri masa tiap berga, tepatu dikenak kitai kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam gak tusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak ngemerat ke pengawak kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiule ditangkup kita. Ungkup pengawak tiule dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayuh. Naka utai tiule diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kitai tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berebak, mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini inya utai ti berga. Mai anak gi biak, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida. Angkat ninggal kitai baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebuh kita nyau ngasai ke hidup kitai, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai gi ninggal ketawa sida nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai gi dikeligi kitai. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kitai kesar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngau semangat kitai, awak kia jadi buah kenang kitai ke dudiari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis, dekat meruan dikenang kitai belama ya. Mesampi me kitai awak kapai kitai tidak serga, ngagih ke kitai naka utai tidak ditapi kitai kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nakak tulis di tapi aku. Berik aku pengering, kena ngerjau tu tepatut di kerja aku, kena pari." Bala peninga, awak keleka lagu tu, nyadi keleka sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.
7: Irama dangdut Bubu Bansa.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal.

Niang Michael Jemat, lagu ke diberi nama Sayau Sayau Buah Kemayau, lagu dikenal ketai ngepun tak kemungka Y 912 kita bakal ke pagi tu bak pagi hari 2 serituk 1 bulan 9 2026 ya, kita nyingkang bak bulan baru bak tahun 2026 tu peningai ya. Jadi terima kasih ngai guys tonton James ngemegan Nancy Nanggai tak ke Gaby ya ku dah bergulai ngok kita bak 2 pagi Y lalu nangkan ketuk peningai kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12.30 hari tu lagi ya. Jadi nama berita kita pagi tu peninga ngarak ke ngemuan berita ke mana ngarak ke semua belak gerai tajak pen gaya hari kita lagi bersebun di luar din peninga ngarap ke semua belak nyaga pengerai nyaga pengerikun di rempu maya kita ke pansut keluar rumah ya. Tentu ya anang kurang hirup air jadi antik nadai ke buah dia wajak di rumah hau sama-sama sama kita nyaga diri empu ngamaga diri sebili ya. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita ya ke baru muka radio tak ke masa radio pagi tu tentu ya frekuensi kami di Bandar Raya Kuching 101.3 FM kelimpah harinya kita ikedia di luar menua Sarawak kita ulih terus mendiang ke kami ngena RTM Klik serta mega channel Astro pagi tu 871 ya. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi itu peningat tentu yang ada berubah bak jam kedua tu lagi kita dekat berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa jam ketiga atau ke jam kepenudi lagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita Tuai Tuai Iban bak tusun tik ke 37 ya berkenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y 912 tu lagu ke dibai Sheila J Gilek Semut YFM Segulai Sejalai.

0: Sarawak Forestry Corporation, nang kanurang ngambil ke berjaga hari kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air. Serunan nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur dibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi baya. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu dari SFC sebarang maya. Bejak penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Why? Milan 12. Why?

0: Andrew Bonnie James meninggal aku nadai berita. Ngujung kejam kita dia tu pukul 9.45 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah peningai ya ke benua mendiang ke kami jam ke dia tu nak ngira dini alai nur kita ngarak ke terperinang mendiang ke lagu-lagu ke ditebah aku ba Y912 ke pagi tu ya. Jadi ba jam keterubah tu aku berkongsi dengan kita sekedar berita peninga kelebih lagi berkawa ngau sebun ya ke benua nuntung kita jam ke dia tu ya. Jadi angin di Sarawak peninga teriput ke majak kamah lebih 4 kanan menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU di tau ngerusak ke pengerai ya urung ya pukul 9 pagi tu tadi. Jadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Tinggi ianya 408 ditangkan ke Ngau Kuching 402, Samarahan IPU 371, lalu Seri Aman 364 ya. Jadi menua-menua kebukai baka Serikai IPU 337, Sibu 315, mega ngerikut ke angin ti balat anak manah ke pengerai ya. Jadi sekedar kena menua ti ngerikut ke IPU ti anak manah ke pengerai mega ianya sama laju Miri, Kapit, Bintulu, Limbang ngau menua-menua kebukai ya. Jadi ngarap ke kita sama belak nyaga pengerai serta penglikun di rempu ya. Iki lalu berita ti nangkan ketuk ke peninga ya berkawa ngau penyakit ya ke bisi nanggur kita maya musim sebun tu ya peninga. Jadi fasiliti pengerai di Serata Sarawak seruran bersedia napik kes penyakit berkawa ngau sebun asap di majak bertambah dia sapit premier kemega Menteri Pengerai Mansyur Mayuah pengawal berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawal matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mansyur Mayuah dia tu dipejalai ke nengah 15 fasiliti pengerai Sentinel di Serata Sarawak ya. Jadi tiga penyakit berkawa ngau kuliti angin ti dikemata ke ianya penangguh senak seput tau ke URTI ampus ngau pedis mata ya. Jadi kenyau hari pun bulan 8 tu tadi peninga pukul rata kes URTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu. Ngau kes pedis mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu ya. Jadi orang mayu lah lebih lagi raban ti bersiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak berluar serta ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 enti diau di luar rumah ya. Jadi berbab ngau nyawa agak peninga Direktur UPIS Pengerai Sarawak Dr. Veronica Luga hamagak madah ke kes URTI ngau pedis mata di Sarawak bisi nambah kenyau hari pun bulan 8 tu tadi ketegal sebun asap ya. Jadi dua kes tu maja nambah ba minggu kedua bulan ke sebaka ya. Tajak pun pihak peninga kes ampus nadai nambah nakak ke dia tu tang UPIS Emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisik nambah ba minggu ketiga bulan 8 ya. Tegaknya yang lalang mensia mayuah ngambil ke ngurang ke pengawak ba luar rumah dia ba dalam begunan serta nentu ke pintu ngau cermin rumah kita tu tadi tau ke tingkap meruan ditutup ngambil ke asap kamah tu tadi nak tamak ngagai rumah kita ini. Jadi yang megak ngelala mensia mayuah ngambil ke ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngirup air ngau cukup serta nyaga pemersi diri empu. Ok itu tadi sekedar berita ia ke dikunci kaku ngau kita berkawa ngau sebun asap ia ke majak bertambah bak menua kita di Sarawak dito.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi UPIS Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisa bayar. Berat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, berusah tau jadi sebarang maya. Bersandu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pihak mega lagu-lagu ting rinduk kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, Senarak Pagi, Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

Ikan kekek, lagu kedua baik Saloma Peninga, lagu dikenak kita ngepun ke lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu. Bak pagi hari dua Peninga, tentu ia bergulai ngaku Imerda Johnny tak kemain nyentuk ke pukul 11 pagi tok leki. Okey, jadi niang bidu wanita negara Puan Sri Datin Amal Saumah binti Ismail tak kediklala dengan nama Saloma. Ia nyak sikut penyanyi dengan pelakon asal Indonesia. Ti cukup terbilang hari tahun 1950-an. Nyentuk ke pun tahun 1980-an Peninga ya. Jadi Saloma tu menyadik pelakon Mariam Ismail kediklala dengan nama Mariani. Jadi kelimpah harinya megak Saloma tu bini ketiga niang P. Ramli ya. Jadi bak pun karier ya Saloma terbilang dengan pengawak ya ke belagu dalam filem ti dikeluar ke dalam tahun 1950-an ya. Lalu filem Kecerubah ya, ianya Azimat 1958, lalu ditangkan ke ngau filem Kaki Kuda 1958 mega. Lalu kenyau arinya Saloma berengkah berlakon bak mayu bengkah filem yang kawang filem Seniman Bujang Lapok tahun 1961, Ragam P. Ramli 1964, ngau Ahmad Albab 1968 ya. Jadi bak sepemanjai karier ya, dia Saloma tu tadi diberi gelar bidu wanita Kecerubah tau ke pertama negara dalam tahun 1978, ngau gelar Puan Sri dalam tahun 1990 pengudah ya ke midang pergi laban laki ya niang P. Ramli mega sama nerima gelar ke sebaka ya. Jadi gelar yang tadi Peninga nunjuk ke status ya yang dibini siku Tan Sri. Akhirnya tadi cerita Mimit berkawan dengan niang Saloma. Kita terus berperinang dengan lagu kedibai Khalid yang Dumb Broke. YFM, segulai sejalai.

0: Benun riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, lagi sekolah sejalan dengan kami buat program lagu-lagu pupubansa ke pagi tu peningga buat pagi hari dua. Nyak tadi lagu ke dibaik Keisha Levronka, sikut penyanyi dengan pelakon Indonesia ke ada di Malang, Jawa Timur buat tahun 2003 peningga ya. Jadi Keisha ngepun ke karier ya dalam industri pemerintang serta sikut hari penyerta Indonesia Idol buat musim ke-10 ya ke ditabur terus bak stesen penabur RCTI dalam tahun 2019 nyentuh ke 2020 ya. Jadi pengudah nembuk ke pelajar ya tau ke program bak Indonesian Idol tu peninga ya tu tadi nyerta Universal Music Indonesia lalu ngeluar ke single kecerubah ya ke diberi nama Jadi Kekasihku Saja. Jadi single keempat ya, Tak Ingin Usai, lagu ke udah dipending ke kita itu tadi, ianya dikeluar ke dalam tahun 2022. Jadi mujur bak penduduk nombor satu bak mayuh bengkah carta platform music digital di Indonesia ya. Yang kaum bak penduduk nombor satu bak carta Billboard Indonesia bak penglama 14 minggu. Kelimpah hari karier ya dalam bidang muzik peninga, Keisha Tumaga aktif berlakon bak tahun 2021 ianya Jingga Ngau Senja, udahnya filem Lara Ati 2022 Ngau Respati 2024. Okey, terus menang kita bak jam kita kedua untuk peningau tentu ya bak program lagu-lagu pupu bangsa ke sekali tu menang kita ngau lagu Mandarin, lagu ke dibai Eric Zhao, Ni Hao Pu Hao. Anda mau berita dek mana kena. Okey, sekali sejalan dengan kami ba YFM Y 912.

Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Upai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh my god.
1: I am the best. Lagu kedibai 2NE1 peningai ya. Jadi 2NE1 tu ianya Siti Ari Raban K-pop Indo Ari Korea Selatan. Jadi Raban tu ditumbuh ke dalam tahun 2009 Ari Baruah YG Entertainment. Lalu single kecurubah sidak ianya Lollipop ti dikeluar ke dalam bulan March 2009 ngau Big Bang. Jadi single rasmi kecurubah sidak ya ianya Fire dikeluar ke kena 6 Ari bulan 5 2009 ya. Jadi single kedua sidak ya ianya I Don't Care dikeluar ke kena 1 Ari bulan 7 2009. Jadi lagu I Don't Care tu tadi peningau boleh pemuju tip besar serta megaknya di lagu tip maduk mayuh di download tahunnya. Lalu bak ujung tahun 2011 lagu tu udah dijual 4,503,928 itik salin digital ya. Jadi sitik ada lagu tunggal di pemaduk muju sepemanjai di Korea peningai ya. Jadi kelimpah harinya mega sidak tu terbilang gau 9 titik lagu hits nombor 1 di Korea Selatan antara ya lagu Try to Follow Me, Go Away, Lonely, I Am the Best, lagu kudah dipendiang ke kita itu tadi, Ugly, I Love You, Falling in Love, Missing You, ngau Come Back Home. Jadi pengudah album kedua sidak ya Cross dikeluar ke dalam tahun 2014. Raban tu nak aktif agak peningah buat pengelamat 2 tahun. Lalu Mizi siko hari Raban 2NE1 tu tadi pansut dalam bulan 3 2016. Lalu Raban kebukainya berpecah dalam bulan 11 2016 ya. Jadi lagu kepenuh di sidak ianya Goodbye ti dikeluar ke dalam tahun 2017. Okey, nyat tadi info mimit meh bakawa ngau 2NE1 peninga ya. Kita lagi terus berperenang ngau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua tu lagu ke dibai Lisa Jin sampai penghujung nyawa. YFM segulai sejalai.

0: Kurang kegula bak pemakai.
1: 1. Irup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air irup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekat manis mayang ngudar air irup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, RY FM.
4: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Juan Carlos Buan kemai reti bulan peninga dalam jaku Filipin ya. Jadi dulu hari nyak tadi kita udah mendeng ke lagu Thailand, lagu ke dibaik vitamin A Mong Neng Neng. Jadi dikena kita ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bak pagi hari dua tu peninga tok lagu Sabah, lagu ke dibaik Alicia Dizig Odoi Anak Waku merenang kita semua ke sekali tu. Ba Y 912.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1.9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tirintu di Kapit Sarawak berjalan dengan mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pemusai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud gau bini adi kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinjadi ke basa ngagai bela ketuai menua tu. Ia udahnya menjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu hari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertua negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Idrus gau bini yang megak sama ngangumata ke pengrami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat sama bergempung ngau bala ketuai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: PC.
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air. Serulan nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur dibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi baya. Pedat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Bejak penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Why? Milan 12.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Duna semampai laku. Dulu hari ingat tadi peningat kita udah berperindang lagu kedibai Laila BJ Sunyi ya. Jadi terima kasih dengan kita ya ke agi mengkang milih kami jadi ke stesen pemerindang kita bakal ke pagi tu peningat bak jam kita ke penudi bak Y912 ya. Jadi nangkan ketul lagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban. Tang sebenarnya agi mic kita berarti ke berita lebih lagi berkawal dengan sebun asap untuk peningat ya. Jadi ketegal sebun asap dia Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara dengan Mensia Mayuh berlabuh hari Nsana ya. Jadi Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU bak semengkah penerang ya madah ke tu berindia hari Bandaraya Kuching ti agi balak bersebun serta ngirau ke hati ya. Tuk mega dikena nyaga penglikun ngau pengerai bala temuai, pengerja pengawak serta semua ia ke bisik kawonya di BKU mega deka majak berarti ke gaya kualiti angin serta deka ngerah baru kemaya dua palan tu deka dibuka baru ngagai Mensia Mayuh ba saluran rasmi di BKU ya. Jadi Mensia Mayuh mega dilalau ngambil ke ngurang ke pengawak ba luar rumah serta seruran nguliah ke berita ke pemaduk baru berkawal dengan kualiti angin peningah ya. Oke, jadi kita terus berperindang untuk peningah dengan lagu ke dibai Michael Benzi, Anak Rumah Panjai, YFM Y912.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh nemundur ke bisi bayar. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Bejah penusah tau jadi sebarang maya. Bersandu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Terima kasih menuju kita ti mendiang ke Radio Engkau TV RTM di seruran mai ke kitab berita ti amat engkau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang megak pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
2: Terubah tu aduh meri tapi bahasa agak peninggal. Selamat kita penuh baru dalam program tu bak tusun ke 37 nyalai buka selama mga bari ngejam ti sama metu aku datang baru ke studio merindang peninggal berkunci ke sekedar hari jita tuai kita iban minggu dulunya kemari bak tusun ke 36 dia aku dah berkunci ngau peninggal jerita siku hari tuai iban sekarang keliak ti tampak disebut orang jabu apa umpiang. Ceritanya kemari dia lengkap ke aku bahas tentang ia tiba mimpi datai berumah orang linsiang kuning lalu dia baik induk sikuk tamak ke bilik. Datai di bilik lebuah ti duduk berandau dengan induknya dia jabu lalu minta pengaruh ti tau dengan suaya jadi tuai pemata kayau. Tangku induknya madah orang rumah tu nanti boleh merik nuan pengaruh pemata kayau leban tu nya rumah orang linsiang kuning. Ukai geluang tau ke pengol libau. Kami ditu sebenarnya tau ngasuh orang. Tidak tadi ditu nya kaya raja. Boleh reta baka kami. Pihak ku. Induknya. Pai umpiangnya. Madah ke diri. Nak berguna ke pengaruh. Ngasuh kaya. Leban. Ya udah cukup banyak reta. Tak ya lagi. Keras minta pengaruh. Ti tau ngasuh ya. Hanya dituai kayau ti berberita. Nuan sebenarnya berani. Tang. Nak tau matak kayau. Tau ke nyadi tuai serang. Leban tu linsiang kuning. Bukai pengau libau. Pihak ku induknya agi majak madah. Induknya megak madah ke leban jabu pai umpiangnya. Tidak datai buat rumah orang linsiang kuningnya. Alah ya rikak marah baka orang rumahnya. Tang apai umpiangnya. Mengkang sengangin madah ke diri. Ngai kaya reta tang keran dekat diri. Ke diri tau matak kayau tau ke tuai serang. Nyau ke muas kip kelikuah ngau induknya. Dia apai umpiang pun lalu terdani. Jaku induk ti dalam mimpi jabu apa umpiangnya bakal ti bisik pemisah leban ya amat berani tang nakak tak semina uliah matak kayau anak aja. Lebuh raja Bruk nyerang ngumbang beroh langit ti nan di Bukit Kedang dalam bulan 3 tahun 1886. Jabu apa umpiang tu siku hari tuai ti dipilih raja nyadi ke mana sabuang. Silak kebukainya kaya pemancang nanang ti baru udah diciri raja nyadi pemancang di Kubu Ilis di Semanggang. Udah jam minggat apai runai ngau culo ke tampak disebut orang tarang apai dungkuang. Bekenya megak lebuar kaya nanang sudah luyuh agi ngaliah ngelaban raja. Lalu nan ngau rentap di Bukit Saduak.

Jabu apa yang piang sudah menyadi yang adan apa rembi. Dia suruh raja nyadi seruan niki kesadua minta nanang sudah loyohnya nundua. Ni laban hari pengaluh jaku ya ngau. Ngan dia yang membuat hati seduainya dia seduainya pun lalu setuju dekat nundua nyerah ke diri lalu setanah raja raja bruk. Hanya lai berduduk harinya jabu apa yang piang tu punya lalu nyadi siku hari tuai tidak dikarap lalu tampak di mata raja. Kelimpah hari itu berani, jabu apa yang piang tu, tuai tiamat berpemulihan utai, mayanya keliau. Tang kena ku cerita, yang laban ya, ti udah madah ke diri, yang enggai kaya raja, di menua petara, di menua petara, atau ke goodness. Dalam mimpi ya, yang lain, lebuah ya, yang udah menyerta, dia rumah yang angus, lalu bukannya megak rumah sekedak peturun ya. Jabu apa yang piang tu menyak parai tuai bangkai yang tak ditumbak ke tang di lumbung ke kaban belayan ya nak jauh hari skrok di batang lupar hari lik pasal semanggang tau ke bandar siraman di kemih hari tu. Bukannya aku jerita siku hari tuai ban sekarang menyak di tampak nama di kumbai jabu apa yang piang. Dalam program ke kumbai jerita tuai iban tu aku bukan nak ingat ke dua ikut tuai sekarang di tampak rita jalan nama ianya berawah ngumbang ngau galau ke mensumbar buau nyada. Tang aku sengaja ngelawang kenya ditu leban jerita seduanya udah cukup lenak serta manah benar ditusui Datuk Seri nama Langgu Anak Saga buat dalam program Ked Kumbai Buah Randau tidak keluar ke Ari White FM tu dulu subak. Kita peningat terindu ke program yang subak tentu lagi ingat ke ceritanya. Jadi lebuah kita ingenang cerita tuai-tuai iban sekarang. Tak saya kena nyentuak ke nanti kita yang tinggal ke siku hari tuai sekarang. Di pemadu terbilang bernama Libau tau ketampak lagi di kumai rentap. Cerita ya tu pan udah mereka bisik ditusui Datuk Serinya buat program Buah Randau dulu subak. Tang saja pihak di tu kita ngelibat mimit cerita ngau cerita tuai sekarang ke kumai rentap tu. Leban ya tu. Tuai iban menyok di pemadu terbilang atau ke dalam buku English most famous serta tampak rita hari tuai-tuai sekarang kebukai. Ya ukai sebina berberita di Batang Sekarang tau ke di Sekayu Sarawak tang mega sedura nyentuk ke menua air England disebut Englishnya tadi England ngau air rupa ku iban tanya Europe di menua Tasik Luar Din. Nyalai dia say ke dah patut ke nama ya di Kelawang ke ditu. Tang tajak pihak dalam program tu, aku ndak tak nusui ngau lenak tau ke ngau panjai cerita tuai ke benda rentap tu. Laban munyi ku akunya tadi, ya tu siku hari tuai ti tanpa rita nyalai mayuh megak kita peninga nemu cerita tu. Kali kejang hari tu suai, dikenal orang ketuai, ngau dibaca kita hari bob cerita lama tak ke history book, tau ke ninga kebisik ditusui hari radio. Tan cerita ya ti dekat dikongsi ke aku ditau ianya dekat nyelit ke mimit buat senentang cerita penatai tau ke pengada rentap tu kelia. Yang kau ceritanya tadi buat senentang tau apin kalau didinga tau kejaran ditemu sekedar kita. Yang dia rentap tu anak ningkan sedua imbuang kena ku cerita ningkan sedua imbuang tu kelia jadi ngau pengadiri lebuah sidak tiagi di Tanah Kalimantan Barat. Menua tau kendur kebendar rentap tu ada kelia. Nadai tentu ditemu. Bisi sekedar cerita madah ke rentap tu. Ada basiti endur di Batang Kajau. Patik Batang Kepuas Ulu. Kalimantan Barat. Ianya menua asal kini ya. Tanti ni tiah ke sekedar. Tuai iban sekarang. Bisi madah ke rentap tu ada di. Nangah kejemut sekarang ini. Hanya di jakunya tadi cerita nanti bisi ditulis ke James Ritchie ngau Datuk dan Langgu Saga ditibat dalam bub ke ditulis sebagai Rentap Warrior Legend and Enigma bak Limpia 21. Jadi ku tuai rumah impi di sekarang ti ditulis Sepri Awang Zadil dalam The Sarawak Gazette 31 ribuan emas tahun 1972 madah kerentap tu besai berumah untiang di Sungai Pinang sekarang. Tang ya ti bertumbuh pegari nama tanpa rita lebuah ya udah pindah dari anangnya kejemut di sekarang ini ngagai Sungai Lang sekarang. Anaknya kebisik ditemu di tu. Asal kini rentapnya keliau
Nanti ini tiah kare cerita tuai Iban, tau ke sebut dalam Inggerisnya Iban Myth and Legends, nang pantias aries orang ti berantau, tau ke spirit beings, laban buat dalam tusur asal Iban, Iban Mythological Genealogy, nunjuk keningkan apa rentapnya, puturun dari burung iri, ngawari puturun segala burung. Sekedar kita peningat ti tuai ke umur, tentu nemu cerita ngau tusut dari burung iri ngawari segala burungnya. Jadi pihak muak keindai ya imbuang turun dari maling pating bunga menyala. Yangnya siku hari tua Iban ti datai pindah ke sekarang ti jelai nama tanpa rita bakal ti udah ditutup aku dulu agi rito. Jadi pengadar rentap tu kuliah bisi penyelai hari pengadar Malaysia bukai. Nyalai ya bisi kena pansok dalam kenang cerita tua-tua Iban tu. Kena ku cerita kena pun dito nya. Ala buah himbuang butuh-buah bisi kerentap tu menya. Seminggu sebedar anaknya ada, dia imbuang bisi ninga anak mit di dalam kandungnya nyabak munyi ti baru dah ada. Udah bekaunya, malam siti dia imbuang lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya, imbuang asai ketemu ngau induk dua ikut. Ti madah kejari kumang ngau luluang. Jadi ku seduainya, sumbar anak ke kandung ke imbuangnya, dipadah ke seduainya, di bawah pangau dara, rentap tanah, kudik menua. Tang kumang seduai luluang, nyak terbisik nangkan imbuang ngau jaku, madah ke sumbar ya nyak, semina tau disebut, nanti ya udah nunjuk ke pemerani, buat serang tau ke lebuah ya nyak udah tulis ke dengar. Kumang megak lalu madah ngagi imbuang, anak yang jangan jemah hilang dekat nyadi orang ti berani tanpa nama jelai rita. Kelimpah hari nyok kumang megak madah ngagi imbuang. Anak yang jangan hilang dekat berbini jadi ke anak umbuang orang. Bekanya ku jakuk kumang dalam mimpi imbuang. Nyau datai buat maya ti udah cukup bulan alai beranak. Dia imbuang ni pun lalu beranak megak ngada ke anak lelaki. Pengada anak yang jangan ukai seminak disambut nguati gagal tang megak. Disambut dengan adat asal tindang dikena Iban nyambut pengadau anak ke dunia tu. Dari pihak adatnya, ada ibu aku menyebut ngerintainya di tu. Ngai cerita tu, tentang tu nya ngiligau dari batang cerita tindang dekat di tusui di tu. Sekumang imbuang tiba kindu, udah tinggal ada kanak ianya. Dia anak ianya semampai ditinduak dikujuak imbuang ngupuk kumbu belamang. Angin bayar tiba kindu, lebannya nang sigi kebakar ke, orang rekun anak mit tiburu ada rambaunya keliak. Mayanya keliak nang api nemu ketiban api nemu nak utai ke kumai uyut tau kenyut engau rengkap nu anak tinduk. Anak yang tinduk dalam kujuaknya megak. Sampai diimbai kaki ini apa indah yang kau piring. Laban apa indah yang kini ya. Nak minta ya dimbiang sedap keliang di cium bungan uyang. Di kematau kesedap lajab. Buka Jawa, di Inang sedap kumang, Indah Abang, di Bandung sedap luluang. Jadi hari Siti, kena ku cerita, lebuah imbuang nyilak ke kujuk anak ianya, dia ia terkenyit, pedak ke urat sawak merupuah nyengkilung anak ia, di bendung jenak tinduk dalam kujuknya. Ku penemu ngau pengharap, bala kaban belayan aki ini ia, sawaknya kumang, datang nginang anak mitnya. Jadi, kena ku dalam pengharap, orang ketua inti orang panggau libau datai ngusung kita. Sida ya suagi depedok kita nya dalam tukuh ular. Inti ular belalangnya bukan uing. Inti ya terduang ya nyok keliang. Ular kesiran hanya bunga bunga bujarengan. Inti terduang ya nyok keliang. Udah disebut tadi jadi ular kesiran nyok bujarengan. Nanti nabau aki keliang, nanti ini keliang yang ular bulan. Kempiang padi, ular sinuk ngenang, ular sawak kena ku pengharap tuai yang nyok kumang, tang bisi muka orang ketuai madah ke terduang, terduang bulan. Ular kenawang yang lajar lalu punggok yang nyok ular meresian, tau ke ular layu ikut. Ngogi bisi sekedar orang panggau kebukai. Dua malam udah bekau nyok, dia sawak ngonak mietnya. Tak ada ditemu dalam kujuknya lagi. Yang lain mendak bekenya, dia jabar untuk imbuang ke induk. Balat, irau serta tusah narati leban
nak nemu kebuah ngau kini ke penungo anak mietnya temu tak nadai dalam kujuaknya. Tang imbuang nak ngasuan tua ya tu sati leban ya madah kiri udah dulu bisi mimpi sebedaunya. Nyadi dalam nyadi malam anak mietnya ti ditemu nadai dalam kujuak dia imbuang bisi mimpi dalam mimpi ya imbuang asai ke bertemu ngau kumang ti lalu berjaku. Nuan anai rau imbuang leban anak nuan udah terbaik kami ke pengolibau. Udah ya cukup itu kami lah. Nyak baru kami mulai ke ya. Anak nuan nyak ilah imbuang dekat nyadi orang keberani. Menseni orang keberambah belinsar serta tempat nama jelai rita. Dia ku ajakku padah kumang. Udah imbuang tenusi mimpi ya nyak. Dia kaban belayan kau. Orang ketuai sidak serumahnya lalu ngasuh sidak sebiliaknya niri kegawai ketanjuk. Nyalai sidak lalu niri kegawai ketanjuk. Mantai ke piring bergendang raya. Ngangau kurang panggau minta meri anak miatnya pulai. Dalam gawainya lembambang dia suh nimang 6 hari 7 malam. Ngelingit piring tidak kujuak nginok puak kumbu. Nyau cukup ke 7 malam. Udah ditimang lembambang. Dia baru anak miatnya bisi dalam kujuak. Jadi ku cerita nyok meh maya orang panggau alibau meri ya pulai kena ku cerita kita. Jadi laban anak imbuangnya ti udah diintu dikirai orang pengolibau nyalai aki ini apa indah ya lalu ngagak ke ya nama libau sidak segi bersampi ngarap ke nimbiak nyaila amat dekat nyadi tuai ti belamba belinsar tampak nama jelai rita. Tang tamen nak tak nadai mesai bulu mata ke sidak ngadang ianya tau tak pegari nama berani mutus hati ketegang laban raja bangsa ribai ti datai reti besai ledong linang ti ngelar ia raja menua ulu tau ke raja of the interior. Jadi nyau kelama kedudi hari lebur rentap tau ke libaunya udah berdengah sebut sumbar ia dipadah ke kumang panjai agi menyitu sumpit lasit tibuang temaga. Sumpit mit nyelepak ke jerit bintang 3. Labuah ke baruah munuh nyumbuh jelu nyala. Makai non libau. Runtuh tanah rentap nua. Nyalai berduduk arinya. Ia lalu tampak disebut rentap. Kena mega dalam mayuh bub cerita lama. Tau ke history book. Tidak ditulis dalam jaku Inggeris. Ia lebih tampak lagi dikumai rentap. Hari itu disebut libau. Jadi jakunya tadi bisi disebut dalam Sarawak history tau kuestri of Raja Brook of Sarawak ngebukti bukai. Ningkan sedua imbuang bisi 4 ikut lagi anak kelimpah hari libau tau kerentapnya tadi. Sida 4nya jarup, ringgit, lepo, lalu kebiaknya Indo bernama Serini. Lebuah rentapnya datai anu nyadi Raja Berani, nyadi ya ringgitnya sigi dikandal kia nyadi kepala manuk sabuang ya dalam kayau ngau serang. Yang datai buat maya ti patut niri ke ruang bilik. Rentap jadi ke Indo ke bernama Sawai. Anak umbung maliang patiang bunga menyala. Sudah bini terburi. Maliang bunga menyalanya. Siku hari tua iban sekarang ti terbilang. Tanpa rita ti udah disebut aku dulu tadi. Nyau kelama seduai ti udah bergulai. Bergulai sejalai. Sepi diri lalu nadai anak. Dia rentap seduai bini ya Sawai lalu ngiru. Anak Indo ke bernama Tambung. Nyalai berengkah harinya, ia lalu tampak di kumai orang rentak apa Tambung. Kelebih lagi buat sekedar sebut kau main, kau jakuk main. Jadi laban jam tu tidur ungkup kalau yang keluar ke program tu habis. Nyalai cerita tu diketak aku nakutnya, aku dekat datai baru. Lagi nampung cerita tu, nampung cerita tu tuai iban sekarang tu buat hari kau jam tu sama minggu dudi ni lah. Nanti kita tunggu baru di tu aku. Amri selamat berserah dengan peningau. Lupa aku.

Ia peningat yang nak kita mending ke program cerita tuai-tuai Iban bak tu suntik ke 37 bergulai dengan Mr. Philip Langi. Ya. Jadi pukul 12.30 hari itu lagi, mai kita mending ke berita tengah hari ya, ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching, lalu terus bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari. Dan lepas tu lagi ya, ningat ke kita ngau duitik lagu lagu ke di baik Stanley Pua pengingat lama tang sebenarnya tu lagu ke di by Andrewson ngalai berpadu nyawa ngau Lucy Carey Why Ku Sayau. Ngau tu peningah mupuk dulu aku tunggu baru kita iba awak ke bukai. Selamat merarau, bye bye.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri, hanang irau. Kami bisik berinda kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sada lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerebak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari
1: YFM, segulai sejalai.

0: Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stefan, bak berita tengah hari YFM. Hari di Sarawak, majak balat bersebut kalai 6 kandang menuang rekod ke indeks pengamah angin atau ke IPU bak tikas titik tau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin UPIS Rampak Menua ngayan ke serian ngerikut IPU di pemadu balat ianya 406. Tu ditangkan ke Kuching ngerikut IPU 369, Seriaman 362, Serikai 340, lalu Sibu ngerikut 321. Berbaik ngunya tiga kandang menua di ngerikut IPU bertikas tindak manah ke pengerai. Ianya Mukah Ngau Bintulu di sama ngerikut 241, lalu sama laju ngerikut 234. Sebengkah palan giat mara ngimbai jalai budaya di Kuching udah angus demalam. Nadai orang deriput ke bebadi nyawa bak penusah tu. Lalu api mujur dipadam ke urung pukul 1.40 dini hari. Komando Operasi UPIS Buma Pedungan atau James Collin madah kepalan giat maranya dipelabak ke Belabuh Angus urung pukul 11 malam. Tegalnya dua buah kereta bomba, kemait 23 ikut bomba dianjung ngagendur penusah kenyadi. Tajak pihak pengawak madam kapinya bertapik ngau penanggul, ketegal ke nadai air, tingujung ke sebuah lori tangki lalu dianjung, ngambil kenyawup madam kapi. Kebuah penusahnya ke tau nyadi, agi dipansiak. Penusah babas angus ngimbai jalai ilmu Desa Senadin mujur dipadam ke ambis dalam pengelamak kira 3 jam. Sekadar agensi ke disawup 4 raban ari company luar megak mujur nyeliah ke api di majak nyerarai. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kia dipadah ke orang periman pasal perkara tu urung pukul 5 lemai sebelum tiba padah ke ngagai UPIS Bomba. Yang ada ke pengawal tim adam kapinya dipejalai ke raban JBPM ngau PDRM serta empat raban ari company luar dinyawup ngambi air ari parit ke ngimbai nur penusah angus. Yang megam beri terima kasih ngagai semua raban tiada bersawup madam kapi lalu madah ke gempung antara perintah ngau company luarnya cukup berguna. Dikenal entuh ke atur oleh dipejalai ke ngau jampat nanti semua penusah bisik nyadi. UPIS Pengregister Bangsa JPN Diatuk Benua ngalih ari pengawak ti berkena ke Maikat Bangsa ke Diatuk ngagai Maikat Rebat Baru. Nyalai pengawak di luar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat tanggul nak lama belabuh ari Saritu nyentuk ke 7 ari bulan 9 tuila. Nyalai JPN ngelalau Mansia Mayuh di tau nak ibuah beguai nukar Maikat sidak ngambil ke ngelanjar ke dulu niat sidak ke dekat nukar Maikat dalam timpuhnya. Bak nembiak ke berumur 12 tahun di baru ke Terubahaya minta ngegak Maikat apa indai sidak megak sama di perancang nganti nak lama. Ngambil ke sidak boleh nerima Maikat Rebat Baru. Lebuakannya ke belabua dikeluar ke nak lama agi. Bala atlet Sarawak sudah diasuh ngemeran ke niat terdekat mecah ke rekod dirimpu bak pengerami Para Sukma 2026 di Selangor. Perkara di bensetu megak dekatnya di ke Siti Pemujur bak sida sebenar di nguji ngulih ke Midomas. Menteri Pemansang Induk, nembiak miat ngal pengelantang Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Pemujur Bala Atlet patut diperhati ke hari sukut pemansang prestasi sida tu ke Dipupua dengan cara berenggan-enggan. Yang ada ke bala atlet patut nakak uliah nyikap diri. Dato' Sri Fatimah Mansud ke Jakarta buat pengeramin Doria ke ngau nganjung bala atlet Para Sarawak ngagai Para Sukma Selangor 2026 buat padang bilun antara bangsa Kuching. 383 ikut pengeris Sarawak dimungkus 172 ikut atlet, 126 ikut pemesai ngau 85 ikut pegawai sokongan dekat ngau masuk para sukma nyaila. Yang megak minta bala atlet tu ngambil keseruran numpu kerunding serta berpikir ngau naka uliah dikena ngangkat ke nama Sarawak ngau pemujur bala atlet OKU. Tunakak kami nak bor ke berita Ari YFM, berita ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita lalu nyerah ke penduduk tu ngagai YFM Bintulu. Bintulu, Bintulu, Bintulu.
1: Ya, terima kasih Daniel.
2: Ngelai terhari YFM Bintulu. 97.5 MHz.

Jadi dulu mari selamat tengah hari ngakai kita apa ni semua nyalai kita begulai baru temu baru bawa ngela tengah hari YFM Bintulu sarito hari dua ya temu baru mulai kita nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ianya punya lagu ke terubah bawang la tengah hari kita peningah. Lagu bertemu barunya. Nang nade bukai me ya. Bertemu baru kita bawang la tengah hari. Lagu kita pan bertemu baru. Ari lagu Ari Alex Linangnya peningah. Lalu ngau nya meka aku ngarap ke kita oleh gulai ngau kami. Oleh netap ke penindu kita mendiang kawak ngela tengah hari. Idar kami Ari Binculu FM ke sari tu. Nang yang nintiang hari dua nak berubahnya kebenaran. Nintiang hari dua pukul 12 ke pukul 3 ngela tengari Ari Bintulu FM. Lalu ke sehari itu ke ngela tengari, bawa ngela tengari begulai ngelaku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Perinciang. Jadi kita semampai berarti kami.

Ya, sampai berhati pihak ke Doris ke Robert. Jadi kebenar ya peningah. Ya, sampai berhati tu nak. Tajak pan tanya ngemedias kati, selalu yang ngemedias katinya, selalu agak kok semampai batin ya. Semampai dikingat, semampai batin yang ngemedias katinya, utainya, utai sekali kenya urang kini, atau ke utai kenyadinya, ngemedias kati kita. Kok jaku kita ngingat tang utainya kebenar ya. Jujur ko jako dalam juku Melayu kan benar jujur madah ni ya kita ya kan saya aku pedih-pedih hati pan ingat magita itu kenya ni ya mana sebengkah ngambi ke kita utainya uliah ngajar kita tau ka uliah ngiring ngembiang penghidup kita nya ge pemanah utainya ya tajak ya pedes ngasuh kita pedes hati tang ya semampai bati. Ya sekali lagi beri selamat tengah hari lalu berita gayari saya ku sama magang berita gayari kita buat tiap bengkah baki menua di Sarawak aku tu deh lalu kita pan nemu lalu kita pan ngasai kita pan medok jadi di Bintulu gayari laki aku berkunci ngau kita berita gayari kami di Bintulu laban aku lagi dekat nebah laku aku dah dipilih ditusun ditebah bawa ngelat ngari

Ya, asap lia anda bertemu pihak ke Sima. Jadi, ngan jadi ke bertemu, maya antin itu, antin medak gaya hari kita ke dia tu nyak peninga. Alaban nyak tak ke dia tu nyak ukai tak asap-asap sengapa nyak usai ukai tak ke asap ke mana. Ni nak tersat asap lia maya tu. Laban dia tu nyak gaya hari kita bersebun. Nyak serata menua di Sarawak selampur menua gaya hari bersebun. Nanti bisi hujan madah. Ngambil ke kami sama berkongsi ke pengaga kita ke bisi hujan bandar kita ni ya. Selamat tengah hari ngagai bungai jadi samjala ke pengawak sajimat pulai gawak lagi. Terima kasih bungai ke bisi nyapa ba bungai ke betul banyak bungai. Ke bisi nyapa ba Tito bin Culu FM aluang ke kita ke bukai kelimpah hari kita ke ninga ke kami hari radio kita meka oleh ninga ke kami hari Tito bin Culu FM ngau meka ba Facebook RTM bin Culu. Facebook Arsim Bintulu kita nak oleh ngau kami berandau tanpa TikTok Bintulu FM kita oleh berandau sambil kita medak ninga kita oleh berandau ni ya. Jadi terima kasih hangga kita kami lihat ke program kami ninga ke kami alu gulai kita nyentuh ngai pukul 3 ngali hari tu lagi selamat ngali hari muka kenuan jang ke sen jang gimsinya apa ngau muka Nelson Santuk sama bisinya apa Nelson Santuk ari kota Semerahan kita Semerahan IPU indeks pencemaran udara kita dia berapa ni? Mesti 300 lebih kini. Saya aku tidak saru aku pagi tadi. Lalu nama lagi kita berkongsi ke berita gayari lebih akik gayari ke balat bersebun ke hadiah to M.

Ya, lagu hari Alexander Peter nya peningang lagu Milih Menantu Inai. Lagu ke semina dikena merindang kita semua ke tengah hari tu ke Bukulengo kami bawang lo tengah hari YFM Abin tu lo. Ya. Ya jadi ya peningang nyau ke dia tu nya aku deka ngelansak ngomimet ga berita gaya hari kami di Bintulu nang sigi ya bersebun rapas utai pedak. Jadi tini tiah ke lalu ngena madah kita peningang berkongsi dengan kita. Kita akan dekat nemu ngau betul IPU. IPU tu ianya Indeks Pencemaran Udara. Kita tahu ngelawa portal rasmi APIMS atau ke portal rasmi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran

nang ya bersebun panas amat sai ke inah dalam upis kedak bisik berkunci ke dalam upis pan sidak ke gawak pan berasai angat ya kesuah pengangat ari ke Tegal kita ke bersebun ya. Jadi nanti nitiah ke bak Bintulu nak kuai dulu aku medak ke di Bintulu 300 lebih. 200 lebih salah. Minta ampun di Bintulu 200 lebih aku nak ingat ke berapa. Laban ya sejam-sejam IPU nya tadi berubah. Erti nya tadi sidak ari namanya sidak ke ngat top baca IPU dipadah ke sidak ya dalam sejam sekali ya. Sejam sekali sidak ari IPM IPIMS tu deka mantai ke baca IPU ba setiap bagi menua ke kena laban penanggul sebuah nasab ya. Nyalai munya ke ku tadi kita tahu berarti ke tahu medak nanti dekat nemu berapa baca IPU ba nduar kita ba kandang menua nduar kita tahu ngelawak portal rasmi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia atau ke APIMS, APIMS, tahu ke tahu megak kita download apps My Just EQMS. Semua kita nyaga pengerai diri lebih haki maya ke bersebuan tu nak nemu ke maya meh hari ke bersebuan tu dekat baduk dekat ngetu lenyau mesebuan asap pihak ke pintu kita kita meh tak macam asa ya bakal kami di Bintulu nanti kemari 100 lebih asar itu nyo 200 berasai mata berpedik lalu lebih lagi bala kita ke bisi bala ke nang ya bakar ti tadi bisi penanggul buat pengerai bakal bisi sengak atau ke asma tentu kesidak ya anang pansut anang buat luar au ngau kebukainya punya kuku tadi anang kurang kita ngirup air ya lalu pian meka kita ke rumah nah ada salah tau mandi suah ge nya ke rumah nepi ya mandi kita nyau gawa benur gawa ngajadi jadi ketua mandi tang kita ke rumah tadi mana kita suah kaki mandi lebuah kita ke betapi ngau ari ke balat banget balat angat ngau meka bersebun ya jaga pengerai kita ya semua.

Ya, punya lagu dari James Ruai begulai ngau jelala ta jual nyaka pengerai. Kaita babula pesannya nang segi pesan ke amat-amat ngasuh kita nyaka pengerai. Ngelama tu pun kita selalu madah nyaka pengerai, nyaka pengerai. Tang ke dia tu nya duduk hari-hari ke balat amat sebun kita lebih kaki nyaka pengerai. Ya. Lalu nanti kita mindah tadi anak dak berkena ke pemampul mulut ngau hidung. Ya. Lalaban punya kaku tadi inah isak ke mata ke nganya di pampul tu nak lah nak medak inah sebunnya pun tak ngasuh udah ngasuh kita nak medak nak terang tadi pada jadi berkena ke pemampul mulut ngau hidung pun udah cukup diperansang kita yang kenaknya laban sebun nasabnya ukai utai ke mana pat di sirut di sinta kita ya lalu udahnya beka sebut nasab tu kebenar ya ketau ke disebut jerebu rentas sempadan laban utainya ukai punca ya ukai hari kita di tu di Sarawak ya jadi Arab ke bala kita ya tu bala sepiak kita ke berimbai menua ngau kita bakas ida Indonesia Kalimantan boleh atau ke penusah penanggul angus babas kampung bak menua sida ya oleh terputar ngau jampat ngambil ke kita mekok nada ya ki ngasai betapi ngau sebun asap ke kelalu berketuk nah lalu udahnya nanti kita ke deriba tahu kita tadi buka lampu kereta kita masang lampu kereta lampu kereta nanti takah tak ke penyawah tak kepada yang tadi nyau nda oleh pedak ngau terang ya lalu ku dah mengelawa upis rampak menua lebih ke apps sida ya apps APIMS tu nyadi di bintulu laban munyi kaku tadi IPU tu tadi uliah di pada dibaca sejam sekali sida ya mantai ke IPU tiap bagi menua nyadi di bintulu IPU kita di bintulu pukul 12 tu dalam tempoh 12 ke pukul 1 242 IPU cukup ndak manah ke pengerai. Jadi nada aku buka dia kesama mega kereta tanda aku sama kita nyaga pengerai. Anang pansu di rumah nanti nadai ke buah, nadai pemindah pejalai ke berat sama nanti kita gawak-gawak anang kita sesegau belah luar. Ya, jadi Nur Sin mega madah ke ari sebawah balat besebun bab menua kami. Nyak mega ku madah nang nyaga semua selampur menua kita balat amat besebun ari. Jadi ke sekali itu aku dekat maca pesan Siti pesan ke bisik diterima tu peningainya pesan pemati datai ari Suma anak belalang ari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu. Jadi pesan tu dituju ngakai kabang belayan berumah Jonas Senanga Sepata Balih rumah Labang Teluk Buing. Kabang belayan berumah Rubin atau ke rumah Merapuh Nanga Suau. Kabang belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta Kabang Belayan di Batang Balih. Kabang Belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai serta semua Kabang Belayan ke Ngelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Nyalai Bes Anak Padung udah nadai kena 31 2008 lalu dekat di itu kena malam 31 hari bulan 8 ngau meka malam tu 1 hari bulan 9 serta dekat dianjung dikubur kena pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 nyalai semua kabang belayan kita pinta datai ngakai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 sama ngau ngesah pemati Bes Anak Padung. Nyalai pesan tu tadi madah ke Bes Anak Padung atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat udah nadai kena 31 hari bulan lalu dekat di itu di sengai malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di anjung atau ke dikubur pagi hari 3 pagi pergi lah 2 hari bulan 9 tahun 2026. Nyalai peningan nyak sitik pesan berat ke bisik diterima kami lalu diknatai kaku bawa ngelah tengah hari kita sarito hari Bintulu FM. Jadi 12.45 minit tengah hari itu lagi peningah ala kita dekat gulai atau kita ke boleh ngaku buat program nemu kita. Ya.
Jadi tu Siti lagu lagu dari Florence lo. Jadi harap kita kerindu ke lagu tu terperindang. Lebih lagi ke bisi minta lagu tu ianya Paul tau ke ikat besai ke gawak di tasik biru. Ia minta tebah ke lagu Peminat Nuan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Jadi jam kita dia tu dah 12.46 minit tengah hari. Lalu ke sekali tu peningah datai ba awak maya kita bergulai ngau. Aku buat program nemu kita. Jadi nemu kita kita itu tentu kita hendak percaya narap dia. Tang tu amat tu kata. Ukai nunik ukai berduan tu peningah. Lalu tu ukai berkawal ngau ulah atau ke sikap siku-siku orang. Ukai megak berkawal ngau daya hidup atau ke budaya culture ukai. Ukai berkawal ngau adat megak peningah. Ukai berkawal ngau pemakai. Ukai megak berkawal ngau pemajik, penyigat, nak bajik, nak sigat, ukai. Nak kita nyangkak tu peningah. Utai tu amat. Jadi, tahun 2024 tu, aku baru nemu dia tu. Empat pemayuh tu ke nyelai, tu ke nak disangkak, nak disadang kita. Empat pemayuh ya. Tu 2024 utai tu nyadi. Baru mansa aku bisik maca terpedak ketuk tahun tu 2026. Ya, jadi bulan 9 tahun 2024 dia ada media ramah about Armenia, Colombia di Amerika Latin. Begau si dak din media ramah. Kok kita mah membedak utai katanya lalu kok lalu jampat jari natuak naik share utai ke viral. Nak ngiranya amat banyak salah. Nanti kita kita segi ukai orang ke bangsa ke nang ya rindu berkunci ke berita amat penyak amat beritanya nanti kita nang ukai rek berkunci ke berita ukai pengawak kita rindu nak kita ke berkunci ke nyata mayuh kita dia tu rindu siti ari hobi ni ya berkunci ke berita di viral tang rindu ni ya tang asaiku mayuh kita ngai mayuh kita nak rindu nanti berita kita, pengawak kita dikunci kurang. Nak rindu kita ini ya, nyelaiknya, perumat nyelaiknya, siti ke penyelaik kita. Kita berkunci ke berita ke viral. Kok rindu, udahnya, nanti orang berkunci ke berita kita. Kok kena kita itu? Ya selalu dikunci kita, kerindu dikunci ke kita. Ya. Berita kena mana ni ya. Berita ti merik malu ngakai orang atau ke pengawaknya ke nak mana ke malu. Tapi kita rindu berkunci ke udahnya orang berkunci ke kita. Nanti kita kena berita ke pengawak kita kena mana. Kok kena kita? Nyak meh. Tang tanya ke selalu suah dipedak diperhati ke aku buat media ramah ke dia tu. Ya. Jadi tu dengar kita berita buat nemu kita ke dekat dikunci ke aku tu. Ya, jadi bulan 9 tahun 2024, media ramah ba Armenia, Colombia di Amerika Latin begau capuh Tegal City video. Videonya ngundan jakuk randau siku content creator Lady Danila. Ngau siku ini namanya Donna Miriam. Jadi randau seduai bekaul ngau Donna, bekaul ngau ini tu. Donna tu ya, namanya Donna. Ti bisi bisnis, senis, nyual gusip. Nemu gusip berandau kurang berjaku kurang namanya kata kita memang bawang jaku ke dia tu ya jadi insinya sialnya nyalai berandau sedua ya dia ada Donna ti umur 67 tahun mayanya tahun 2024 kaku jadi Donna madah tiap hari ia duduk beranda luar rumah ya tak kebak luar rumah menyanyam. Ia duduk, ia medak, ia merati ke pengawal orang ti diau ngelingi rumah ya. Jiran jakut dia tu ya, muntang lagi. Kita nginjau jakut bahasa Melayu. Ia nyak jiran, orang ke diau sepiak-sepiak kita, sepiak rumah. Jadi, ia megak berati ke orang ti mansok, mua rumah ya, orang ti tengah jalan alun. Ngau mayuh tu bukai mata perhati ke magang silia ada perhati ke ya. Nyalai tiap hari nadai dipadah ke jam pia mega nyangkanya nak dia tak semak tak hari pukul dani lalu duduk dia nyentuk ke lemai engkau nak ke pia tang ya tiap hari nak ngelawang kari Donna ke bansanya lalu ya duduk sambil ya kengirup kopi mata yang merati. Jadi ukai seminak merati ya cak. Tu dah Donna tu peningah. Tang Donna megak nyau bisik bub. Bisik bub nur yang nulis ke nama pengawak.
Nama gagak, nama ulah urang ti diau ngelingik ya, urang ti dipedak ya, mansak rumah ya, semuanya ditulis kaya bebub ya maka angau, bakarti ya kenulis diari, tangke diari, nyokai diari ya, diari bakawan ngurang ke diau ngelingik, semak ngau rumah ya dia, bala jiran-jiran ya, urang ke mansak ke. Jadi lengkap, jadi hari utai tulis donanya tadi, hari utai ke ditulis ya. Ya mayanya bedau ya bedau tulia ke bedau tulia ke penemu rundiang ti deka nyual muka ensenis nyual gosip ya. Jadi hari te tulias ya dua dia ada dona tadi tulia ke rundiang buka bisnis ya ensenis nyual gosip ngau info tap ke berita. Nyol apa ade. Jadi lengkap utai dicatat sudah tuain tadi ya ditulis ke ya di surat ke bebuap bekaul ngau pengawak bala jiran ya contoh ya sano e nya tadi nyiram bungai sano si ngeraro anak bemain luca bini sano bi ngelayak bini sano si sidak ke sidak ke sebili sari tu ke pasar ngemi hari nam tu tadi maya bini anak mesta sano ngagai rumah kaban anak sedaya ngintu birthday mesta sano ndak ngau sidak ya bisik siku induk datang ngagai rumah mesta sano buat ya pirang baju gaun malam tadi laki sano pulai pukul 2 pagi mabuak orang induk nganjong ya pulai habis menya contoh nya utai ke ditulis, utai ke dipedak ya, utai ke nyata dipedak ya, ditulis ya magang-magang. Tang ya ndak ngusung rumah renya. Au, ari rumah ya, cak, ari luar rumah ya. Ya duduk merati kenya peningannya. Jadi bekenya mete tulis direkod ke dona babuap ya, lengkap hari bulan, jam pukul berapa bisi itu tulis ya, hari hujan kena, kudik kari, besebun kari, semua tulis ya magang-magang-magang-magang babuapnya ya. Nyalai ke tegalnya peninga, orang pan sanggup mayar dona ya, meli info, meli berita hari dona, nanti sidak dekat nemu berita. Nanti sidak tadi nda ampit berita, nda ampit utai kenyadi ke ngelingi nur sidak adiau. Contoh, bak siti genturong pendiau tadi. Aku tu nda ampit berita kenyadi. Nyau aku ngusung dona tu tadi, kak minta berita. Taya dona nak merik peri. Ya, aku tadi meli hari dona, berita, infonya tadi. Sekali kenyak meli, ngenak buapnya sekali. Kak ngenak surat, nyak tau ke meli hari nuan ninga kajak. Ya. Jadi nyak cara dona tadi nyau ngagak bisnes hari teka di perhati ya. Nyak disebut yang tadi bisnes nyual gosip ya. Lalu dona madah berita kena entu nak entu tak angat nar. Nak tentu tanya dona nyual yang tadi berita ya ngau harga 5000 peso ngakai 10000 peso Colombia. Lalu berita kangat ke sensitif, baka kita ke selalu viral, berkunci ke berita viral, ke hot menyangat tadi. Kendang yang jampat amat orang kok nemu beritanya. Ya, dijual yang harga ke maragi. Jadi, dona nusi, ya kalau nerima bayar tau ke berita ti ditulis ya, kalau dijual ya ngau harga 700,000 peso. Ianya bekaul ngau kisah rumah tangga. Laki atau kabini tibisi suluati bukai. Ya nyak harga marga ya nyak namanya berita gosipnya dijual ya. Jadi dona madah ya ke balat ngasuh orang ti medak atau ke orang ti medak video randau seduaya mayanya. Kebalat mat ngasuh orang rindu ninga randau seduaya. Alit ati maka inya lebuh dona madah. Berita ti di surat yang tadi lengkap bisi ngau gambar sekali. Nyalai kini yang ambil gambar ne. Ya, kita nak nemu. Tang tanya tadi, laban tentu orang lagi dekat ngelaban ya. Bulak nanti seminak nuan kenusui kena aja. Nyalai ya bisi ngau gambar sekali. Kini cara yang ngambil ngamar nyanya ya nadai nusui. Nadai nusui tang bisi gambar. Jadi nyak cara nama tu dah dona tu tadi.
berkongsi ke berita, nguliah ke berita. Okey, sebenarnya yang medak, lalu ditulis ke ya, tang yang megak, ambil ya gambar. Nyalai, Dona madah ke diri yang tadi, ia orang ke, atau ke penggosip profesional. Pembawang tadi, pembawang pro. Nadai kasai ku kita di tu nadai telaban ke Dona, nak ke kudan ya. Lalu nyak menjadi, lalu nyadi kunci berita ya, ianya berita mesti ke jelas, mesti ke amat. Nyak, mana pemanah ni Dona tu, ia berita kena dikunci ke ianya tadi, berita ke amat. Berita ke diuliah kian tadi, digagak kian tadi, berita digagak ditulis di surat ke bebuk tadi, berita ke amat. Ngau gambar-gambar sekali. Nyak betul cara ngia. Nyalai, nanti kita, nak bakal kita, kita ningal ke gosipnya tadi. Nak mau kita amat ke ndak, orangnya nusui beritanya amat. Ngi Dona tu ndak, nang cukup ngau gambar sekali. Ngau record video, nanti orangnya, tirnya belayak ingat record berdia uliahnya recordnya peningah yang nyalai amat genya peningah nak lebu gurang beli nak lebu meka atau dah Dona tu tadi berjual gosip orang penarap ke berita gosip area leban gian tadi bisik ngau gambar bisik bukti yang nyalai enti ngi kita itu peningah lain gosip nak nemu pengamat mayuh rasa yang enti kita ngi Dona tu nak. Nanti udah asai ya atau ke asai masam. Masam kita tusuai ditulis ke ya. Nanti udah asai payet-payet negosip ke di kunci ke orang ke dekat nemu berita hari ya. Jadi Dona megak madah nak semua orang meli resia gosip hari ya. Bisik megak ke mayar Dona tu tadi. Ngambil ke gosip berkawal ngau sidak tadi. Nak di viral, nak di sadung, nak ditusi. Nyah. Jadi contoh ya orangnya tadi ngakai rumah Dona nyangka ya bisik ninga berita-berita tadi oh berita ya tadi tanya ngusung Dona amat bisik berita aku tanya bisik ko Dona nyadi orangnya pan lalu mayar ya kena mampul mulut ya ngambil kena nusinya tang Dona sitik pemanah ya tajak pan pengawaknya tadi nak nemu aku tu nak nemu nyebut pengawaknya manah ko ndak ngi Dona tu tadi tajak pan ya bekenya nyual gosip tang ya ya ndak sekali-kali kali nusi berita tak daripada tak ditulis ngagai ora bukai nya siti ari integriti ya ganya peninga ya nyalai ngau bisnes nyual gosip nyual resia gosipnya tadi ngucung ke Dona uliah meli dua buah rumah nya baru bisi hasil laban ngia tajak pendona tu tadi ngumpul berita ya tadi tang ya nusui berita ke, digumpul ya berita kamat. Ni kita itu nak mau kita membawang, mau kita musik bawang merah. Lalu ditambah kita bisik bawang putih ya. Ni Dona tu nak nama ya bawang merah mengia. Ni kita itu lain bawang putih dia, bawang bakuang dia macam-macam. Nyalai dah nemu kita peningah, jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perincian tu cum ketawa berari. Anang ke bulak kita. Amat saya kena sui berita nah.

0: Lintulu 97.5 MHz.
1: Jadi Datuk pendengar kita sudah masuk buat jam ti kedua ngelo tengah hari YFM Bintulu pukul 1.4 minit ngali hari. Nyalai dia tu dah tai ba maya kita begulai ngau DJ Flora mendiang kerandau ya ngau siku temuai ke sari tu inya puan Rabai Bagong penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peningah bakal selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi nya Puan Rabai Bagong nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru nya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai Bai, ana mau berita lebih lagi ba sarito.
1: Selamat ngali hari berita waka detok mana hari minda baru gerai hari batua.
0: Kita penemu ni dia tau gaya hari kita tau ke benuang bersebun tu tadi na. Au akhirnya meh habis kau ngau topik tu ke ngali hari tu. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tau asai ke baru kak belabuh tau. Baru kak belabuh batua tau. Puan Rabai na. Au jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu. Berkawa ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan nyaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau tau ke disebut jakok ke hari tau jerbo na au jadi tu Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau sili lagi lebih lagi ngagai bala peningau tua ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebunnya ya site gaya rampak menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulih daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi tinyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Auk nyadi bekeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketega pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegar hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ya nyak hari debu halus ti terbai, hari abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensia nyak bakal hari asap ketika meh hari asap kereta atau ke motor, pengawak nunu utai ke mudah hangus atau ke bahan api, pengawak kilang, pengawak nunu sebarang alai, pengawak ngemansang ke tanah, enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita, pengawak nasau enggau nunu rampak menua, pihak mega uliah ngasuh pengamah angin.
0: Arti ya mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi nah jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita meda ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah, sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensial. Antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta ngau simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit ini di hari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ketinggi lebih lagi maya sebun kenyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ya nya dalam tempoh ti lama dekat meri empas nak mana ngagai semua orang kelebih agai agai sidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang ti tuai induk ti bertubuh bisik sidak ke ngembuan penyakit ti raya baka penyakit lempuang baka asma bronkitis kemai lempuang ngau ti bukailah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal. serta sidak ke bisi alergik, urang ti kurang daya tahan, urang ti nginsap, urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Nya ia ke ngemua risiko ya ke besai tau ke ia ke tinggi tau tadi ne ya ke baru dah di sebut nuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita kelebih lagi berkawa ngau pengerai tau kelebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tau apa rabai
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana hagi enti diau dalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat ba luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih hagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya ke kena bekena ke motosikal ba jalan alun eh. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandi eh. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tik raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta, ke berikon, patut ngidup ke ikon dalam mood angin dalam kenya deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan ngidup ke api kereta, ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap, semampai ditangkan ambil ke badung nginsap, biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tau ke nagang penyakit ya kelebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu. Minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan uli berkongsi kau silik lagi ngagai bala peningat tua kengali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk ti ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA itu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya? 51 ngagai 100 yang punya sedang, 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang pun tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau nanti yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tau ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tau ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 ni tadi nah aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah nanti boleh diseliah ke menyikenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na awak jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul to kita milih sengkabung hidung ngau mulut
1: bisik mayo jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar eh?
0: Ya patut diperhatikan tadi na
1: Jadi keterubah ya hanya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulen napis 12% dari partikel halus sebun tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin ya mega nak lekat bermua tu ulen ngujung ke angin ti ndak bertapis tama ari endur ke mimit antara sengkabung ngau mua sengkabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulih nagam patika besar dan alus sebun ari masuk ngagai salu seput Dalam jakuk bukai, ia semina engkeman dikena nagang kita yang ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua, serta endang diasuh dikena ianya N95.
0: Mm.
1: Bangsa sengabuang hidung ke mulut tibule pemenda Arinayosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa. Ianya ia ulih napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron. Nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulih ditapis sengkabung tu. Ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk ngagai hidung ngau mulut kita. Angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ga meli yang tik bedau bisik tu tadi. Ne peninga laban maya ke dia tok kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerebu ne. Jadi ke penudi tu pun rabai nama pesan ke dekat dikenatai kenuan kelebih gig ngagai bala peninga tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tok.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nanti nyemak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawal ngau sebun bakal mata berasai pedih serta beraik gatar kuang ngau suar batu hidung beraik ngau suang kasih pedih senseput tau ke sendak seput tau ke pedih dada lalu kulit berasai gatar kita dipinta lengkas ke klinik lah tau ke hospital di semak ngau endur kita. Jadi kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngalih hari tau peningah kelebih lagi oleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekuang tau jam ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: nyau ngaruk asai ne sikit tegap munyi kurang sebuah dan harap ke munyi kenuan tadi anang kurang ngirup air amat. Nah, oh, jadi ya, sekali lagi menerima terima kasih mayuh dengan Nuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih yang bergala bandah dengan ngawaku kita lah.
0: Nyaga sama nyaga pengerai mana?
1: Sama nyaga pengerai kita ya. Ya, rupanya air kurang ke lagi aktiviti kita buat luar rumah lah untuk mayari bersebun tu.
0: Oh, okay, jadi peningah kira nyak nakap mai kita bergelai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya nyalai peningahnya tadi kita baru dah mendiang ke randau DJ Flora bergulai ngau puan Rabai Baguang berkawal ngau hari ke bersebun jadi puan Rabai hari toka penolong pegawai kesihatan persekitaran hari UPS Pengerai Bintulu. Terima kasih ya ke puan Rabai sudah kongsi berita berkawal ngau sebun nasa berkenaan ke cara kita yang tadi ngambil ke kita nyaga pengerai lebuh maya ke musim sebun tu ya. Nyalai ngonyak ujung ke jam pukul 1.19 minit ngali hari. Jadi harap ke bala ke minta tebahkan lagu tu ya. Jadi lagu tu bisa ditusun dalam list lagu bisa dirintai ke dalam list lagu sehari tu bengala tengah riwayat FM Bintulu. Harap ke Vicky tu ke Igat Mit tadi terperindang dengan lagu tu Danji Sungai Lemana. Yang kediri kita ke gawa menua urang menua ribai.

Ya, lagu hari Heli ke baru dah diingat peningah lagu ya ke diberi nama Danji Sungai Lemana. Arab ke Sungai Lemana ndak langkang ai ke Tegal hari kalau lama ndak hujan. Jadi kita sidak di Seraman pan balat amat hari bersebun IPU sidak ya 300 lebih. Nyaga diri kita di Seraman, nyaga diri kita di Kelili, kita di Lubuk Antu, Sungai Lemana pegaing Kelili. Arab ke munyek aku, Arab ke sungai ndak langkang ai tadi ai Lemana ndak langkang laban mayuh sekedak loji ai tadi mayuh dah langkang ai jadi mayuh teka kan dikenangi dikirau kita mayuh hari panas hari ke lama nak hujan lalu tambah kenyo bersebun ditu nanti hari lama nak hujan kok disebut teh kemarau lalu kok ngucuang ka ai tu ke sungai pan tau langkang jadi ngarap kita kenyo nak panjai jadi neh peningo sama kita bersampi yang harap ke hari tu tau ya hujan kesuah kesuah sepu sepu kita kena mung nyepunya sepu sepu sepu nasabnya suah kebukai neh suah gay menua apa nama antartika kan jaku nya peningo ya jadi berita kedekat kunci aku tu peninga bawa ngelah tengari jaku tundik ga jaku gagai ga peninga ianya bekawal ngau siti pengawak ke baru dah diatur pagi tu tadi pukul 11 pagi sehari tu 1 bulan 9 ianya pengawak ngelancar ke sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS ke Sita Dun N70 Semalaju ya. Nyalai Nur pengawak tu diatur yang nyapa Siti supermarket tu ngak ngagai kidurung lalu tu tadi dipnyadi kaban Konsil Negeri N70 Semalaju ianya yang berhormat Datuk Macarenggi Sapit Menteri Perengkaguna ngau pemansang penyangkai kapal. Nyak Siti ari program kapsi diatur udah diatur di Bintulu Saritu 1 bulan 9. Lalu pihak mereka Saritu 1 bulan 9 kami di Bintulu nerima penatai sidak ke Raban orang ke bekena ke perengka pengangkut tukar bangsa 4x4 ya. 4-wheel drive. Jadi sidak datai Saritu laban sidak ya ngau bak pengawak ke dikumai Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tik ke 9 kali. Jadi ke tahun tik ke 9 program tu diatur hanya Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tau ke program neresak menua ngena untuk ke 4x4. Jadi sidak datai sehari tu 1 bulan 9 di Bintulu. Lalu program tu atau ke dua ke dipilih hanya Bintulu ke tahun tu. Lalu pergilah 2 bulan 9 alai sidak tu Raban sidak tu dekat Mupuak ya. Sidak tu bisa dibagi ngagai 3 grup atau ke 3 kumpulan 3 Raban. Ianya grup A, grup B, ngau grup C. Jadi grup A sidak dekat neresak menua, sidak dekat Mupuak ari Bintulu. Tunggak ngagai udahnya lawak menua tunggak gay Bukit Kana ngau mererai udahnya grup B sida angkat di Bintulu adanya nucu menua ngakai ulu menua ulu sangan kin ngau mega ulu kakus udahnya grup C sida angkat di Bintulu nerasa menua ngakai ulu sebawah ngau mega luang urun sida ya Mupuak pergila 2009 lalu dekat di konvoi tu dekat di Gulu atau ke pengawak pelepasan konvoi itu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Steven Rundi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua. Sida dekat Mupuak pergilah 9.30 pagi. Ya. Nyalai semua sida tahu pergilah sida yang Mupuak udahnya sida patut nembuk ke pengawak sida di Nerasa Menua kena 5 bulan 9. Tembuk 5 bulan 9. Lalu tembuk pengawak pejalan sidaknya ialah Nerasa Menua. Kena 5 bulan 9. Sidak ya lalu dekat bertemu baru semua sidak tu. Lalu bergelumuk buat rumah Datuk Raymond Plan Sungai Gelam. Serta terus ke pengawak nutup program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026. Tik ke 9. Jadi kira 600 sekurang ngau buat program tu. Lalu bisik 245 tukar bangsa 4x4 ngambil bagi buat program Sarawak International 4x4 Jamboree 2026 tik ke 9.

Ya, lagu yang tadi peningah Siti lagu hari itu sengalai. Lagu ditucu ngakai Liana. Nyalai siapa kita ke bernama Liana ke gulengu aku ngelah tengari YFM Bintulu. Selamat ngelai hari. Lalu harap ke gerai nanuan Liana. Lalu kita kebukai meka sama gerai kita semua ya. Jadi kita bisi Gon Ena 478. Jadi ku ya selamat ngelai hari DJ. Gayari kami buat saya kudik berguntur. Oh, gagal hati kuning. Nyanyi aku kegagal. Ya, saya...

kudik berguntur di saya ke tampai ke hujan eh. Amat nya kata kerja buatnya hari itu nemu nundi kita ya munyi ke nama munyi gu guntur lagi tamai nak kerja hujan Arab ke hujan men lagi ne sis gon ena kita di saya pamam eh kita di hujan alu tau kesuah kita kita ke sampai kita anjuang ke namanya antinya hujan lagi gau gau kudiknya tadi anjuang ke pintu luau ngambil kami itu celap me gaya hari kami itu ya. Jadi selama ngalah hari ngakai Rita Philip kabisi nyapa ba Facebook tim pintu lu jadi koya balat amat cerbu di kapit medok nuan live dalam kereta pulai ri klinik udah pulai dah datang di rumah pelapa aku ne Rita Philip terima kasih angkai nuan sis Rita kabisi bukulai ngok kami medok live maka ba Facebook lalu sida di kapit pan bisik sebun ko ya tang pemanah sida di kapit ndak baka toka IPU sida ya ndak baka ngi kitai ndak datai ba ke IPU ke ndak manah ke pengerai aki kira aki uliah mindah mesti dak uliah ba tanah mesti dak ke di kapit den ya jadi harap ke sebuah tidak dikapit dan semua sahab tidak raya tidak bakal kita luar bukai di tidak bakal di Semerahan di Kuching di Seraman Sibu selama ngelari muka ngakai James Anyau jadi kaya minta terbakal lagu hari utai orang kena merindang di rempu mana ni ya kena merindang di rempu ne nya mana ki cara kenyataan eka benar mana ki inti kita yang tadi minta terbakal lagu lalu tuju ngakai orang ke jauh lalu dikarap korak ke jauh tadi bisik ninga bisik gulai ngak kami ngelat ngari YFM Pintulu jadi 4009 tu ilak peningah dia ada bisik sitik program ketika diatur ia bak rumah nangai anak encup Sungai Gerung Sebawah. Nah berita kita bak rumah nangai Sungai Gerung Sebawah bisi dengar kakuna. Selamat ngali hari. Jadi kita dia bisi dekat siti program dekat diatur bak kita dia berumah nangai lah kena 4 di bulan 9 ianya Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach program tau ke Jakub Pandak ya lebih lagi ditemu ngau AgriCop 2026 dekat diatur 4 bulan 9 pukul 10.30 pagi lalu program tu lah dekat di Gulu temuai tidik bahasa ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anak Utum Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pembangunan wilayah nyak siti lagi program dekat diatur tungak ngakai sebawah 4 hari bulan 9 2026 Sita Jens Nasal Kalau tengah hari YFM Bintulu

Ya, lagu lagu lubah tiun ni pening ah. Ha? Nangga kita nyo berasa sinuk lah banyak. Kita patut gi irau ke pengerai kita banyak sebuan. Nada randau bukai kita itu peningan ya. Randau bakaul ngau sebuan nasab, bakaul ngau pengerai. Ni amunnya kaku tadi kada berundang kaku kemari balat gari itu kaku nak nemu kasih ke kita nyo ari gede salah ni kan jadi ke leban punca nyo nang sigari kita kita mensia ya. Jadi ya jerbu rentas sempadan tu nanti tak bakal ulih dempang nyau ngempang sedak kain ada puak dah ada langit dan ngambil ke ngambil ke sebuah nasab tu nak nak nyerarai meraka nak ya namanya ni namanya melunggang ngakai menua kita gitu tang marga tu dah lebannya ke asap di ni ialah di seliah ke kita ini pia nyaja meh kita meh nyaga pengerai diri ini peningah lalu pia maka sama ngelihari ngakai batisah nyadi kaya di jay seruran perincing nadai di pedak mata dah cuak laban sebuah nasab nanti ya ke balat IPU nya tadi nang segi pedes nar kita ke nan tulis pedak jauh ni ya. Lalu pian maga selam anyu aku ke nyo asai ketama ke kunti kita sebut nasab ulaban ke ba bintulu tulis di pedak gayari boleh ditimpai tebal nar nan tulis pedak nyau kelabur atap sekolah sen enteni nan tulis pedak lama tu terang nar sida ke namanya rumah sekolah sen enteni pedak ari upias di tu semang lari yang guys Zek Ming jadi koya di 100 hari rumah minggu 100 hari kami bersatu tengah hari itu panas serta balat berjerbu. Salam ngagai semua peningah ke mendiang ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ngagai Zek Ming. Lalu Dayang juga selamat ngali hari DJ sama jelaka pengawak sama nyaga pengerai makita musim bersebuan tu. Ya ukai musim bersebuan tu ukai musim tu tamme. Bakal tahunya kemarin ada ke kita balat bersebuan. Ya sama kita nyaga pengerai men ya.

Ya, pendengarnya Siti lagu dari Sylvia Banyi, lagu Belulian Cincin Intan. Aku tu kali hati ke sikut pendengar kita ke bisa nyapa Bak Tito Bintulu FM. Bintulu FM, jadi aku ya. Yo 90 apa dia si doang yang si wa mutai di luar as maya tu ko ya asai ke nyirut ke racun. Nyala po deh anam ke jaa amat si gamat kita yang sebut pun kak pedias kita kak yang sebut maya bersebuan tu eh nana berita buka bersebuan bersebuan yang maya aku macam pesan bisi siti pesan tu baru diterima tu peninga nuga dulu nih. Dan juga sedang ngakai messenger Bintulu FM. Jadi pesan berat tu, ianya pesan pemati datai hari lentak anak calak tu ke Indai Mona. Madah ke pemati ni yang anak ya Mona anak Melaka tu ke Indai Meril. Udah nadai kena 30 hari bulan 8. Nyalai niang tu dekat di itu Balam Mayuah kena 31 ngagai 1 hari bulan 9 bak rumah Bungan Batu 8 Jalai Oya Lamak Sibu lalu niang dekat di Anjung kena pagi hari 3 2 hari bulan 9 bak pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Nyalai pesan tu dituju ngagai Balak Kabang Belayan dianya lebih lagi nuju Dorothy Ramba bak Kuching Ramba anak Bungkul bak Kampung Jungguk Mawang Biak John Jaya bak Kuching Stephen Kalimutu bak Kuching Megak Tuai Rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama bak Kampung Span Balai Ringin Kaban Belayan bak Sungai Awup, Sungai Bidut, Engkalat, Penasuk, au Pasir Mas di Sibu. Kaban Belayan berumah Sebastian Batu Nam Sibu. Kaban Belayan berumah Juk Sungai Salim Sibu. Kaban Belayan berumah Kelvin Akuak Sungai Belalang. Pihak mereka pesan tu nuju Isah anak tembaga bak Sengelau Unggup. Bak Sengelau Undup. Kaban Belayan di Melugu Seriaman. Nuju Suyah Toka Indai Senan bak Sabu Seriaman. Pihak mereka ke pesan tu nuju Kaban Belayan bak Batu Batu Matup Julau. Kaban Belayan berumah Bantan Pasai Siung. Kaban Belayan bak Sungai Pak. Kaban Belayan di Brunei, Pintulu, Miri, di Kuching, Gau di Semangga. Gau semua Kaban Belayan ke ndaklah dirintai ke ngelala niang Mona anak Melaka toka Indai Merel. Minta kita sama belak datai ngesah nusah tu. Bak rumah Bungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu. Jadi pesan penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelipaun ngakai lentah anak jalak atau kaindai mona tu kena lumur 019-88-93-412 atau kau tahu megak telipaun ngakai John anak Diki atau ke laki monampu kena lumur 013-83-93-024 atau kau tahu bertanya ngakai Daisy Maria Malaka telipaun ngakai ya kena lumur 016-86-76-413 nyalai peningah yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka atau ke Indai Merel udah nadai kena 30 hari bulan 8 lalu dekat di Sengai Belah Mayuah malam tu 1 hari bulan 9 lalu dekat di kubur pagi hari 3 pagi pergilah 2 hari bulan 9 berpendam Gereja Anglican St. John Sibu. Ya, jadi ya, harap ke pesan tadi terang didengar bala Kaban Belayan ke dia tuju pesan. Ya, jadi itu lagu lama, Siti lagu hari ini yang Michael Jemat, lagu Pengerindu di Lamun Sebun. Jadi harap ke tajak di Lamun Sebun, harap ke Pengerindu tidak semun. Ini pendengar.

0: dengar ke YFM Bintulu yang tengah hari 2 pukul 12 tengah hari untuk agak 3 ngali hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu hari bulan kami ngelak tengah hari hari bulan aku di Cerut Anampung atau ke di Cerut Perenciang bulan kita nyentuh hari pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, lalu ke sekali itu aku lagi dekat berkongsi dengan kita berita kami di Bintulu, berita hari Bintulu tu peningah. Jadi kena 8 ribu bulan 9 yang tu anggai 11 ribu bulan 9 sitik program dekat diatur ianya dekat diatur sila di SK Kuala Binyuk Sungai Pandan Sungai Pendan kalau sila dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan Biga Mas 4.0 ya Biga Mas jadi itu diatur bergulai antara sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk ya. Ianya sekolah-sekolah ke kurang nak mayuh nembiak ke tungak ke ungkup zon Binyuk. Nyalai dia sekolah ke kurang nak mayuh nembiak tadi ianya SK Kuala Binyuk, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau meka SK Kuala Sigu ya. Nyalai pengawak tu tau ke sukan tahunan Biga Mas 4.0 tu dekat diatur 8 ribu bulan 9 berengkah 8 ribu bulan 9 nyentuh ngagai 11 ribu bulan 9 nyalai sekedar main ke dekat diatur mainnya ialah nyang kaum sukan bola baling Mobile Legends, Bang Bang, Sukan Olahraga, Karaoke Nembiak, Lumba Perahu Sakai 4, Sakai 5, Sakai 6, Ngau 5 HP, Ngau Megak 15 HP, Karaoke PIBG, Bola Tampar PIBG, Nyumpit PIBG, Ngau Megak Sukan Prasekolah. Ya. Nyalai SK Kuala Binyuk, ngelalu ke penatai semua orang, ngari menua Binyuk, selecuk, lubuk gala, serta ayah kesemak ngau sekolah tu, sama mekita, sampal datai. Nyukung pengawal sekolah tu ialah. Jadi tungak ke ulu kin ya, tadi sebuah nasab kurang laban agi mayuah ketika nyebut ni. Agi mayuah pun kayu. Ya, agi mayuah pun kayu, kampung agi bisik, agi tebal. Nyalai ndak berasai kelalu bersebun, kelalu angat. Jadi ndak bakal kita ke bak negeri itu kengkak ke bisik pun kayu lagi nyau ditebang ke ni ndak berasa semangat ya. Ya jadinya program dekat diatur sida ari SK Kuala Binyuk begulai ngau sekolah-sekolah ke kurang nembiak zon Binyuk enya sukan tahunan Biga Mas 4.0 8 bulan 9 nyentuh ngai 11 hari bulan 9 tu ila. Jadi peningah dia tu datai bak maya kita yang tadi bergulai atau ke bergulai dengan DJ Yun. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tu. Jadi buat episod ke sekali tu peningah. Kalau kita berunding, lebuh ti teriba nengah nebiang sungai Batarajang di Pasar Sibu. Kita terpansak ke siti bangunan lama ti semak ngau dataran Sibu. Jadi inti bak raban nembiak kemayar itu yang ke seminak muzium biasa serta sunyi. Tang, inti kita nanya rebak ti ada sebedau tahun 1994. Penggunanya nyadi kesaksi ngagai beribu-ribu sabak keterubah anak mit ti baru ada. Nyadi kesaksi ngagai pengesalah ti bala kaban belayan ti nganti bak luar bili operation. Lalu nyadi kepalan lur pengadang ngau sampi ti diangkat ke nyalai. Sarito aku dekat mai kita nikal pulai baru ngingat ke nama ti udah ngubah rampak pengerai ngau mensia dibagi menua ketiga di Sarawak belamaya yanya Spital Lau King Hau Sibu. Sebelum kita bercakap pasal bangunan spitalnya, aku mai kita mulai kediri ngagai jeman ke udah nyau dekat 100 tahun kudah. Uji perhati ke menua Sibu bak pun tahun 1900 subak. Mayanya bedau bisi perengka guna perubat moden ti lengkap. Enti peranak di menua pesisir baka di Kapit, di Kenawit, tau ke Suang tu tadi sakit, tau ke Indai ke ngasai ke complication maya kak beranak ti ulih naban kenyawa. Sidak patut berpanggai ba ubat kampung, tau ke enti gaya yang balat patut berjalai ngenak perau umit bahari-hari nurun nengah Sungai Rejang ti deras semina dekat datai ke Kuching berubat. Berapa nyawa udah lenyau bak tengah sungai sebelum sidak udah bertemu engau lutur. Penusah ti udah nyadi tu meh ngujuang ke ati siku orang ti mana teku yang runding. Jadi orang ke disebut kunyak ianya niang Lau King Hau ya siku imigran Fuchau ari menua China kedatai ngagai Sarawak lalu niri ke penghidup. Jadi orang ti ngepu kebun getah ke cukup yang mujur jemannya subak. Ya ukai pemesai British, ya megak ukai lutur, ya semina orang dagang menua, tu aja. Tajap ya, pengaya ya ndak ngasuh ya buta medak penusah komuniti ti ngelinginya. Ya medak ngomata derimpu, bekeni anak mit ke nadai bebadi ke Tegal Tabin, lalu bekeni orang ketuai merinsak nadai ubat. Dalam tahun 1930-an, dia Lau King Hau ngerjau tai ti jarang nyadi ba orang ti kaya mayanya. Ya meri sebagi besai ari tanah kebun getah ya ti berga ba pemanjai sungai ngau duit ya ti mayu ngagai perintah bruk. Ya semina bisik siti ajak julu ati ya dekat ke spital moden digagak di Sibu ngambil kenadai ki orang ke serantak mati ba perahu kak nguliah ke perubat. Pengudah 6 tahun ngagak ngau mayuh pemar pak hari bulan ke cukup ya bersejarah 1 hari bulan 8 tahun 1936 dia Spital Lau King Hau dibuka ngau rasmi. Sibu pengujungnya bisi rumah sakit tang saya amat sebedau ya boleh mendak spital untuk penuh mansang nyadi ke tali penghidup beribu ikut orang dia Tuan Lau King Hau pen nadai. Ya mupuk ngau nadai minta nama di pebasa tang pesaka ke ditinggal kia udahnya di penyelamat ke rebak dudiari. Spital Lau King Hau ukai semina endur ngubat pesakit aja. Tang dindik kayu asalnya megak nyadi saksi kendak bermunyi ngagai sejarah asal menua kita itik carut. Lebuh perang dunia keduanya di lalu sedadu Jepun megai menua Sarawak. Spital tu dirampas lalu dikenaknya di palan berubat bala sedadu sida.
Sidak gawak ngau penuh hasai penakut ngau stres ke di tapi bala lutur ngau inuk misi bandurnya mayanya. Sidak menggak gawak ngau penanggul suntuk ubat. Tang ketegal sumpah kudu selebuh ngepun ke pengawaknya meh nyadi penyelamat nyawa. Ngasuh sidak emansang terus ngubat urang menuanya di lapar serta bakal ketegal perang. Lebuh perang udah habis lalu Sarawak jadi koloni mahkota British. Dia spitalnya berengkah ngasai ke transformation. Hari bangunan kayu ke bisi atap rutan. Sidak megak berengkah diganti ngau struktur konkrit ke tegap agi. Wat baru dibuka, wat nembiak miet. Wat beranak ngau bilik operation ke modern agi. Dituk mendur bala induk misi tumu Sarawak. Yang kaum induk darah menua tu dari kampung Melayu, dari rumah panjai Iban ngau komuniti Cina dilatih. Sepitanya UKS minat bangunan perubatnya. Tang, ya udahnya di sebuah institusi ramah kealai penyerakup bangsa di Sarawak diternak dengan semangat pengawak pengasih. Tajak pihak timpuh nyo majak mansang lalu negeri Sibu Megak jampat mansang. Datai bat tahun 1980-an, spital kebepalan bat tebian sungainya lagi ulian nangkup penyampau orang kesakit ke majak nambah. Kandang durnya kelalu sekut ngambil ke ulih di kerembai kagi penghujung ya. Dia perintah mutus ke ngagak spital baru jauh besar lagi hari keudah. Momen tip pemaduk sinuk dalam sejarah Sibu ngujung kia datai bak tahun 1994. Lebuah spital baru Sibu dah tembuk digagak penuh. Nyak meh spital Lau King Hau pun ditutup ngau rasmi. Lalu hari kepenuh di operation spitalnya penuh ngau pengasai titik cukup ya sinuk. Sida staf perubat lutur ngau sida kesakitnya pansut hari koridor bangunannya. Lalu abak sepenglama 58 tahun bangunan kendur berubat lengkap kawak serta merik servis mayu orang Umbai. Udah tahun 1994 nama Lau King Hau dekat dikubur serta dikelalai ke dalam lipatan sejarah. Tang tajak pihak sejarah tidak ditulis ke mana tidak mudah dipadam ke asil ari pengransiang serta bebendar gawak komuniti Sibu serta sukuang ari perintah negeri. Dia struktur asal bangunan spitalnya ulia diselamat ke hari dirubuh habis dalam tahun 2008. Ia diberi timpuh baru lalu digezet nyadi mijum pengingat hospital Lau King Hau. Ia nyadi mujim pengingat perubat keterubah serta seminat siti ajak bangsanya di menua kitai Malaysia. Kemayar itu entik nuan nyingkang tamak ngagai muzium bakal ke depan mesin jam nuan ulih medak ke dirimpu katil besi entik perengkau operation tau ke berputuang ke lama bilik beranak ke lama lalu indah rekod perubat ke ditulis jari lutur ke dulu arinya semua artifak tu disimpan ngau mana ukai semina dikena kitai ke nyadi ke pemandang mata aja tang dikena ngingat ke kitai pasal rega piring jadi peningah. Cerita spital Lau King Hau tu ngajar kita sitik perkara tik besai ianya reta tengkira tik pemanduk berga dalam penghidup kita ukai utai tik dikumpul kita tang utai ke diberi kita pulai baru ngagai mensia mayu atau ke community nama Lau King Hau dekat mengkang nak nemu mati ukai tegal ya siku orang tik bumai tik kaya tang ketegal pemanah ati tik merik penghidup baru ngagai sidak ke sakit. Okey, peningah hanya tadi berkawal ngau hospital Lau King Hau Sibu. Aku mega ada bak hospital tu peningah. Pelabak aku mayu antara kita ke peningah ke sekali tu. Ada dia tau ke kalak berubat bak hospital tu. Okey, hanya tadi nakak kita gulai bak program kini kita sari tu. Minggu baru, kudate baru berkongsi ke kita penungak tau ke kini indur kita. Rawan nangkan ketuk ilak ngonya aku Syara Ludan pengelola program kini kita sari tok mada kedari mupo dolo ko bye bye.

Ya, nyamai itu berjalan lebih mai sulu. Menyak menua sibu. Nah, bintu lu pun berkenyak, meh. Nyamai itu berjalan. Berbaik ke sulu hati. Tahu yang hati. Diri sendiri. Ya, jadi 45 minit lagi tu kita lagi bergulai bahawa ngelah tengah riwai FM Abin Tulu Peningal. Lalu tadi kita dah mendiang ke, kita dah bergulai ngau di Ceyon. Kita kesibu baik ya sehari tu. Nih, nak lama kita kesibu, bisa dalam 10 minit bukannya. Ya, jadi bila kita ke bedau kala ke sibu nemuai meh ngakai sibu. Sibu mayuh palan tau di lawak kita tau andur kita ngelantang kati tang lebih lagi ke ngerinduk kati inti kita ke sibu ianya pemakai. Pemakai di sibu aki murah hau nya. Nanti munye nanti kita ngai bedau menua sibu nganjung nyawa ke makai kian ya. Ya jadi ya Bintulu mega selamat datang ke Bintulu kita akan nemuai hatai ngai Bintulu antinya mansak Bintulu singgah-singgah meh ngakai kai Bintulu ya. Jadi ngenang musim buah di Bintulu pan mas ya ke buah yang pawidrik bisik buah kami di Bintulu sidak lumuk sidak dabai sarian bisik di Bintulu sidak buah bawang bisik kira kena ngini yang sidak di sibu meh sidak sibu madah mayuh dabai di sibu. Jadi peninga kita terus ngau maca pesan dari bala kita peninga sambil aku laki anti bisik berita ke dekat kunci aku natai ke berita kebukai maka tangka sekali tu aku dekat mupuak maca pesan ke bisik di kirum kita pesan ini waktu itu peninga lebih lagi ke bisik di kirum kita nuju Facebook Artin Bintulu jadi geramung Anil Grinang jadi koya selamat ngali hari DJ lalu balat amat jerbu bak julau minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena ia merindang menyadik ia inyak Dr. Jongkar Grinang Bak Unimas Kuching, Penghulu Belawan, Eastern Sunai, Apai Amoy, Cikgu Lumi, Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang, Sebilik di Port Dixon, Indai Boni Sebilik di Kapit, Ngau semua sidak kebukai, Kenglala Meka Ngau pesan, agai kita semua harap kita anang kurang hirup air, Maya Ari Keangat, Ngau Meka Bersebun, dia tahu pihak ke pesan hari, Geramuang Anil. Ya. Jadi kita bisik Lily Anthony, jadi ku ya selamat jalan ke pengawal DJ. Oh, terima kasih. Balat sebun kami di Limbang. Bisik sebun ke sidak di Limbang. Jadi minta tebah ke lagu Ari Lucy M. Ku ya rarah bulu palak kena merindang bala peninga YFM Bintulu. Kelebih lagi Nucu Lia. Mambang Cek Bada Isa Rashid Kaban entri stang ngabala ti benua begagak ke rumah ke ya andang nak ingat ngena pemampul mulut ngau hidung nyaga pengerai lalu anang kurang ngirup ai amat pihak ke pesan Ari Lily Anthony Ari Limbang udahnya kita bisi Hillary Anyai jadi Hillary Anyai minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang bala nama ne pening cerita bala kaban ke ngelala buat mua buat ngau kaban belayan ke bukai ngau pesan ngarap ke teperindang udahnya kita bisik bulan pengerindu nyadi koya bersebun gayari kami diniah nyaga pengerai koya lalu ia minta tebah ke lagu Ari Anthony kena ya lagu Ari Anthony mahlikai pengerindu dituju ke bulan pengerindu ngagai urang ke dikesayau kaya di sibu udahnya apai lambai semina nyapa selamat ngelari DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih kita bisik J Jang Ambe nyadi nyadi J Jang Ambe minta tebah ke lagu Ari Roslina kemari ngejang pergi nyajak DJ kau minta tebah ke lagu aca out terima kasih ngagai nuan J Jang Ambe nyadi ke sekali tu peningah kita atau ke dekat macam natai ke pesan hari bala kita ke bisik nyapa ba TikTok jadi kita bisik siapa ne siapa nama tu ya ba TikTok tu nantu tanya dah nama tu Nox halo DJ Ruth ke gerai oh gerai aku Nox halo kita bisik Anderson Andrew Isaac, Andrew Isaac minta lagu Linda lagi di check out. Lagu Linda kebisi disediakan ianya lagu Repak Panti Jalai. Ini diharapkan Nuan setuju ngau lagu nyak lagi, siapa nama tadi? Andrew Isaac.
Adunya kita bisik Caroline musim duk buah dabai di Sibu. Jadi Caroline dari Sibu berkongsi ke berita buah sida di Sibu mayu dabai sida di Sibu ya. Nyalai ke sekali tu peningah kita semua. Kita sama mendiang ke setiap lagu ke bisik dipintak peningah kita. Jadi menyik aku lagu tu maka udah ditusun. Kami bertusun lagu kita. Lagu dari Ricky Anderson. Bungai.

Ianya punya lagu hari Ricky Anderson, lagu kebisik di pintak peningau kita, lagu Bungai Pinang. Harap kita terperindang, jadi harap ke Bungai Pinang kita, indah ya kati kenyebutnya, ya benar berbungai musim, bukan musim kan, maya ke hari bersebut untuk nyadi mabungai pinang, nyadi mabuah pinang kita enap ya. Ya nyadi selamat ngali hari ngakai Lin Tai Po. Jadi sedua yacin minta tebah ke lagu Sanggup Aku. Lalu dahnya kita bisi Dangih Jamit. Jadi ia minta lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman. Selamat ngali hari ngakai Brian Von. Jadi kaya selamat ngali hari DJ. Salam ngau balaku bak bintulu ngau bak kucing serta meka lupa antu. Minta nuan main ke lagu Man. Lagu ni mantu ne. Udahnya kita bisi Lin Ayah sebenarnya apa? Selamat lemai DJ. Udahnya Margaret Mega bisinya apa? Selamat ngelih hari nucu di DJ. Selamat jalan ke pengawal. Terima kasih yang again wan Margaret. Jadi kita Mega bisi peningkat kita buat TikTok tu. Kati kena mau tu ne. Rins ZX Leo sebenarnya apa? Hello DJ ko ya. Ludahnya Madam Cho. Selamat ngalih hari yang gainuan Madam Cho. Jadi balat sebun kami buat muka. Minta tebah ke lagu Bujang Semalam Ari Alun Lupeng ya. Udahnya bisi mega peningau kita FM 92 aku udah nadai tan. Jadi adanya kita bisi peningau kita kati kena matu embang. 94 request lagu Ari Alex One lagu yang kebaru DJ Salam Ari Aku Ari Indonesia. Kita mega bisik Grace Jawa sebenarnya apa selamat ngali hari DJ koya sama ngali hari mega genwan. Udahnya bisik peningah kita Enduro Ibi koya pesan pesan nucu sedaya nucu guys sedaya serumah berumah awin nang merit sangan tatau ngepesan ngarap ke gerai belama lalu anya ke diri. Jadi kita bisa peningkat kita ke madah kiri ianya Suga Ugum. Jadi ko ya Suga Ugum minta tebah ke lagu Ari Valen nucu bala anak ya ke benung kerja ngamaka nucu DJ. Terima kasih ngakai Nuan Suga Ugum. Udahnya kita bisa Rono Manichar sama ngelih hari DJ balap sebun hari kami bak lundu. Lalu minta tebah ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Tembaga. Wang Rawing, terima kasih DJ udah nebah lagu. Ianya lagu Liana Ari Anderson Ngalai tadi. Lagu amat bisik tebah lagu tadi. Terima kasih mega laban keninga ke program kami. Terima kasih Wang. Jadi balat bersebun kami bersibu pihak ko Awang Rawing. Kita bisi meredan Asyadi. Jadi ko ya balat panas sari alat angat. Ko jadi udahnya ya minta tebah ke lagu hari Jonas McKin terlebak ke diri. Selama ngelari ngagai Top Bennett. Jadi ko ya panas street kami di supik baru wak pakan tu. Nanti bisi minta putar ke lagu. Patah tiang sukung hari Robert Ngalang dikena merindang dirimpu. Ngau semua ke ngelala. LYS minta tebah ke lagu. Mangai kati hari Yus Andrew. Dahnya kita bisi punah selapuk. Selamat ngali hari DJ balat bersebun hari kami di Serian. Ada pedak bukit kami di Tunang Amat. Kita di Serian balat amat. Punah selapuk. Selamat ngali hari DJ balat bersebun hari kami di Serian. Ada pedak bukit kami di Tunang Amat. Kita di Serian balat amat. Banyak baca IPU kita dia. Jaga diri ni. Ngakai Nuan. Punah selapuk ngabalak.

Kawasan mengelari yang kenuan lalu ini minta tebah ke lagu Utai Orang. Kita bisi Michael Joni, jerbu kami Basrian itu minta tebah ke lagu Midang Belalai Ari Alex Wan. Kena Michael Joni merindang sedak isrumah berumah Paulus Ian Sungai Bawan Kenawit. Alex Delta Bina Wat Barau mega bisi kulen kita ngirum ke pesan rindu hati ya. Jadi hari rumah Jonas Lacah Pentik Barung Kelili Alex Delta tu nyadi koya minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu Ari Iku enteni dikena merindang bala bala kaban baka ini mit di selulap betuang bulan pengerindu batu di Batu Niah ripin nyandang ngau Alexis David Bicu di betuang Wellington Imai Richau Nuop di Simpang Semunjan Roy Kuang ngau bala kebukai kenala disebut nama magang harap kita nyaka pengerai berutup pintu kami Basrian di Turije pihak ke Giminya ngai nyadi ndak tu pintu laban nama dah sebut nasab lalunya ya uliah tamak sebut nasapan uliah maka tamak ke rumah kita ya nyalai ke sekali tu kita sama artikel setiap lagu. Bisik penengok kita minta tebah ke lagu Ari Linda. Lagu Repak Pantik Jalai. Nak ingat ke nama sih tak? Nak ingat nama kita penengok minta tebah ke lagu. Mayuah kita minta tebah ke lagu tu. Harap kita perindang, Mel.

Jadi nyak lagu repak pantik jalai peningah hari Linda harap ke kita terperinang lagunya selamat ngali hari ngakai Julai ding kebisinya apa ba Tito Bintu Lu FM Ibu Kasa Mensabi terima kasih DJ terperinang lagu kredit bahnuan benuang sambil-sambil ke ngitiang Sabi gagak ke Kasa Mensabi ko ya senes Kasa Mensabi makuto terima kasih ngakai Ibu Kasa Mensabi bisik gulengo kami mendiang ke kami ayah sebening lalat madang minta lagu Bungai Pinang udah lagu tadi ayo sebening lalat ya jadi selamat ngelih hari maka ngakai Stemus Stevie Stel Love jadi koya selamat ngerjap ngawak DJ lalu minta putar ke lagu Encungki ajak di Ari Melissa Thomas ya udahnya kita bisa peningkat kita Induk Kenawit Ari Kenawit jadi koya selamat jelekap ngawak DJ balat jerbu di Kenawit terima kasih ngakai Induk Kenawit kudah nyapa lalu berkongsi gaya hari di Kenawit. Jadi udahnya kita ya bisa gelas 46 sebenarnya nyapa maka selamat ngelih hari DJ lalu Chai selamat ngelih hari DJ hari Kota Pedawan hadir terima kasih Chai Darren Bundal hai DJ selamat selamat ngelih hari minta tebak ke lagu hari Alex One. Jadi kita ABC Rindi Sunang minta tebak ke lagu Makai Belalai. Udahnya peningat kita ABC User SM selamat ngelih hari DJ nyapa Bak Tito Bintu FM balap bersebun hari kami di Kapit ya. Rosita selamat ngelih hari Genwan Sis minta nyapa kok ya selamat berjalan ke pengawal kedua DJ. Terima kasih Lu Watson bisa nyapa hai DJ Marilyn Lin selamat ngelih hari DJ balap sebun Basibu Jaya minta tebak ke lagu Nuansi Iko Ari Josephine Juri Olivia Sija saya nak berkongsi ke berita gaya hari sila di muka balat bersebun kami di Tau DJ dahnya kita bisik Sabah Dim Senang mau berita nuan kaban ke kepak kaki dengan lagu tebah DJ balat sebun di Sibu di Tau DJ udah gangat amat hari bok ya ngedek tu dini di Sibu ke di Kapit di Tau nak lama ke Sibu, nak lama ke Kapit. Lawam kita. Mayu apa jalai. Ini dira sama lemai DJ balak jerbu kami di Serikai. Ya, semua nur meh balak amat jerbu, balak amat bersebun. Sebun-sebun gemeh jerbu-jerbu gemelekak ke dulu kita merindang hati nak lalu mikir geja hari ke bersebun kita sama merindang hati dengan ke lagu hari Igu Anthony lagu ya ke diberi nama Malikai ya pengerinduk jaga meh pengelikai pengerinduk kita semua.

Ya, nak berasa ini dengan lagu Malikai Pengerinduk. Mujung ke jam tinggal kira 16 minit dah KM. Dekat sebedar pukul 2 ngali hari. Pukul 3 ngali hari. Artinya pukul 3 tu lagi peningal lah kita atau ke ngelot ngari. Nak pukul 3. Jadi pukul 3 lagi kita dekat mulai baru ninga ke program Ari YFM Iban Kuching. Anang guai dulu, anang guai tu sate. Nunggu hirau, agi bisi awak kira ke 10 minit dah kini aku tu natai ke pesan rindu ati, pesan lengau kita peninga. Terima kasih ngakai Catherine Robin, jadi kaya samjalaka pengawak di Jerry Tebuan Kuching, minta tebah ke sebarang lagu Ari penyanyi Marilyn, kena nuju bala sedak Julia, ba nanga San Undup, Sri Aman, angkai Pian Megak, angkai Indai Gary di Miri, lalu penudi nucu semua balakaban Facebook tinggalala, ngepesan harap ke semua gerai. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari genuan balak jerbu kami di Bintulu, ngarap ke sidak senabung, ngau heri gerai selalu benung gawak bekucing din, anang kurang hirup ai amat. Minta tebah ke lagu Ari Alex Wan, midang balalai. Jadi kita bisi Michael Johnny, jadi kaya jerbu kami di Seri minta tebah ke lagu Midang Belalai. Udahnya kita bising ikat Syasha Amanda. Sebenarnya apa lalu bisik fungsi ke berita kaya hari di Sibu kaya balat jerbu di Sibu. Udahnya Kennedy Ama. Selamat ngalih hari genuan Kennedy. Ari Lambir Miri. Minta tebah ke lagu Rimawat Dayang Bintang. Dituju ke semua orang ke ngelala. Kelebih akik bala kaban ba grup WhatsApp ngau grup Facebook serta ngai bala ngagai serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Pati di Muka, Harunian Sebilik di Bintulu serta muka guys dekat serumah ngau pesan arab ke terperindang. Jadi pian mega tu bisi peningkat kita ya tu nasiki orang ke selalu buku lain kita mega jadi Mak Ata nyalai terima kasih kena Mak Ata jadi ku ya pesan lengau nucu Inai di apakan harap ka bisi ninga Inai Mak Ata tu. Lalu Lin 5016, selamat ngelih hari DJ on the way kaya pulai ke 100. Artinya dalam jalai pulai ke 100 hari Kuala Belait Brunei, balak jerbu di Brunei. Di Brunei pan jerbu, kabisi jerbu, si sebut sudah di Brunei. Bujang Lelang minta memutar ke lagu Alex Wan Merampau. Lalu danya kita bisa joki, nyapa batitok selama lemai.

Ya, Kaban sampai mati hari Wat Rock. Menjadi peningah Kaban sampai mati pedis. Kita ke boleh bisik Kaban sampai mati itu ya. Jadi peningah. Jadi macam mimet pesan atau ke kita kasi nyapa bahawa Facebook atau ke TikTok Bintulu FM tu apa li. Jadi kuya sama ngelih hari balat bersebun kami di Belayat Brunei itu. Jadi selamat jalan ke pengawak genuan DJ. Au, terima kasih yang genuan apa li. Nyaga diri kita di Brunei. Nyaga diri semua kita maya ke hari bersebun tu. Lalu dahnya kita bisa user 016-744 bakal nombor telefon je tu. Hai DJ, nak beritahu aku ya, mana beritahu dan yang kita bisa pendengar kita ini Dira, selamat salam ngelawak apa yut ke benung gawak kaya salam lengau, jadi harap ke apa yut bisa ningam eh pesan hari ini Dira. Lalu Tony Anthony request lagu Bekikis Sebulu Betis. Udahnya kita bisa Roslin selamat lemai DJ Belak Jerbu Basung. Lalu udahnya Robert G maka bisa nyapa selamat ngelari Belak Jerbu di Sepawa Gambar Gendai maka bisa nyapa hari Belawai Belak hari Pulau Pawah Paluh Belawai Belak Amat Jerbu di itu. Nyalainya sekedar pesan atau ke kita bisa nyapa kami Batitok Bintu FM kalau sempat di baca aku labana jam kita nyus rekat nyu datai ba pengucung jadi tu lagi pendengar lagi kita dekat ninga ke namanya lagu tau ke ninga ke lagu ke penudi kita bawa ngela tengah hari Siti lagu Ari Alex Swan lagu yang ke diberi nama Medang Belalai alai kul tiga kita dekat berkat dengar ke kita dekat dengar ke Purim Jakari YFM Iban Kucing di Miri kita dekat dengar ke Purim Lam Jaku Kayan Kenyah nyalai pesan dari aku sudah ngangkat ke diri tu melengkap kita anggap pesan nyaga diri maya hari ke persebuan tu lalu pian maka harap ke semua kita ya nyaga perai nyaga diri lebih keminah gerai nyamai kita ya semua ya bye bye dari aku DJ Princin.

0: Kes Kalitu YFM Mai kita bawud ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya penia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit ati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita ilah. Mayu palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala net kitai. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
3: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu baru hari Azamil ingat ke cerita lama. Lagu kena mungkal rentang oleh hari sehari tu kena 1.9.2026. Dah berasa kita dah mungkal tahun, bulan 9 tahun 2026. Maraka semua pengawak ke di perambu kita berpun tahun tu tadi. Udah mujur di kerja kita peningat. Oh, jadi rentang oleh hari sehari tu bergulang aku Nancy Tambu minta ke isi. Terima kasih mega ngagai Ruth Ampong tau ke DJ Peruncing. Aku dah bergulangau kita bawang lah tengah hari-hari bin dulu. Jadi kena terus ke program awak kita YFM. Jadi datuk lagi pukul 4 lemai dia sama aku rekamai kita mendiang ke randau aku bergulangau temui ke kalau berandau dengan aku konti YFM hanya nembia ke bernama Bryce Bellamy Lumai ketika berandau dengan aku lagi. Jadi lagi pukul 4 dekat mendiang ke tanduk randau kami dua. Lalu pukul 5 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita sama dekat mendiang ke berita tabu terus Adik Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 3 penuh di kena ngujung ke rentak ngelih hari sehari tu bukulah engkau Mr. Malangi tanduk program Leman Berita. Kena ketusun program kita bawa rentang hari sehari itu kena 1.9.2026. Harap ke kita meruan gerai serta nyaga diri. Untuk lagu Arishan Even, enggai berumban.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu, penuh, menyentuh, wajah.

Merik Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

ambil puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Lagu Nda Muda Aku Langka Ari Doni Lang hasil lagu ke Mujur masuk ngagai final SCSJ ke 9. Okey, jadi tu berkongsi ngau kita berkawal kau Maikat kalai Opis Pengerusi Sita Bangsa atau ke JPN dia tu benua ngalih ari pengawak ti berkena ke Maikat Bangsa ke dia tu ngagai Maikat Rebak Baru nyalai pengawak ti keluar ke Maikat di Selampur Malaysia di Sadang dekat Tanggul nda lama belabuh hari sari tu nyentuk ke 7/9 tu ila lalu JPN ngelalau mensia mayuh ti tau nda ibuh beguai nukar Maikat sida ya ngambi ngelanjar ke dulu niat sida kedeka nukar Maikat dalam timpuahnya lalu ba nembiak ke bumur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak Maikat paindai begak sama di perancang nganti nda lama ngambi ke sida ya boleh nerima Maikat Rebak Baru lebuah katnya belabuh dikeluar ke nda lama lagi akhirnya Siti hari berita ke patut diperhati ke kita lebih lagi kita ke dekat merambu dekat ngagak Maikat ungkup anak kita ke umur 12 tahun anak guai dulu ngantik dulu laban dia bisik Maikat Rebak Baru dekat dikeluar ke nda lama lagi untuk yang kaum kita ke dekat nukar Maikat kita engkanya Maikat kita tadi bisiknya dah ajaib dekat rusak kini engkau bisik merambu dekat nukarnya jam ke dia tu anang guai dulu laban munyi ke depan aku tadi dia Maikat Rebak Baru dekat dikeluar ke nda lama lagi terus bergulang kami bawa YFM rentang hari tu lagu hari Mary Camila 7 Mimpi.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ya, lagu baru Bau YFM agak lagu dari Karen Libau Meruan di Kesayau. Lagu kena merindang kita bawa rentak ngalih hari. Sari itu kena 1/9/2026. Terima kasih Megak ngagai kita ke mendiang ke kami kena RTM klik jam ke dia tu. Biar Megak kita ke ninga ke kami kena Astro Channel 871 Megak. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerindang kita bersari-sari. Okay, itu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin di menua kita nak pukul 3 ngalih hari tu tadi kalai 6 kandang menua ngerikut ke IPU ba ikas ke tahu ngerusak ke pengerai nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 388 lalu ditangkan ke ngau Kuching tinggal ikut ke IPU 363 Semarahan 333 Sri Aman 319 Serikai 352 ngau Sibu 329 lalu berbangunnya Megak dia tiga kandang menua ngerikut ke IPU berikas ke endak manah ke pengerai ianya Muka 242 Bintulu 249 Semelaju 236 hanya gaya tikas pengamah angin nak pukul 3 ngalih hari tu tadi
1: mayari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kita Gatu Benu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai Ga YFM Bak program 34 Surah Nyawa Nitiang Ari 6 Ngau Ari Minggu Sepengelamak Sejam Ari pukul 3 ngalih hari Gagai pukul 4 lemai Randau ga balati ladia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buup Ngukir Fashion Movie Adat ga main asal

0: Nemban Baadan.
1: Lebuh kita itu ke sikuk-sikuk orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Sinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor.
2: Betul, betul.
1: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuwo tik sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai tik ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwo tik sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ya, okey. Ya, aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selubah mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringat tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi. Lalu anang kertia, nama kebuah anang kertia, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Na engkertia, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya, bertakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita, ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Ya, pukul 4 tu lagi terus mari kita mendiang ke tandu randau aku berkelanggau Brace Bellamy Lumbai hashtag #nambi aktif tu lagu dari Linda Repak Panti Jalai.

0: lagu ni Heavens Budget, lagu kenangan pun ke program kita hashtag Nembiak Aktif bahkan ke daripada pun program tadi Bisik Nembiak ke aku berandau ianya Bryce Bellamy Lumbai.
1: Ya,
0: betul. Hai Bryce, pedis naga nyebut nama Nembiak kemayari itu nah.
1: Ya cuan kau gamal menyari je
0: acun
1: makin maneh namanya makin sigat gemuan.
0: Nyak nyukong ke gak nyukong? Nama berita na Bryce.
1: Oh maneh minak kak rengak mimit lah.
0: Oh sigi gaya hari
1: ya, sigi gaya hari ya.
0: Terubah ya datai ngegai RTM kucing itu ngau dikonti wifi ban.
1: Nak gak keterubah ya serinya tu dah kali kedua dah aku datai ke konti gitu. Keterubah serinya aku jika ngau enggak orang cata kenyalang.
0: Oh.
1: Nah, minggu lepas.
0: Tuh, lu tangkap terus.
1: Lu kena tangkap.
0: Oh, nyaman, merik. Terima kasih yang genuan. Laban udah merik awak limpah ngagai konti YFM sekali lagi. Tajuk pan kokok pisit ya datai kita.
1: Iya.
0: Nyasai beka artis nyaman ya, Bryce.
1: Mak ya, ngesai artis tadi.
0: Okay. Sekali lagi merik. Tapi puji genuan ke laban udah ngatai kediri. Merani kediri empu. Laban ngak aku berandau ke sekali tu buat program hashtag nambil aktif. Jadi, mayu hutai ke daripada aku buat nuan tu tadi ke boleh dikunci ke nuan kau peninggal mayu lebih lagi nambiak ke benung mending ketua buat randau hashtag nambil aktif sekali tu Bryce. Lalu sebetulnya tu ngepun ke tanya aku ngepun ke tanya aku ke buka berkawal kau hutai ke diambil nuan buat pelajar nuan tadi minta nuan madah ke diri meh asal nuan sekolah nuan dini
1: Jadi nama aku Bryce Bellamy Lumbai anak Philip. Asal aku dari menua Kumpang Pauh ngkelili. Tang aku boleh madah ke diri aku narai di narentu diau dia lah. Laban aku rimit aku dia lu bantu ninda aku lu sekolah baik sekali lu bantunya. Sampai aku tahun 2. Tahun 3 tadi alun itiah pai ku pindah ngagai Bintangur.
0: Oh.
1: Ya, ngagai Rajang kia lawan apa aku kena di penglica ba. IPG Rajang dia.
0: Oh.
1: Ya, danya masuk ke POM 1, aku bisik boleh tawaran. Nyambung pelajar ba College Abdillah. College Datuk Tinggi Abang Haji Abdillah Kucing Dito.
0: Adik Kucing Dito.
1: Iya, jadi aku biar asrama lah sebab.
0: Sempat dia buat budiang. Itu maya cerita lagi.
1: Maya wah cerita kita tu lagi. Hari POM 1 mungkin POM 5 aku buat college dia. Jadi asrama. Ya. Piam ya.
0: Jadi dia tu benar belajar nan eh?
1: Benar belajar, betul.
0: Benar belajar. Okey, sebedau aku nanya berkawal dengan kos ke dalam bit nuan. Tu nama kini hobi nuan tau ke engkau bisik kalau laban nuan ke engkau berlagu bawa cerita kenyalan tentu ya. Kalau engkau roh berlagu sebedau tu.
1: Engkau amat.
0: Engkau amat. Dapat tu nak amat.
1: Jadi hobi aku tu aku rindu main aku ukai jenis mensia ke nemu duduk jenuh.
0: Jadi aku bisa jauh teker gagak.
1: Bisa jauh teker gagak. Kaknya main bowl meh. Merak bi. Belagu kian gitu. Main music. Bergaya kini. Nanya. Pepia meh. Kena masa wari. Dan siti utai ke patut dibangga kaku. Aku tu jenis orang yang rindu maca. Maca bub.
0: Maca bub.
1: Ya.
0: Aruh ya udah tu lagi kena nyak-nyak lagi.
1: Oh.
0: Nah mau kini bub ke di maca nan. Jadi sebenarnya laban nuan ketemu aku nuan bisi nuan benar belajar dia tu deh. Jadi minta nuan madah ke diri mega nama kos ke dambik nuan serta dini nuan nampung pelajar nuan tu Bryce.
1: Okey. Jadi dia tu aku menampung pelajar aku ba University Malaysia Sarawak atau ke disebut tu Unimas. Jadi aku ngambil kursus doktor perubatan. Bisa 5 tahun doktor perubatan tu. Tapi aku benuang buat tahun tik kedua.
0: Tik kedua.
1: Ya.
0: Tahun tik kedua 3 tahun dah lagi.
1: 3 tahun
0: tapi dah.
1: Tapi ya. Betul.
0: Jadi buat kos tu tadi kedoktoran tu tadi siapa merangsang nuan ngasuh nuan ngambil sikit hari minat pengerindu nampu kini katnya di dutur
1: au kebenar ya biasanya Siti cerita tu Tahu ikonsi aku DJ?
0: Boleh.
1: Maya aku lagi 5 tahun sebab aku ke dapur. Benda indah aku benda nyumai-nyumai. Sebab mayanya aku pikir, oh, nama hal ayah utuh. Tak besar sama rumahnya. Tak mayu sama keretanya. Ya aku nanya indah aku. Nama kerja ayah katanya? Dutur. Oh. Lalu merangsang kaku, lalu kan jadi lutur. Lalu sampai ke Dato'
0: Oh, sampai nyentuk ke Dato' Julatin. Harap ke Julatin udah tu elok amat-amat nyadi kata.
1: Amin.
0: Ni tanya hari mayu-mayu kos kebukai. Bisik terundiang kini kok ngambil kos kebukai kelimpah hari Dato' Sebedau nuang ke tenang sigi hari pengerinduk nang ke ngambil kos Dato' kan jadi lutur.
1: Enggak gak kebenaran. Mayuah tu dalam pengerinduk. Biasalah kita ke majak mansa yang besar. Kadang mayuh option.
0: Mayuh teka uji.
1: Mayuh teka uji. Jadi bisik beberapa cita-cita ke menarik. Antara ya, ku subak kalak pikir kaya jadi komando. Leban ku suah medak cerita Y5O. Medak cerita pulih-pulih semedak sidak ke Belanda, sidak ke peti-peti mbak. Rinduku pengawak tu ketuk. Banyak selain kerimpah harinya aku megak bisa julu hati katnya di loyal.
0: Awalnya di loyal.
1: Leban aku kerindu berjaku ke? Kerindu berjaku kerindu ngelaban orang pia.
0: rindu mata atau ke kat nemu atur lolo kenyang.
1: Iya. Tambah lagi aku kerindu macam.
0: Jadi
1: sikit udah komplit lah bagi aku. Biar dengan awak lah. Aku mendak dutur tetap semak lagi ngaku aku. Awak nyaman ambil aku. Semak lagi ngerti. Biar.
0: Kini ke perangsang apa indah nuan ngagai kos kedambik nuan. Sikit merangsang 100% utai kedambik nuan tu.
1: Oh apa indah aku sikit 100% merangsang aku kat jadi dutur. Sidak sikit ngarap awak ke sidak boleh bisik dutur free berumah boleh ngubat sida nanti bisik nama-nama ini boleh merik penemu boleh nolong orang sekeliling boleh merik pula barungai komuniti ya kat bedak sida aku percaya
0: ya mas pemanah ya tadi nah yeah. Teka dikingin atin wan julu atinan harap ke nyadi nyata nah right jadi itu nyo ke belakang mimit
1: okay, ke belakang mimit
0: randau tu tu tu kan nanya berkawul ngau pekit belagu laban wan tadi nomadah nuan rindu ke kini ke belagu rindu belagu suah ngau orang berpekit belagu sebenarnya tu
1: suah ke aku ngau orang pekit belagu tapi pihak nak kalah menang suah
0: tanah sikit rindu nguji lah nuan
1: sikit tu. Rindu nguji maya aku sikit udah ngau orang pekit belagu maya aku secondary maya aku pompat pomlima nanya maya aku masuk asasi sebab bisa belagu masuk aku degree first year pun aku bisa belagu aku bisa mayu join orang battle of the band semua jadi dia tu aku benong merindang bala sida ini mas jadi nanti sida baka bisa ngangau aku belagu ngangau sida merindang tu tau dalam tau keluar ini mas apa-apa ke ngangau aku sigi memenuhi permintaan sida nanti aku nak si buat mayanya
0: ya. Kalau boleh lumuan nah, Brian
1: okalah
0: Nanda sanggup nang tak sawat dia terusnya. Nombor berapa? Nombor satu?
1: Nombor satu kalah. Nombor tiga kalah. Nombor dua berdaulah lah. Ngarap kena daim eh.
0: Nombor satu je.
1: Nombor satu aja.
0: Tanya Umay tadi. Laban Nuan nang rindu nguji. Tanya kini ke nombor yang teringkau benuan tu tadi ndak nyadi Siti Ari penanggul lah benuan nak sigi nemu belagu jadi nuan nemu kini ke nguliah ke labanya pengerinduk nak
1: ya pengerinduk selain harinya mega DJ aku meda nanti aku alah bersiti pekit belagu tu nama utai ke boleh diimprove ku ni ndak nanti banding ke ngosubak jauh lebih mana ke sari tempuh okay, kamu jadi rate nabi DJ
0: tang sigi amat gaknya Bryce.
1: Apa terima kasih Adi.
0: Sikit amat. Lama bertanya nanti bakal nuan ndak bakal ambil ke bandian eh. Nuan dia tu boleh nombor 2 ambil ke bandian. Nuan boleh nombor 2 pergi lah julati nuan nuan mesti ke boleh rumur ke mana lagi rumur. Nombor 1 lah nanti jadi champion. Jadi hanya nang ya perasa ke cukup mana maka lebih lagi ngagian biar ke ndak ya lagi engkau bisik takut-takut ke nguji sekedar utai bakal nanti sida rindu belagu bab pengrindu nama-nama pengrindu sida meh ku aku tadi ta sida natai pemerani baderimpung kan bisi penanggul kini tahu tanya engkau nya uleh ketika ndak nyadi penanggul ke besai ba sida yang uji aja beko bekenuan tu tadi meh ta uji aja
1: oh ya go ahead aja munyi kurang
0: ya nada salah ya laban umur kita tu nya
1: maja
0: ya maja tuai ila dah tuai lah nesal ku
1: ya men laban aku medak pergi dua ku ketuk nari guna nanti dekat takut ngau pengawak kedadu dek dek tu. Dia memang akan labuh tapi sitik je cara dek akan nikik baru. Jadi selagi dia nak uji dia ada nanmu dia mpu true potential punya kerja kori bayi. Jadi bak aku nanti dia rindu comfort ataupun penyenang maya dek dia tu dia nanti boleh berubah. Dia nanti boleh jadi a better person. Jadi orang kemakin mana hari kita itu sebenarnya hari kita itu kemarin. Ya ya. Jadinya utai ke terus ngemansang kaku setiap hari. Utainya maga meransang kaku, hawa kaku terus mengasah diri kumpu. To be a better person tomorrow.
0: Ya, tinggal kita ya, bakal dutur Amri Jakob. Oh, nebut kau ke nuan ke ngambil kos dutur dutur perubatan eh. Jadi nuan tu bisi terundiang tau ke kini ke kos nanya bisi spesifik ngagai kini ke ketika dalam bidang perubatan ke ngagai sakit-sakit ke berkeni kenyak bisa kenyak ke Bryce?
1: Setakat tu bedau setakat tu kami belajar umum je
0: oh umum aja nandai apakah khas baka ngagai namit nandai kenyak ni
1: bedau bisa
0: tu bedau ni
1: tapi aku bisa julu hati kak nyambung jadi kardiologis jadi itu pakai jantung
0: mana nak mana
1: mana
0: okey nama Bryce jinan mada berita-berita jam kediatu deh mayu ah okey ke kita tu tanya tang mayu orang ke biak-biak tu tadi nuan nemu tu aku
1: nemu
0: banyak mah tadi banyak mah kebuah tadi siti hari perancang hari ngagen nuan banyak kena nuan belajar nama aku buat mansi aku tahu nama aku tahu bukannya tahu nulung bala ke bukannya ne akhirnya lekak ketua dulu tu merindang dulu peninggal
1: tengah
0: lagu dulu sebenarnya sebenarnya aku nerus ke tanya aku kena berkawal engkau utai ke bukai terus boleh ngok kami bahashtag #6B aktif kita boleh mega medak bak page Facebook YFM Ibad.

0: Ya, lagu ni Moin Nuan Aku Sayau, lagu kena merindang kita ke benua mendiang ke kami, hashtag nambi aktif ke benua meda live Facebook, hashtag nambi aktif jam ke dia tu bisi lebih hari 30 ke bisi meda live tour tu Bryce. Bisi sekedar nyata di orang ke di Kelala Nuan. Bisa kak say hi.
1: Bisa ikbala kumpul dia.
0: Oh, nyameh. Terus boleh dengan kami jentuk ke penghujung program. Jadi, tu pulang dengan randau hashtag nombor aktif tu, Bryce, ne. Berkaul engkau tak ke di ambil nuan, kos ke dalam ambil nuan yang ke bidang ke doktoran.
1: Oh, betul.
0: Oh. Jadi, pengalaman 5 tahun tu tadi, ke dalam kursnya tadi 5 tahun, nuan dia tu buat tahun kedua.
1: Yeah.
0: Tentu ya mayu tak dah di pelajaran pengalaman 2 tahun tu.
1: Boleh tahan.
0: Boleh tahan. Nanti nuan adai tanya tadi kau berkongsi kau peninggal nama kurs, nama subjek ke dalam pengalaman 2 tahun tadi, right?
1: Jadi sepanjang 2 tahun tu mayu udah dipelajar aku sebagai student medik. Tapi kami dia okay main nitih semester. Kami dia nitih blok.
0: Oh.
1: So setiap blok bising ngajar tele lain. Bakal blok tu kami belajar pasal jantung. Blok lepas kami belajar pasal perut, pasal penyakit, gastrik semua. Blok lepas gi kami belajar pasal luntak. Jadi semua itu ya bisa merangkumi baka anatomi tubuh, pasal fisiologi, pasal pergerakan ketiu tetu kebut, ketiu tetu berjalai, pasal patologi penyakit, farmakologi pasal ubat, ketika treat patient. Dan kami megak bisi berjalai ngagai kampung-kampung, kena ngagak kerja-kerja community. Bekelas ya kami ngagai bau. Tahun tu megak kami ngagai bau, nanti nak silapku mumpul tai sila. Ya, undangnya kami akan assess belab, bedak di bisi parasit-parasit tamaka, and then kami akan ngadu pengawak ke lebih hagit lah.
0: Jadi ni penyampau kita ke engau ke bala kaban ke engau nuan tadi. Mayu kini?
1: Mayu. Laban kaknya sigi beka program wajib untuk setiap tahun, untuk setiap batch. Jadi year one tu semua year one magang. Engau kin itu semua itu magang. Laban kami dia tu nak ke kumadah tadi program kami tu 5 tahun. Jadi 2 tahun praklinikal, 3 tahun klinikal. Jadi entah aku masuk tahun ketiga lah, baru aku bisa hands on, baru aku buat hospital.
0: Jadi dia tu agi
1: benung. Dia tu agi benung nerima semua teori dalam pala magang.
0: Ni berapa kita ke belajar ngambil kos tu deh?
1: Penyampau
0: base kita base nuan.
1: Bisa 148 ikut.
0: 148 ikut.
1: Yeah.
0: Oh, nyampau dia kita ngambil kosnya neh.
1: Ya. Bala kita daya bisa dalam berapa 50 kini dia 40 lebih kini 50 lebih. Bala Melayu, bala Cina, bala Sri India. Sigi. Ya, 148.
0: Begulai dia.
1: Begulai dia.
0: Jadi, 8 ke buat kos ke dambit nanti tadi. Okeynya kini ke kayaknya nyamai bunyi ke
1: nada nyamai sekali.
0: Segi nada nyamai. Laman nanti disebut bidang doktor tu, nyadi doktor tu tadi. Yeah. Ya, kini ke utai kenang segi nang mayu orang ingin ke
1: amai,
0: jadi pengawak jadi doktor tu tadi. Jadi nama kini pemedis benuan atau ke pemar benuan ke dasai nuan sekumban ke belajar 2 tahun. Laban nuan mada tadi nuan dia tu benuan rima magang.
1: Ya, betul.
0: Laban utainya bedau di asai kenuan bedau di kini ke bedau nuan bedau gi buat hospital bedau ngasai kota berkini ke asai nuan agi kini ke nadai kalau terus dia putus nadai putus mengharap kenyak kok.
1: Setakat tu nadai ke kalau putus mengharap santai-santai aja.
0: Ya bedau setengah lagi dah 5 tahun nanti dia tahu bedau
1: kamat kini tapi ya meh laban dalam antara penusah ke dilalui aku selama aku jadi student tu ialah asal aku silibus dek lalu mayu untuk kami cover.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya ke kelas dari pukul 8 sampai pukul 5 tiap hari. Mm-hmm. Tiap hari. Dan ya exam git selalu. Setiap 2 bulan mesti exam, setiap 2 bulan exam. Ni nak berkurang masa untuk diri dempo. Mm-hmm. Dan dia udah dia study yang tadi dia perlu study lagi. Nama teka dia pelajar dia. Mm-hmm. Tidak piat lagi. Alu lenyau mana?
0: Amat.
1: Alu nama te pelajarku kemarin nama tanya. Laban kalau mayuh tem baru, kalau mayuh te baru, jadi kita ke nerein mutai. Tiba-tiba diberi orang 1,000 kerja. Pak punya seribu. Mayuh mau tepna tu. Nama te tu nama te tanya ke antara cabaran tip saya bagi aku lah untuk tetap terus konsisten dalam belajar. Kena ya.
0: Kini asai kini cara nak bagi jam nantari awak nantari ngau dirimpu deh.
1: Aku jenis yang boleh fokus lama-lama. So baka nanti aku bisa pengawal lemai lagi. Pagi aku sige puluhan mamai. Sige berjam-jam.
0: Awak.
1: 3-4 jam straight uli. Tanya lemainya engkau yang buang baru belajar. Kena ku nimbal baru malam material. Awak kaya balance. Jadi biar meh narik kalak sehari dalam hidup ku nak belajar.
0: Setiap hari belajar.
1: Setiap hari belajar. Makin ku sibuk makin pedih semangat. Tapi lepas kita kerindau yang kita nak dengan saya tanya
0: amat namat kanya. Jadi jam ke dia tu lepas wan pada aku uleh limpang datang ke konti tu berkeni kanya dia tu agi bakal dari nomadah nak belajar berkeni udah tu lagi agi bisik kelas kini kita
1: udah tu lagi nadai ya lepas tajak pen kami generally dari pukul 8 sampai pukul 5 tapi bisik kelas ya hari pukul 8 sampai pukul 3
0: je kini. Ya,
1: bukan ku tadi baru habis kelas pukul 3.
0: Oh, kena lalu leh limpang kita. Oh,
1: ya, aku lalu leh kita. Ya.
0: Jadi, bok, tanya ke buka itu maga nuan bok perkara ke dipelajar nombok kos tu tadi uji nan nerang ke ngau sili agi nama utai ke dipelajar nuan ke bendara bok kos tu tadi ke
1: bak kos katinya bak kos
0: pengalaman 5 tahun untuk kos ke di pelajar ke di pedak nuan tu tadi deh bak kos bidang doktor perubatan tu tadi nama kata di pedak nuan tadi pelajar ke bak kos tu ya mayu he munyi ku nuan tadi
1: ya mayu ah memang tang aku meda makin lama aku belajar makin silia aku belajar aku makin bersyukur. Makin ku bersyukur ngagai petara laban utai sekompleks tu boleh digagak ya. Jadi nanti kita mikir petara tu nak masuk campur. Oh tu sah nanti mensiang agaknya kita keingat utai putus sah. Makanya ya. Jadi oh labannya bisi masuk hari masa ngagai sel. Tengok memikirnya. Detailnya nya ngajar aku untuk menjadi suara yang lebih detail. Awak ke kita yang nak muai nama utai ke asai kita yang nak penting semua utai ke pedak kita dia mesti diberi perhatian ke mana and berharap bagi Tuhan awak ke ia tetap terus merik kita pemandai.
0: Oh amat. Jadi nanti bakalnya mak bisik kabar-kabar ke bukai atau ke nambik ke bukai ke bisik minat kat jadi dutul tu tadi jinan nerang ke mimik lah ni boh panjai
1: terang. Ni boh panjai okay.
0: Oh berkini ke utai ke patut di gagak sidak ya nanti sidak kau ngambil kos ke sama berkongenuan tu
1: nanti sidak kan jadi dutul kita ni buat pandai mai pun sebenarnya yang penting kita konsisten. Dan pemandai narin tu mai kita jauh.

0: kita yang mesti cekal lah. Mm-hmm. Ya. Nah, lainnya banget tuh saya. Santai-santai aja lah. Ya, ya tuh pesan ngagai bala peninga. Sapa-sapa kita ke kak masuk lutur kaknya dinas haram sama ngagai Unimas belajar ng kami itu.
1: Sempat iklan sekejap DJ.
2: Hanya main laban dini dini indoor pan belajar nanti indah bisik minat yang tadi ngagai utai ke dekat dia ambil jodoh atin tadi. Utai nya nade nanggol banuan.
0: Betul. Yang penting minat nanti DJ.
2: Minat engau abisi belanja manuan kena nanti non nampun pelajaran tadi ba kena ke bandor ke bekas swasta tadi dah munyik aku tadi. Jadi ba nuan ke nyadi ngambil kos tu tadi bekeni pada nuan peluang gawa udah temu belajar elok.
0: Ya, nanti peluang gawa nyadi dutur tu kelalu besar.
2: Kelalu besar.
0: Kelalu besar. Terutamanya buat Sabah dan Sarawak tu. Kepada aku berita saya ku minggu lepas kini mesti 1518 jawatan doktor tetap kekak digagak bala sidak perintah tahun tu lah. Jadinya muka peluang bagi kami makin besar awak ke kami boleh makin secure deh bunyi kurang. Kira habis belajar tu lah alu boleh masuk. Habis belajar alu boleh masuk. Kena ngurang ke pengurangan kurangnya doktor ba Malaysia tu. Leban nanti kita mendapat hospital lelak jadi dutur tu. Tanda cukup buraya membalas dari dutur tu. Apa? Nada cukup tindu. Kan gila duturnya pada kita. Ya, besar peluang kan jadi dutur di Malaysia tu. Tapi ya mak aku tadi hati mesti kak kental lah. Ya, ya.
2: Tanggung pengawal pan besar.
0: Iya besar.
2: Oh, leban anji nak berarti kan dutur perintah enggak dutur bawa luar swasta. Tadi swasta tadi deh. Kati ke tangguh pengawaknya nang ya sama
0: yeah.
2: Tang ya be pemayuh orang ke dijaga di data berobat tadi berkenai benuan besayagi
0: berperintah
2: mendengar swasta.
0: Aku seringnya habis singgah nganjung nyadik ke hospital swasta situ itu. Pada aku hospitalnya tak kosong sama bandia ngok perintah.
2: Perintah nanti ngetuh kenapa?
0: Nanti ngetuh orang sampai ke koridornya nanti berperintah. Bahwa swasta bersih mat. Hospital situ itu ya, kira lu merangsang kaki kan jadi lutur apa ya?
2: Kena nyawab sidak itu ya, dia tuh.
0: Nyawab sidak kena cukup ya.
2: Nyasai ke gawat terus.
0: Tuk leh.
2: Oh, nuan pun nuan deh. Nan sikit milih jadi dutur berperintah nan eh.
0: Aku
2: lah dah, dah temu belajar ke kau?
0: Ah, dah temu belajar aku sih gawat berperintah lah aku bisa bon ngau Yayasan Sarawak.
2: Oh,
0: aku bisa boleh beasiswa di Yayasan Sarawak. So 10 tahun aku kerja ngau perintah. Dan ya, nan mula engkau aku nyambo belajar kini jadi spesialis, jadi pakar semua. Baru ku medak barulah kini pengawal aku.
2: Awaknya mila baru berunding ya kini ke ku yang noy lah dan agi kan nerus ke kena nerus ya nang jadi dutur
0: nasi
2: nerus tang buat bidang ni ngau dini
0: betul
2: ne jadi tu meda abah Facebook tu bisik gak bala peninggal tu tadi lapan sudah ya bisik berarti ketua live randau tu deh bisiknya nanya bekal Jessica Itan tu bisik nanya berapa tahun olehnya di dutur ku yang nanya
0: berapa tahun olehnya di dutur umur kah ditanyainya?
2: Ya, nada gayanya buat umur ke sekali ke tanya penglama orang ke jadi dutur tu tadi.
0: Nanti penglama ya, dek tu ideally lah. 5 tahun dia belajar bersekolah, dan ya 2 tahun dia nyambung housemanship punya kurang. Bekerja ke intern punya aku kita itu. Ya, menjadi total dia 7 tahun baru dia bergelar jadi medical officer yang sah.
2: Jadi dutur ke bekerja ke hospital lama tu lah.
0: Ya betul. Dan ya nanti kaknya di dutur. Ya udah habis SPM sama ada kita ngambil STPM atau kemasuk asasi atau kemasuk matrix. Jadi hari cabang tu baru kita boleh ngambil degree ngagai doktor perubatan.
2: Jadi buat Siti tu lagi peningkat kita tu bisik ke komen tu ne Bryce ada James tu yang lalang tu no
0: nah, lah.
2: Yang mana amat praktikal ngena tubuh bangkai manusia tiap-tiap hari kita ke belajar ya amat kini
0: oh nadai
2: nadai
0: nadai cukup

0: Kuap tu buang.
1: Nadanya je.
2: Tak mau pihak. Kami serinya bisi didedahkan ngau mayat mensia kamamai. Jadi sigi dibedah orang mayatnya, sigi dibuka tu nama beke paru-paru ka tu perut.
1: Kita nang medak dia
2: mana? Kami sigi medak orangnya.
1: Tang kita nak nego nak tanya ne?
2: Nego?
1: Oh nego ga?
2: Nego sekali.
1: Oh.
2: Oleh nego-nego tubuh ya. Mayatnya sigi simpan orang dalam peti ayes deh.
1: Oh.
2: Hanya sikit kena kami eksperimen. Tapi nak banyak lah. Jadi berganti-ganti lah grup ke medak.
1: Bekini ya sain keterubah yang nombor dah utai. Lepas ngelama tu baka kita medak orang kedah nadai deh. Kira ke nadai tu tanya ndar ganya ne. Tu lepas nuan medak nyengen dah orang medak. Oh tanya tubuh manusia tu tadi di kerja aku orang.
2: Ya aku medak pu kasih amat udah tuai nyom report kulit nyu wrinkled kurang
1: nyu berbalik nada
2: ya, nyu berbalik nyu bau ya pun bau mat nyu pedih mata mata kayak pedih mata lawan bau chemical itu nyu jual mata saya mesti balonnya nyabak sekedar
1: nyabak lawan nama
2: nyabak lawan lawan bisa utai itu nyu lucu lucu mata ya nyu pedih selama dah ya alo asai insaf dah hu kasih amat itu mati nama halnya mati dari nama ulah nah ya pun bangkai dari luar negara akit wei orang ingatku dan ya kami kadang-kadang bisik forum forum beke forum mari universiti Rusia din kami online medak sidak bedah mayat ke agi fresh jadi kami medak nama bebaruah kuliah tok bisik nama bebaruah
1: oh kena online kau tadi
2: ya to online to beke forum online kepada kami berkelas
1: ni okey
2: beke berzoom sidak bedah real life bebaruah tau bisa nama baru tau bisa nama sikit pedak kami siti-siti layer ke bisik manusia
1: buat tubuh kita empul tu
2: ya
1: kini ke asal atinan Bryce
2: aku nyon ada saya tetap pari mendak tewa epet banyak sikit terkepelajar kami deh sebab bisik orang madah sidak takut darah me takut tu tapi aku lebang kau dah terbak mendak buka ada slide lalu mendak tanya papar nih sambil makai boleh aku mendak itu
1: berani
2: nah. Nya nada asai.
1: Oh, nya nada nya dah suh madanya nada tanya agi benar nada asai agi berpada.
2: Ya, nya telebak man benda.
1: Keterubah subah dan nasi gi orang ke berani untuk ke nikah.
2: aku bukan jenis takut darah ya, tapi aku jenis kegeli. Geli meda nanti buka kurap kah apa kah.
1: Geli meda utai ke nyelai
2: jadi betubuh. Ya, jadi betubuhnya nanti buka jari putus kini.
1: Geli
2: meda. Meda nanti pansuat risiknya. Ini tu. Oh, nare nama-nama.
1: Aruh ya nanya di dutur.
2: Tapi ya, puji Tuhan.
1: Aman kena. Jadi tu, gue yang mimin ngagi Facebook kita itu Bryce tu. Bisa hari nunggu lo. Jen tu, ya bisa nanya. Kan nanya unbak practical tu berapa lama kini ko ya?
2: Practical 3 tahun.
1: 3 tahun praktikal menjadi kedepanan tadi neh.
2: Ya, kami nganggap sebagai clinical years. Jadi bah clinical years tu ya bisa menjadi rotation. Rotationnya ya mesti sebagai surgery, internal medicine, ONG, menjadi lah. Dia lah kita akan ngau du tour sekali round one. Ngau du tour nomor tiga gak nomor tiga jadi hospital. Dia mah kita mendak. Tapi kami ke pra-klinikal nak gak kumadah kami turun dari praktikal. Bisik je kami belajar nyucuk orang. Kami belajar ngambil darah. Kami belajar ngelak mikroskopnya. Medak nama teknya naik.
1: Okey tak nanti hari medak tak daripada tadi orang ke dah nadainya tadi. Okey tak dengan dong agaknya ajak
2: ngawak ni. Ya kami kadang-kadang bisik gak belajar nyucuk pasien kati. Maka nanti pasiennya tak demam. Nama tak kepatut pedak. Kan medak blood pressure kini berdarah ya, berdarah mata kini, orang sakit kuning, nama masalah yang kami masalah liver kini ya, kami belajar investigate. Maka boleh saja. Maka boleh saja.
1: Mamat-mamat gini. Tu, bisa gigat tadi tanya Mika Groti tu, Bryce.
0: Nama tak?
1: Ika
2: aku.
1: Ika tu kan? Ika tu nanya di tu ke? Apa? Nama ni tu kuih tadi ni. Nama tak ke siapa inspirasi Nuan buat jurusan kedambik Nuan dia tu ke?
2: Inspirasi aku, of course, ayak kumpul. Awi anak ID. Ayak tu ayak. You are my inspiration.
1: Ika sebut dan tadi.
2: Ika sebut ku.
1: Kegupuan ke pengerinduk Nuan.
2: Betul. Betul.
1: Awak banyak. Awak ke. Kena ke ikat nanti.
2: Awak ikat ku.
1: Ikat nak. Dah nama banyak. Kita Jessica Itan tu setiap gini. Tanya sedap ya. Bisik tata ke orang ke belajar. Ngau minta jadi doktor tu Bryce.
2: Bisik nama?
1: Bisa limit kini orang ke kau belajar engkau minta jadi doktor tu nyak ko ya.
2: Bisa de oleh dua kali jadi repeat. Kira ketujuh tahun nyak meh. Selain dari nyak sikit kena buai orang meh.
1: Oh.
2: Ya.
1: Amon anda pas ba levelnya tadi.
2: Ya.
1: Oleh nguji sekali ge no oleh nguji ya. Udah nyak mon anda oleh lu nda oleh ge.
2: Mon anda oleh ge meh.
1: Au pihak.
2: Maka ya bisa dua kali percobaan lah. Biar ada dua kali. Biar apa deh?
1: Tang Anwar minta kak jadi doktor tu tadi, kak belajar jadi doktor tu tadi. Nang segi ya terbuka nandai tanya neh.
2: Nandai.
1: Yeah. Diletak ke orang tanya berapa umur kini.
2: Tahu nandai. Apa tanya nandai? Bisa jauh dari 24, 23 jadi doktor. Ya aku baru 21 tahun. Give me.
1: Yo promo dulu. Nyamai gak nyadi bakal Bryce tu. Tanya pan, utai kena pelajar dari tadi berat pada kita orang ke jadi doktor tu. Kumai kita ya tak. Nak nemu ngau kita kene ka nak nemu ngau kita
2: begulai
1: begagai Bryce tak sikit cukup semua ya cukup magang. Banyak meh Bryce dah tu lagi tu beranda baru tu buat randa rengat ke sekali tu ka gak nemu utai ke kalau nyadi maya kita ke practical tu kira ke topik ya tadi bisik engkau bisik seram lagi kini ku aku meh.
2: Okay.
1: Okay, sekali tu dengar kedua lagu dari Mawat, Ulat Bulu.
2: Alright.

0: Ya lagu ni mawan ulat bulu ngujung kejam dia tu kurang 12 minit lagi kebenar ya. Dah dekat pukul 5 lemai, jadi pukul 5 lemai tu bekas selama mega dia kita sama mendiang ke berita tiada terus dari kota Midiang Kasapuri di Kuala Lumpur. Jadi tunggu ya ngagai utai ke ditanya tadi lah baik bisa nyebut bekaul ngau sidak ya bisa ngagai bedah siasat.
1: Ya. Yeah, betul.
0: Kira bisa tanya di kini kumbang nuan ke belajar tu tadi Bryce.
2: Nanti berkait ngau bedah siasatnya ada lah. Tapi nanti sepanjang aku belajar bisa beberapa cerita agak. Kak seseram meto.
0: Seseram.
2: Ya.
0: Tutup kau. Tutup kau bunyi situ nana.
2: Dan subah aku ingat mai aku belajar SPM subah pukul 4 pagi. Lagi atas kali kami naik kabanku. Sekali maya kami menung baru setengah jam belajar. Tak ninga bisa bunyi air merci. Bukan kenalan tak keritanya. Tapi pada kami nak naik ke keritanya mansa. Nama bunyinya.
0: Hari ni, nuan ingat tadi?
2: Ba, ni?
0: Nuan ingat tadi hari ni?
2: Nadai, maya aku menung belajar ya, tiba-tiba.
0: Oh, tak nadai tak mansa.
2: Nadai, pada aku luar. Nadai pun kereta mansa ya koko.
0: Hujan nadai ke mainnya?
2: Hujan nadai. Nadai hujan kering jalan mainnya. Ya ku. Oh, dah lama udahnya 5 minit 10 minit sekali dintek orang pintu.
0: Semak kita dia.
2: Oh, pintu belajar kami bakal belakang tu deh. Pau bu, jalan itu ku kami ruai. Keluar ku kami ruai tu tadi. Udah ke nurun. Nurun ku tadi melihat ku kata segin tak bisik meda orang pensut hari tanya hari bila nanti ngagai bila keluar kami dah belajar tadi
0: ayas dia pada kita tanya
2: ya meda ayas orang tak besai murahnya pada aku oh lain tu aku lalu lari kami ruai. Lalu lari kami ruai lain tu nama iwas cerita aku
0: nak nasiti hari tak kedekingan no anas ku mana ke belajar
2: ya mai aku belajar budin semua memang kami sebab sigi sikit mancal gede. Mayu tu udah kakak kami. Cuma nikit pun kelapa udah mesuba nginti udah me. Pas kulah nginti.
0: Lah banyak utanya mesti ke uji magang.
2: Iya, mak. Rugi nak uji.
0: Oh, okay. Jadi tu kira ke nyapa Mimi tu tanya hari peninggal tu neh Bryce tu engkau boleh agak buat pengujian tu lagi anu tahu nyebut nama kini nanti syarat tahu ke utai ke patut nanti ke menjadi doktor nanti udah lepas SPM ko ya tu lagi mana nyawa ya neh. Jadi tai sebenarnya aku kak nanya mega berkawul ngau tai ke di pelajar nuan sekuma nak ke belajar tu ilok nama dah 5 tahun dah nyak praktikal gitu 2 tahun kira ke praktikal macam ni
2: iya kira lah intern
0: kira intern 7 tahun pengalamannya
2: tahun
0: jadi bak dini nan dah tu ilok kak nerus kenyak baru kak nerus ku aku kak gi kat nampung baru kini pelajarnya ilok.
2: Kami
0: tau ke nuan lu nganti nganti gawak dulu adanya baru nuan terus ke baru
2: nanti kami dalam bidang perubatan tu kami saya aku nak ada uliah nyambung terus saya aku yang perlu turun padang meruk jadi praktikal slow-slow ni ke 4 tahun yang diberi visa ini dia baru uliah nyambung belajar baru bisa fasa-fasa yang kami perlu niti ya. Ya jadi engkau aku ngambil ba SGH kini lah. Ngicak ke ban bunyi ko SGH nya pedih gitu. Kini-kini orang sigi refer ya, guys SGH.
0: Nama.
2: Aku laban aku ke sigi rindu belajar. Jadi nanti mayo te pedis. Makin pandai aku ya. Boleh ke aku ditikau kini-kini. Nanti orang ketikau aku ngagai ngagil bantu kini. Ya guys, ngaman ngagai mau aku meet. Uleh aku dulu ang sida. Mayanya lah aku boleh berguna ngagai sida baru.
0: Amat kena. Jadi jam tu serekat amat tu Bryce kira ke meri awak angin wan meh. Meri perangsang anggau nyawa tanya ke udah ditanya peninggal tu tadi.
2: Okey. Jadi nanti nuan kat jadi dutur nuan perlu of course excellent but nuan perlu academic especially after STPM asasi ngematrix udah nuan boleh mana harinya, baru nuan akan ditemu duga untuk medik. Bertemu duganya pun dia mesti perform. Laban bisik kabanku tajak pania four flat. Ya interview ni ya nak boleh. Angka bisik salah jakau lah ya. Jadi nuan perlu nanti nuan kan jadi doktor, nuan perlu orang dah punya kurang, nuan perlu pandai bergulai dengan orang pandai berjakau. And then pandai dengan akademik yang mesti balance. And then untuk nambiak rebak baru kesama dekaman saya dengan aku ngarap ke kita tak mudah mengalah. Laban penghidup kita itu lagi panjai. Jadi apa-apa pun cabaran datang berpenghidup dek, hadap ngau tenang, senyum. Laban kita bisa bala kaban, kita bisa bala cigu, kita bisa selalu bisa orang tik kita ngiga. Anang stay dalam betai yang boleh mai dia turun ke bawah. Nyak bunyi kau kata dek, entik boleh umur kita kagi biak tu cuba meh utai-utai baru. Awak ke kita boleh lebih expose, boleh terdedah ngagai utai-utai yang baik pemanis ngagai hidup dia udah retuai lah. Bisi utai dikenang api ya. Jadinya jam hariku DJ.
0: Ya, sigi mana hatai ke di kunci kenuan tu Bryce harap ke pedingau lebih hagi dan biar ikan rindu ke pengawal kan jadi dutur tu tadi harap ke bisi boleh mimit penemu rinduan hatai ke dikunci ke enggak usidak ya nah. Jadi sekali lagi meri terima kasih dengan Nuan pemega harap ke nombor hujur bersama pengawal kerja Nuan udah jadi dutur nak ingat ke kami kat
2: dutur. Nanai
0: aku benar ya Bryce tu mega siku ari anak penanyi kita
2: mana
0: siapa kini Bryce
2: tok dituju ngagai apa yang kumpul Phil Michael
0: sadar lengau kena ngujung ke randau bah hashtag nombi aktif ngau tu bertemu baru ngau siapa nak kini temuai ke di kang aku dah tu ila ok Bryce anak kena mujur sekali lagi dengan nua bertemu baru bawa ke buka bye
2: bye.

0: Lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan
2: Sebun Nyo Majak Balak Nyadi Nya Alai Perintah Sarawak Ngau UPS Berkuasa Kebukai Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah UPS Berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah Diau ajak dalam rumah Enti nadai pengawak keberat baluar Tutup pintu ngau jenila Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, enggak YFM.

0: pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU di Meterai cerminkan keyakinan pelabur. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 5 Petang. Operasi pembenihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerebu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, manakala di Kedah membabitkan Empangan Pedu, Muda, Aning dan Beris serta Empangan Timah Tasoh di Perlis. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengurusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata koordinasi antara agensi berkaitan sedang disegerakan bagi membantu Sarawak yang terjejas akibat jerbu rentas sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor. Sementara itu, peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam Belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Dato' Sri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir Belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang, Selangor. Dalam hari itu, sebanyak RM1.49 bilion nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran RM8 bilion sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni. MOU akan ada selang hari ini sampai 6 hari bulan. Alhamdulillah.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai RM1.031 bilion. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Maha Trade Days turut menjadi platform untuk memperluas pasaran produk agro makanan tempatan ke peringkat antarabangsa.
2: Banyak saya sebut dalam visi sebelum ini, kalau makanan ini yang banyak, kalau kita pergi ke Eropah dan Eropah Timur, banyakkannya daripada Vietnam dan Thailand. InsyaAllah kali ini dah ada barangan Malaysia, tapi kita nak ketengahkan lagi supaya lebih tinggilah pemasaran barangan buatan Malaysia, khasnya hal bersangkut dengan makanan ke negara lain. Termasuk kita akan cuba penetrate kerjasama yang lebih baik untuk Afrika.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu, Maha Trade Days 2026 berlangsung hingga Khamis ini di Maib Serdang dengan menghimpunkan hampir 2,000 pempamer dan 40 pembeli antarabangsa. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi, sebaliknya belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, bakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara berucap pada Majlis Perasmian Convention Belia Desa 2026 di Shah Alam, Selangor.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan dengan mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menua tu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud gau bini adik kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa ngagai bela ketuai menua tu. Ia udahnya berjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu wari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Idrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat di sama bergempung ngau bala ketuai.
6: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: YFM segulai sejalan.

Lagu hari Angela Lata Jua Kunci Misteri Hatiku. Lagu kena berindang kita ke benar bergulangan kami bawa YFM berhentu jalan jam ke dia tu. Terima kasih lah bagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita. Jadi pukul 5.30 tu lagi peningat dia kita terus mendiang ke tanduk program lepan berita bergulangan Mr. Edmund Langi lalu ngujung ke rentak ngalih hari sehari tu kena 1 bulan 9 2026. Jadi itu agi merindang kita ngaduiti lagu ko dah dipilih kami bawa rentak ngalih hari setiap lagu lama Ari Helena Kayas dan sebenarnya tu lagu Ari Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Ati. Lagu kena merindang kita ke benua barang tu jalan mulai ke diri rindur gawak kini lemai tu harap ke terperindang bukulangau kami bawa YFM 24 jam nintiang Ari.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

Oi, hai. Lama berita kita ke minggu tu peningah. Datai baru bertemu aku dalam program Leman Berita. Lama berita kita ke minggu tu. Maka selama peningah aku datai ke minggu tu. Mai ke kita sekedar lagi Leman Berita. Sekedar lagi cerita aku dah digumpul. Udah de gumpul aku sepanjang dua minggu kita ke nak bergulai tu tadi peningah. Ya. Jadi, udah bersedia kita. Nanti kita bersedia. Haram kita mansang. Ngagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman berita kita keterubah atau peninggal ngenang senentang orang tersat. Orang labuh dalam lubang telaga air puang. Nah, siap telaga airnya puang. Nyadi di Mysot di Thailand dadian. Tang utai ke nyelahi ditu. Ya kelabuh dalam lubang nyokai orang Thailand, orang China. Siapa nama ucak kelabuh tu? Ya yang tadi bernama Liu Chuan Yi. Nanmu nama pengawak yang temu telabuh dalam lubang telaga, telaganya nasib nadai air. Telaga, telaga puang. Nua ramai sampah dalamnya. Labuah kia. Jadi labuah ke dia selamat ke pulih. Selaki tu madah ke diri tersat. Tersat aku tu tuan. Apa berjalan sebelah babas itu. Benua bayam pemenah menua dia tu. Nak muka-muka tindik ke batu. Aku lalu terbelancar. Labuah dalam telaga air ke puang tu. Nasib puang tu nanti nak. Nadai metu. Jadi dalam penusah tu, dalam perkara atau peninggalan lelaki itu tadi nak ditemu nama kebuah, nama penjalai ya dia hari menua China. Tangtik rakyat menua Thailand pun ada yang awak ni pihak. Tangtik rakyat menua China nama kedepajuah ya penjalai buat menua orang dia. Jadi lebuah yang kebenjalai dia tadi peninggal ya. Ya tergerinci lebuah dalam telaga air. Tiga hari ya dalam telaga air dia dia. Ya kena ada air. Tanya menteri nak uliah tiket yang banyak kelalu terbenjalai dia tarik peningah ya. Ya tergerinci labuh dalam telaga air. Tiga hari ya dalam telaga air dia dia. Ya kena ada air. Tanya menteri nak uliah tiket yang banyak kelalu tinggi telaganya. Benar yang

ngangau korang hari dalam dia. Oi, ni kita tolong aku tu. Aku tu dalam lubang telaga dia tu. Tang cara yang ngangau pendengar. Okey, ngena jakut roh putih. Ngena jakut Cina. Wasyara. Karara. Kira punya nyam ya. Dini orang nemu. Kumai orang tu. Menyantai. Apa orang tu? Hari dalam lubang telaga tu lari kita. Parai kita diterkam tu tu. Lari orang. Capu-capu orang lari. Nembiak sekol mansa nonya. Pendingan ada dingannya. Ah, bisik orang mansa aku ya. Dah kangau ngena jakut Cina. Berkesebar nembiak lari. Balas sedadu. Balas sedadu Thailand tu. Berjalan inau buat luarnya. Lepas dua ketukumai main soto tadi berimai ngau garis antara menua Thailand ngau menua Myanmar buat luar ke ya ke Labuah tu tadi. Jadi balas lah dua berjaga buat garis antara menuanya buat sempadannya. Ninga sih dah nama tanya ngangau lain nak jakunya. Ko sadadu sih ko anak takut tuan. Kita mansang ke nanti nyemaknya hantu lagi buam kita. Timbak kita. Ko, mansang saya dah ngagi lubang telaga pada. Lebuah saya dah nyenguak pendingan ya. Udah sedia dekat ngacit ke senapang. Pedak mata li cuan ni pendingannya. Pesap-pesap mata. Tolong ko ya tamayanya nyawanya dah rapas. Lama nama aku buah lapar dia. Pedih serkuang dia. Celap dia. Takut dia, aus dia, semua penanggul lekat berlaki. Ia kebenama Liu Chuan Yi, tak peningat. Jadi, nyak mentadik ya, polis ke datai nyaksat perkara tu, madah ke sidak bisik dah nerima report tu, jadi ia benung di anjung pulai baru, ngagai belakang bandan, mumpah berkeni kes, tak peningat. Nyak mentadik nasib, temu orang, 3 hari. Nanti lebih hari 3 hari, pelabak kunyu masuk seminggu. Sehingga nadai, menyak nadai jalai. Kita bansang lagi lembang berita kita kedua ke sekali itu. Lembang berita kita kedua itu nyadi di Menua Makassar di Indonesia. Ya. Ketegal dekat namanya Nguliah ke Siku Indo. Ya dekat Nguliah ke Indo. Tang Indo ke dekat-dekat lelaki itu peningannya lain mimin. Ya rindu lelaki tiga wak nyadi sedadu. Asal lelaki gawak nyari sedadu dengan baju nipum, cukup gagal induk tu. Udah induk tu manah gamal. Jadi bisik deh sikut lelaki, kak kia. Tang tu sahati. Apo aku tu kai sedadu. Aku tu mai luri, deriba terak aja. Bekini maku kak nguliah ke induknya. Induknya sikit udah madah ke diri. Sikit rindu orang jadi sedadu. Ngawai jadi, nak ngira pangkat nama. Sikit kak lelaki ke jadi sedadu. Berpikir meh, ayak kita bernama Stanley tu. Ari Makassar umur 33 tahun. Ya berpikir kini aku kak nguliah ke induk tu bajet nar. Sigi buah hati korek liak tau kau ya. Berpikir-pikir peningah beli ya baju sedadu. Nak nemu bak kedai ni beli ke baju sedadu mayuh ada beli ya. De kena ya, de kempat ya buat pisin sedadu lalu ngunti ya induknya. Uliah ya. Minduknya lepas induknya nah, sigi rindu orang jadi sedadu kan main meh peniaunya tadi. Nyo sigi tegap bakal sedadu daripada orang. Nyo stop punya kasut but sedadunya kena berjalan mansa induknya. Awak lalu ngerenjih induknya mudah ya. Akai sigat melaki itu ngena baju pakaian askar kata hah dah ke tak sikit ngau jadi betul lagi ku induknya pendengar jadi masa dua ya dalam tempoh 4 tahun induk tu nak nemu lelakinya tadi ukai sedadu. Nama kerja tadi bisik komandah naik payak kerjanya tadinya menderba lori lelaki bernama Stanley itu bak Makassar dedin 4 tahun sedoi jadi peningah hanya mentadi ngarap ke panas datai ke lemai nemunya hujan bak tengah hari nya menasib ke nyadi bak Stanley itu buat ya pan pansut ha bini nak nemu ya laban ya lebuah ke nguntik bini aku tu sedadu ba Makassar dia tu ke pangkat aku serjin oh gagal de bini yang medak ai ke laki aku ke main sedadu au pangkat serjin. Oh, dini nak belakaban wai untuang dah dena ilo. Kok belakaban ya, boleh laki sedadu dah gak boleh tahan gak mah laki nu lo. Pada orang lah lo ko ya. Orang kino bejako au. Jadi nyak mentadi peningan nak muka-muka bisik dan siti ari. Lelaki bernama Stanley tu tadi bisik berjalan ke pasar. Ngana baju sedadu yang tadi. Mansang ngakin tadi benung beli ke barang. Jadi bisik disikuk nemiak.
ngena motosikal nembiak tu sikit bangsa nembiak ke jegat-jegat nembiak ke minta puji orang berkena ke motosikal. Motosikal kata motosikal nama tak manjuang bunyi motosikal tak bunyi ciriat motosikal de tebah ya bak dia de tepandak semua anda terpulas-pulas ke minyak nyom dia sekatil lelaki bernama standy tu mansang

ke belayak ngan miaknya. Aku nantu rindu benda ulah dek. Gamal dek tu nama kebuah dek. Ditu no ramakai, ditu no berbeli ke barang. Bet ditu ke kita mantai ke penyegak, mantai ke penadak kita. Kok lelaki bernama Stanley tu terengana baju askar. Takut belan miaknya tadi. Ah, udah ke belayak pulai miak tu. Bersadung lagi menyadik ya. Menyadik ya pedih hati. Ya hati ku ya. Kak ya sadadu, kak ya polis. Kak ya nama dia udah hamil demal ke aku lagi kau menyadik ya kira ya tamsiang bernama Makassarnya mana tadi datai ya risiti mansang lagi rumah lelaki bernama Stanley itu datai dia dia belayak baca lagi jadi Stanley itu tadi lagi kena baju seradu lebih medah ke bini paginya kau nurun kerja bisa kawat kami pagi itu bisa baris kau ya medah ke bini peninggal nak muka-muka bertempuah ya ngau nembiak ke ngau ya belayak kemarin bernama Alfian tu ngau menyadik ya datai dia belayak belayak pecelge nyumpu puah pecelge tarik alu berbukut lah luput metu dah standi tu kanya betul kena jagul kena bukut kena situl tadi ke ngujuang ke luput nyadi bini yang lebuah medak lakinya tadi nyuluput de bukut orang dia lalu bersadung ke pulih pulih datai lalu nyadi kes pulih lebuah pulih manziak tarik apa kita berani kita mukut sedadu lagi kita ada jamah sedadu takut ne lelaki tu ngau menyadiknya tadi ninga diri nyunindiang diri dah laban udah mukut sedadu datai kapten sedadu hari kem askar bak Makassar dia ngecia ah uji kita mansang agak balai polis dan laban bala menyadik kita ke sama askar tu debu kuat orang penuh bala sedadu turun berapa terak nurun kak nuluang sedadu muka jako ya ke dejamah orang datai dia peningah ke gini yang sedang mendak nama aku nak kelak mendak tu ke kepala sedadunya kepala sedadu tu bernama Captain Nissan maka gambar kereta nama keretanya keretanya nama Captain Sedadu bak Makassar tu Captain Nissan ya mana tu kak itu nombi aku siapa ya tu dobo de pansiak-pansiak ngaku motor standi ukai aku tu suki ukai sedadu tang aku tu ngeluluk ke diri nyanti sedadu alu de terang ke alu de sebut ya mencerita nama kebuah ngena baju sedadu ya gak kak damang orang yang tarik peringa ya tetap dukung orang tak nak nombor berapa tahun de jil siti penyalah yang ngeluluk ke diri nyanti sedadu menyamar menyekuk orang serta kedua penyalah yang tadi salah guna kerban tau ke baju sedadu nak tahu nanti jemaah kita yang tadi berbeli ke baju tancut sedadu baju sedadu nak tahu kena sebarang bab Malaysia pun sama anang macam-macam baju pulih tancut pulih kasut pulih nak tahu kena kita sebarang labannya khas tahu kena sigi dungkup ngai pulih ngau pis ke berkuasa nanti kita ngena otak kebangsanya ngau nadai pembenar nadai namanya tadi ngena cara belalai kita tahu ditangkap tahu dukum jadi jam tadi otak kenyadi basikul lelaki bernama Stanley kak nguntik induk te rindu ke lelaki ngena uniform sanggup ngeluluk ke diri 4 tahun ngeluluk ke dirinya di askar tiap pagi nurun kerja mendah ke diri kat nurun ngagai markas dian laban bisik baris pagi itu tangka benar dari baluri nganjong barang nyama tadi leman berita kita kedua kita masak ngagai leman berita kita ketiga leman berita nyadi di muna India bukan nyengalah leman berita sabar dulu tau ngenang sikuk penyanyi nanti kita lagi ingat lagu-lagu India kelama sebab tahun 90-an sebab atau cerita ya oh. Ngenang siku penyanyi Ari Muno India bernama Dalir Mehdi tentu kita kalah ngelalau jadi giga kita berdalam YouTube dia ne Dalir Mehdi itu ia mumpuk di kelalau orang ngenang lagu Dardi Rap-Rap dalam tahun 1996 sebab wagi lama tau kira 2 tahun udah ko gawa ba namanya di upis radio itu amanya lagu itu pansuat nak lama udahnya dalam tahun 1997 dia de sing bernama Dalir Mehdi itu peninga ia date baru ngena lagu ho jaige bale bale lelaki itu tergiga kita dalam YouTube tentu kita ingat lagu ya tu rentak lagu itu rentak lagu bangra rekap tanda bangra kenya nya ya rentak tanda singnya kenya bunyi lagu itu jadi ya tu tadi pan majak di kerindu kurang berjuta orang meda YouTube yang peninga jadi orang ke rindu ke muji serta nitiah ke laman sosial peninga bertambah bertambah orangnya orang kebegedik kiapan bertambah mega. Jadi sidak tu tadi ngagak cerita. Dalir Mehdinya kita akan nemu nama atau kuliahnya. Nanti pergi mulai dengan kami pergi sekolah. Eh, nak ada kuliahnya.
ko orang ke pria tengo ya peringa ngagak cerita petenah hanya arti ya mesti dak mandah nama nyawa kebansanya. Nanti udah aku ninganya meruang ah nyawanya abu munyinya ini tu air resiko pedih tiki apa ninga laban ngai ki ya dengan ngenan tu rindu mendak lagu ya bisi rindu kura bukai nya arti ya tadi jadi udah nya tadi bisi gi orang mendah ya tu ukai nama orang mayo mendak YouTube nya aku mendah ngaji kita yo pedak de balai indo ke tanda bab lekang nya de kena ya ya kena cukup kain menya ya kain pusat me ya kain tumbuang menya macam tanya dia nya ke ngasuh ya laku nya ke buah lagu nya laku nanti nya indo nya nadai nya pedak de balai indo nya je pedak kita nya kau si daya nunjuk ke YouTube indo tu nyuntural menya nyo begentayang nyo betekanya nyo betekizak sebelahnya. Oh, orang ngagak petenah peninga. Nemu betul-betul maler namanya Daler Mendi tu peninga tu sate ya. Dia ya peninga hanya kebuah lama anak ngagak lagu. Tang udah hanya peninga ya berpikir berkeni cara aku dekat nutup mulut orang tau. Ha anak muka-muka peninga dia dah tengok Siti lagu baru tahun 1998. Ha anak lama udahnya ya dah tengok lagu baru nya berkedukumai lagu Tunak Tunak Tun. Jika kita dalam YouTube. Ah, jadi dalam video klip tu nada gay yang kena orang Indo. No more girls kau ya. Nada gay orang Indo dah kena nada gay punya betekanya tekanya sebelahnya. Nyebut sikang-sikang sebelahnya nada gay. Ya aja bertanda dia. Benar dia bertanda ke diri dia peninggal. Nyebut peluah. Peluah nerusan ya dalam video klipnya. Ngagak lagu tunak-tunak tun. Ya aja bertanda dia. Nada orang bukan nada ngoy ya. Laku peninggal. Nanti kita meda orang ke bisa ampit meda YouTube yang tadi lebih 11 juta sebab 10 juta orang ke meda video klipnya. Nyak ngayan tadi okay ke Tegal Indo nyak meyak laku nasi ke Tegal lagunya mana datang. Nanti orang dah bergede kita macam-macam tetusi orang depan ya. Okay peninggal. Kita lengkap dulu meh cerita tentang Daler Mendi itu. Ni koya bertekanya bertesikak sebelahnya tanah ni ya. Kita berperindang dulu. Kita belalak dulu ah belalak dulu. Apa dia nak koyok baik. Baik ketawa baik tadi siang ke sekali itu. Jadi kita berperindang dengan lagu dan lagu tu lagi kita bisi dua titik lemah berita. Nama lemah beritanya Arimunaji pun nyantik dulu. Kita berperindang dulu ah. Anang jauh ya, anang jauh.

Hello, round tiga kedua program leman berita kita ke minggu tu. Bunyi ku dah ada semaya kaku. Mata dek dua tiga leman berita data ya dari mana Jepun. Leman berita dari mana Jepun nak ke dia tu. Kirain ada kalau rumah ya boleh tahan ke. Leman berita data ya dari mana Jepun. Jadi leman berita kita sekali tu gendang sedentang sewa. Mensia ke disewa. Penyiru ati korang Indo mai untung ke besar. Hanya ya ramai jaku suluk jaku leman berita kita hari ini pun ke sekali itu. Ya ke nombor 4 tu. Nyak mai pengawak ke dekerja sekolah lelaki bernama Hiroki Terai. Jadi ya tu tadi bisin sumar. Kita ngomong kita iban aja Insumar, bisi Insumar dan hai orang Jepun pun bisi Insumar. Jadi Insumar lelaki bernama Hiroki Terai itu ianya Ikemeso Takyubin. Jadi dalam jaku Jepun Ikemeso Takyubin tu ianya lelaki sigat tau sama ngonya ba. Nya arti ya lelaki sigat nemunya ba. Kira aja pakai tahun sumar Hiroki Terai lelaki sigat nemunya ba. Hanya arti ya. Ya tak peningau udah numbuh ke sebuah company. Company kada tumbuh ke tu tadi. Okay, company berjual barang. Okay, company nyedia ke miki tau ke ngerepair barang nak. Okay, nya pengawa ya. Company kada sedia tu nyelai are orang bukai. Nak nemu lebat Malaysia ada tuntik kita kan umbuh company tu ada kemenar perintah atau kena tang bab menua Jepun semua tak tahu jadi. Jadi bab sidak ada dian peningal ia berjalan ke bisnes laban debuah ya berjalan ke pansia Hiroki Terai itu tadi berjalan ke pansia mayuh ke sarak jadi di menua Jepun ada dian. Jadi orang Indo tu mayuh lagi ke tusah hati kadangnya tu bisi kak munuh diri ke Tegal ke kelalu tu saat itu dah bekau sarak sudah pingan. Jadi ia berpikir aku tu nak tahu nak nulung Rindu. Lepas aku sayang aku Rindu. Kau ya apa dengar? Baka aku mega. Nyak tadi udah nyak tadi pingan ada gagak ya sebuah company bernama The Crying Service Company. Dupah ya nam ikut kaban yang kebuka. Tang, okay kaban sebarang-sebarang ya. Sebarang kokonya tadi. Nanti kak masuk gawak dengan aku nak tahu nak sigat tubuh mana nanti daripada orang Indo tadi hati orang Indo lalu bisa nama Suman Mimit hari sunyi deh hanya tak kena giga lelaki bernama Hiroki Terai itu tadi peningal dalam pengawak itu tadi ia nyedia ke servis tahu ke bantu ngagai orang Indo ngagai kita kue lebih ngagai iklan ngagai kita orang Indo tinggal buat nanti nak nyamai nak lantang. Kita tak nak puas hati, nak terpantuk hati. Udah bekau kita ke ditinggal ke ambai kita pergi. Anang irau. Kami bisik bergulai dengan kita. Kami uliah ngendas air mata kita. Kami uliah merindang kita. Kira pihak meiklan yang peningah. Mayuah, kumai kita nadai mayuah. Betusuan orang Indo. Mansang agak company yang laban nama kebuah dekat berguna ke servis sedap. Jadi lelaki bernama Hiroki Terai itu peningah. Ngeletak ke cas 7,900 yen. Kira ya RM300 duit kita ngagai siku-siku Rindu ti dekat dawam orang lelaki. Jadi cara ya berkata nanti kita ke datai kiat tadi nak tahu nak ngagai appointment baka kita ke kliniknya laban ya ke gawak dia nam ikut aja lelaki ti sigat-sigat ti nemu cara ngawam kita ke jabat. Lebuah kita ke mansang yang tadi udah datai kita mansang kaya sedak ya masa arigato gonzamaska kaya udah datai dia lu suak kurang album ngagi kita bisik namitik gambar pilih ya orang Indo aja atau kaya orang laki. Jadi Indo yang tadi milih aku kak laki nombor 2 aku kak laki nombor 4 siku aja pilih natok 2 udah pilih yang tadi bayar mansang ngagi sitik bilik datai bersitik bilik dia lagi lelaki kita pilih yang tadi datai dia lalu duduk bergulai dengan nuan dia. Lelakinya tadi dekat mai nuan medak cerita namanya cerita kesinuk-sinuk. Tau ngasuhnya baik. Tau ngasuh hati nuannya tadi nyokong kawangnya baik. Nyak kena gigak ya. Lebuah medak ceritanya nyabak semua baru yang ngawam nuan. Caranya sikit belajar cara berkeni, cara ngambil hati rindu. Berkeni, cara ngendas air mata kebetul. Awak ke air matanya tadi kira ya nak terkena ke bulu bansu kini. Ada pelabak ke aku berkenya, ya besi cara ya. Berkeni cara berjakuk dengan rindu. Kena nentu ke rindu yang tadi lalu terus mansut ke pembedis hati dalamnya. Kira meluahkan deh. Ya.
Kain macam-macam buat menua haji pun pening. Seminak pada dalam rumah berita aja kita nemu cerita tu ya. Nyak bertandik peningan ya lelaki tu. Boleh amai ya. Laku amai ya. Tiap-tiap minggu nasi bisik pelanggannya. Nyak bertandik boleh duit hari rinduk ke dekat ngubat atik-atik tu saya. Lani ya pergi kat duit. Kita bansangkan ke rumah berita kita ke penudi sekali tu. Rumah berita hari menua haji pun megap. Ngenang cara sikut lelaki ti berkeni ya ngelimat duit dalam tempoh 5 tahun lebuah ya ke nadai kerja yang mindahkin kita belelang berserata menuju pun berkeni cara hidup ke diri. Sikut lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun landi amang hidup ke diri. Ya, bangsa Jepun tu bangsa orang kena nemu malu pun ingat. Bukan nak nemu malu nama. Sida tu bangsa orang keberani. Nyak kebenaran. Sida Jepun tu berani berjaku. Berani ngerja pengawal. Nyak kebuah sida ya. New City Asia tu uliah sida keliak. Ingat kita maya perang dunia ke terubah. Kedua sobat. Nyak bangsa Jepun tu. Jadi sida ya peningat lelaki bernama Shuraf Ishida tu tadi. Ya berjalan. Berbaik ke sitik kertas. Dia tulis ke jaku. Ya berdiri bas di sini. Bas, bersisian kereta api, tahu kebakpalan tuguang mensia mayuah dia, nu berdiri, nak berjakup ya, mandang ke kertasnya, dia berkertasnya ditulis nama aku Shuraf Ishida, aku minta siapa kita kesino kaku, mai aku datang ke rumah kita, awak kaku leh bermalam semalam ngau kita, paham eh, kau yakin gagap kena. Kumai kita nak ada orang ngau pening habis laku au dekat ngau kurang ya baik orang ke rumah dia rumah tajak puranya nak ngelala ya nakak ke dia tau nakak lemah berita tu ku dah ditusui aku 500 siku orang udah ngau ya ke rumah nak dekat lala yang 500 siku orang kena dekat lala ya mai dia ke rumah orang bertanya ngagai ya peningau nama tadi keranau kita ngau lebuah bak rumahnya Siti agi ya nak ngelalan wan nak ngelala ya nama tadi keranau kita nyadi ya mandah lebuah kita mensia atau bertungak mua begitu ke kadang nemu pansuat ke jakuk ku ya macam mentah keranau kami hal penghidup hal rumah tangga macam-macam nanti ku nak nemu nyawa ninga aja ke kadang orangnya tadi minak ke orang ninga nama tekak dia sebuat dia serbana ya kenyak aja ku ya nyak ni pengelandia laki itu peninga jadi orang lebuah berumahnya tentulah bala temuanya di jamu makai dia beri ngirup serta tinduak sama ngau sida semalam aja. Jadinya mengtai kedai kerja lelaki bernama Shuraf Ishida berumur 33 tahun hari menuju pun. Jadinya mentadi peningan untuk leman berita kita kebingo tu. Terima kasih ngagi kita aku dah begulai sejalan dengan aku badal mau program leman berita kita kebingo tu. Nanti kita ketemu baru. Aku Edmund Langi dari studio ke sekali tu meri pesan terima kasih ngagi kita semua aku dah begulai kami ke sekali tu. Terima kasih ya. Mau puak aku ke sekali tu bertemu kita minggu kebukai. Bye bye. Bye-bye, ngajak kita peningkat semua.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Mai hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM.
5: Ya, baru ngam.
3: Kan?
5: WAI.

Selamat lemai serta bertemu baru bawa saya dalam lemai. Lemai hari 2 hari tu peninga. Hari keterubah kita ibat bulan 9. Sampai ke pengelantang serta megak pembujur kita berjalan ke pengawak. Kenyau hari pagi tadi. Tajak apa nak berdawa pus hari tu kurang lebih 6 jam gitu. Nur kita ingat pus ke hari keterubah ibat bulan 9 tu. Tang aku bersampai ke pemujur semua pengawak ke di kerja kita hari itu ya. Ken Michael mulai dengan kita bawa sara lemai itu 6-9 malam. Lalu nanti kita berhati ke luar. Jaga kita ke Benung Nyinguk keluar rumah dia tu. Gaya sebuah nasab ia kenyadi di menua kita jam ya ke dia tu. Umbas ia pemalat ya. Bos kedan luarnya tadi di report ke nang tahu ngacau pengerai. Jadi tentukah kita nyaga penglikun dirimpu. Bunyi ketah tuak, bunyi kenyebut belama tang nyak meh ya. Laban nanti di pedak mata kita baka ke nak nganu sebuahnya. Tentang asapnya tadi kebenar ya tahu benar ngerugak pengerai. Kelebih ya gi sedak ya kendang bisik. Penanggul buat pengerai ya. Jadi inti nak tahu nak kita pansut lemah itu tentu ke kita kena memampul hidung ngau mulut. Inti uleh au bansa N95 au kai ya ke kena orang berbuntas atau ke surgical mask biasanya. Laban nanti kena kebiasaannya tadi asap atau ke partikel dalam sebuahnya tadi oleh tamak dalam lempuang kita. Selepas kari ngerja aktiviti di luar rumah kita ya ke jangkanya dekat selesai breeze walk, jogging, main badminton, main tenis, main ball. Anang gue dulu lanjar ke ngagai maya bukai. Minggu baru, bulan barunya ni lah kini. Laban sebun asap kebenarnya di serata benua kita dia tu. Di hari berarti ke baca ya ikas pengamah angin yang tadi nang tinggi ya. Tau ngacau atau ke ngerugak pengerai. Oh, seraya kita ke belelak lemai tu. Berinang kita kau lagu-lagu bawa sara lemai. Lalu pihak megak kita ke bisik pesan berat atau ke berita ke pembatang. Anjuang dengan kami bahwa yfmiban@gmail.com. Nanti kita ngai ngena email. Kita tahu terus WhatsApp ngagai lumur. WhatsApp di studio 013-862-8422. Lalu dah lepas tu lagi megak. Hello Y Miri. Ringa ke berita hari Miri. Awak sara lemai di intiang lemai hari 2. Terus bergulai dengan kami. Maxwell Franklin Saran Selinang Mayang Pesakan Nyawa. Dah lepas tu lagi tang sebedaunya Tok Duna Sembampai Laku Sada Lemai Bawa YFM.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensiam ayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Sadar Lemai Y FM.
1: Pergi mengkang gulai dengan kami, bawa sadar lemai, bawa YFM, lemai tu peninggal. Ngelansak berita berkawal dengan sebuah nasab di menua kita di tu. Penerang berkawal dengan indeks pengamah angin IPU nakak pukul 2 ngalih hari tu tadi. 6 bengkah pilih menua di Sarawak, dia tu ditetap ke ngelui hari 300. Pilih menua tu ianya di Surian, ianya ngerikut ke 389, Kuching 374 dengan Serikai 349 API nakak pukul 2 ngalih hari itu tadi. Semarahan ngerikut ke 339, lalu Seri Aman 327 ngau Sibu 331. 3 bengkah pilih menua ia ke Bukai, ia ke Megak Bak Ikas, ia ke Nak Manah ke Pengerai, ianya Bintulu 247, Mukah 239 ngau Samalaju 236. Jaga Pengerai Dirimpu seliah ke aktiviti di luar rumah, nanti boleh lanjar-lanjar dengan Maya Bukai. Lalu nanti ndak tahu ndak, tentu ke kita yang telinga nak pemampu hidung ngau mulut. Kena nyeliah ke kita yang nyinta sebuah nasab tau ke angin, ia ke kamahnya. Bana Jimbat, bergulai dengan kita, bak Hello Wai Miri. Udah lepas tu lagi, tang sebenarnya tu lagu dari Florence Low, Bingkiang, bak Sada Lemai, YFM.

0: masak. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, selamat lamai peningah atau bebasang ke semua bala kita kebenar mendiang ke YFM Miri. Bawa hello Y ke lemai itu. Nama berita bersampai ke semua kita belak gerai tajapan kita semua belak menemu nyoka selampur Sarawak dia tu benar dituntung penusah sebuah nasab lalu tikas baca API pan nyau majak nak mana peringat dan tajap pihak kita semua belak nyaga pengerai di rempu dia semua bisa mindah ke luar kena meh pemampu hidung ngau nyawa ya jadi anang kurang irup ayamat lalu seruran ni tiah ke lalau hari upis ti berkuasa. Lalu mungka hello wai miri kita ke lemai tu. Jadi nanti nuan bisa nemuai ke miri ujung minggu tu tadi atau ke nang bala peningat kita ke diau di miri di tu bisa nemuai ngagai sebengkah program ke dikumairan miri international bike week 2026. Udah tentu kita bisa sama bala ngasai ke pengaga pengeraminya ya. Jadi miri international bike week 2026 edition ke-13 muju orang ngempuruk ke lebih 3,000 ikut orang ke ngena motosikal hari menua kita itu empu ngau hari menua luar nyengkawam Brunei, Indonesia, Thailand, Singapura, New Zealand, Sabah, Senanyo Malaysia ngau selampur menua kita di Sarawak itu. Cukup ramai peningah mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngau mega ITBT tingrinok kati ngemenuh ke laman Boulevard Shopping Mall lalu ngaunya ngericah kage Bandar Raya Miri. Utai ti yang narik rati pengawak tu ukai seminak berkawa ngau motosikal ajak dan penatai beribu ikut peserta megak merik penguntung tau kempas ngage ekonomi kita kelebih lagi bakal sidak ke berjalan ke hotel, restoran, palan berbeli ke barang, operator dagang temuai ngau megak dagang dalam menua tu. Jadi ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 megak nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawa ngau penyerakup dalam komuniti bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal. Jadi slogan sidak nang betul. Kita berserakup ketegak motosikal. Kita rapat ketegak kawal. Lalu kita tegap ketegak penyerakup. Jadi sekali lagi mereka tapi puji dengan semua pihak yang sudah memujur ke Miri International Bike Week 2026 edisi ke-13. Nyingkang agai berita kedua. 719 iko udah nemu ke pelajar. Siti pemujur ti ngemegah ke ati lebuah graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Dirami bak pengerami convocation ATEX JTM ke-29 tahun 2026 ba ATEX Campus JTM Miri kena 29/8/2026 tu tadi. Kelebih lagi ngasuh hati temegah atau ke ngemegah ke hati dikas oleh gawa graduate ATEX JTM manggai 95.5% lalu 97.2% pengaji puas hati ngau graduate ke diambil sida gawa. Sapit Menteri Pengerja Pengawa Yang Berhormat Dato' Khairul Fidawus Akbar Khan madah ke pemujurnya ngayan ke bidang TVET majak boleh pengarap dari industri lalu nyadi singkang ti berguna ngagai raban nembia nempak penghidup jemahila belalau ke pengelandia ti diguna pengaji kemaya hari itu. Raban graduate mega dilalau terus ngangkat ke pengelandia diri nambah ke penemu serta berani napik teknologi baru baka peminta tiru automation ngam mega robotik. Ke penemu ramah lebih 1,000,000 ekonomi udah dilatih bak 33 bengkah kampus ATEX JTM di Serata Menua Kenyau di tahun 2010 ti bekerjasama ngau urung 400 company industri. Taniah ngagai bala graduate ATEX JTM wilayah Borneo Sarawak. Terus mansang kemua, terus ngangkat ke pengelandia diri lalunya di pengeraja pengawak ti berpengelandia tinggi di ngasuh menua Malaysia temegah hati. Nguyang ngagai berita kita ke situ itu. Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat

0: kerap asal. Jadi muak kemalam mega peningah bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert Culture Evolution. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026, budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tangguh pengawak kita. Jadi sekali lagi, ngelalu ke Mensemayo di Bandar Raya Miri, datang ngagai Palan Men Asal Forum Miri, laban masuk percuma, lalu dibuka ngagai semua Mensemayo. Lalu nguyang berita kita ke situ atau peningah atau berita mana ngagai bala peningah kita ke bisi nupi udua atau ke kuih ngamaga mayau. Jadi program bisinasi anti rabies, microchip dan pelisinan anjing ya bisi diatur atau ke dekat diatur kena 5 ngagai 6 bulan 9 2026 9 pagi ngagai 4 lemai ba Dewan Dato' Pemaisuri Miri. Lalu nangkan kenya 12 hingga 13 hari bulan 9 2026 program ke sama dekat diatur ba Ahong Tudan Miri 9 pagi hingga 4 lemai. Jadi ngarap ke bala peninga ke bisik nupi bukui tau ke udua ngamaga mayau datai ngagai program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing. Jadi ngujung ke Halloween Miri kita ke lemai tu kalai RTM Miri dekat nyambut pengerami hari pengada atau ke hari ulang tahun RTM Miri ke 51 kena 3 hari bulan 9 2026 tu ialah hari 4 9.30 pagi ba auditorium RTM Miri. Jadi pengsai ke datai nguluk pengerami tu ianya pengarah penyiaran Sarawak atau ke Director Office Penabur Sarawak Wan Wizana binti Hashim. Jadi berita berkawal dengan ulang tahun RTM Miri ke 51 yang tadi peningah ngujuang ke Hilawai Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay.
1: Terima kasih Abana udah berkongsi berita bak Hilawai Miri lebay itu. Nuju kita ya kemudian ke kami dalam kereta benung deriba lemah itu Anang kelalu semak entu di kereta bak luan kita jaga penyawah ya jaga jarak berini hari gaya hari kita ke benung bersebun penyawah utai ke depedak kita yang kanya nak bakal selama. Jadi nuju kita ke benung deribanya pasang lampu kereta. Ana meri ya tinggi, beri low beam aja. Labanti kita meri highlight atau ke high beam. Sebuan ya tadi tahu mantul ke baru. Api kereta nuju kita, ngujuang ke kita silau. Lalu orang semua pan silau. Dipancar kita yang kena high beam. Di kereta kita bisi fog lamp. Ya mana lagi pasang fog lamp ya out. Ana yang sekali-kali masang hazard light atau ke double signal kita nyak laban kereta atau ke orang bukai yang tadi tahu saruk ngumai kita yang gentu atau ke bisik ke buah bukai meh kita yang tadi masang hazard light atau gujuang ke penusahnya di bak jalan alun. Ngarap ke semua bala kita likun magang lemah itu. Udah lepas tu lagi peningat macam sekedar hari pesan berat atau ke berita ke berbatang bawa sedar lemai ke dianjung kita dengan email yfmiban@gmail.com dengan pihak megat lumur WhatsApp kami 0138628422. Roslina ngau lagu ya kemari ngejang pergi merinang kita udah lepas tu lagi tang sebedaunya tu Paulus Morris pengujung ia bak sadar lemai YFM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyema ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, uleh mai pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah,
2: YFM. YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, rata bawa Nur macam pesan lemah itu peningat ke diterima kami buat YFM. Lalu pesannya tik ke terubah tu. Pesannya ke diterima dari Joshua na Indian. Ngari ke Sida S. Bilik. Pesan menuju semua kaban belayan buat nangga tadak kenawit. Kaban belayan buat nangga ngemah, nangga kabah. Kaban belayan di Mapai, Kerangan Ara, Pelagus, Peraran. Kaban belayan buat Palak Wung. Kaban belayan buat Sawi Kapit, Sungai Ran, Tatau, Anap, Kakus, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang kacak tau ke rancak anak kelum tau ke indai benya pagi hari 6, 5 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kaban belayan dipindah datai ngau nguan ulit malam hari 5, 4 hari bulan 9, 2026. Pesan ya tik nangkan kenya pesan ngetas sulit begak ke situ datang hari Nuni anak Minggu hari kampung Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ba pelai pendawan mentuk kaban belayan ba Sungai Indai atas Baruah kaban belayan ba Segak Kepayang Kedumpai kaban belayan ba Bunggu Aik Temiang Emplas Sekenduk Mambai kaban belayan di Bajung Sungai Rama, Batu Guang, Seburan, kaban belayan di Miri, Kucing ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang guliang anak saluk. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang guliang anak saluk tau ke laki Nuni anak Minggu. Pengawak tu diatur ba kampung Kedumpai Mawang kena 6 hari bulan 9, 2026 hari Minggu pukul 9 pagi. Jadi kaban belayan ke bisik tai kedekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak niang tu Nana 013-894-7631. Lalu nangkan kenyap pesan ke sekali tu datai dari Lamah anak usang. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan jauh tau ke Semak madah ke Muai Basar niang Ceremi anak Ningkan tau ke Indah Indun kena hari 5 4 hari bulan 9 2026 pukul 6 lemai bak rumah Mudan Lubuk Injin Sungai Teras Bila 2 Seratu kaban belayan ya ke bisik sebarang tai ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai Lamah anak usang 013-733-2355. Pesan pemati ke datai hari Dumbum anak bangga madah ke anaknya Delia anak Dumbum dah nadai 31 hari bulan 8 2026. Lalu pesan tu nuju semua kaban belayan ba rumah Ipa Kerango, rumah Muluk Keluak, rumah Majid Tengalat Baru, kaban belayan ba rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Tinggi Kerangan, rumah Tamak Nanga Melupa, rumah Berarik Kedap, rumah Anthony Melak, rumah Duat Nanga Asam, rumah Ogus Kawit, rumah Daniel Kawit Bunsi, kaban belayan di Ulu Ruban, rumah Barnabas Sungai Tuah Kenawit, kaban belayan ba Ulu Bawan, Ulu Awik, rumah Spencer Mulyang Temuduk, kaban belayan ba Lubuk Renit Senyawan, Sungai Rumput Ruban, Pelai Mendas Tanjung Sikup, Sungai Bilung, Munggu Mbawang, Nangga Drau, Sebubuk Mapar, Sungai Kelampai, ex pengajar Winston Dimbab Sebilik ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala Delia anak Dumbum. Nadu baru isi pesan tu, pesan madah ke Delia anak Dumbum dah nadai 31 hari bulan 8 2026. Niang tu di Intu Malam Ila hari 3 2 hari bulan 9 2026. Lalu di Anjung pagi hari 4 3 hari bulan 9 2026. Jadi semua kaban belayan tahu ke barang siapa ke ngelala dipindah datai ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratu. Lalu adangkan ke pesannya tadi tu pesan datai dari ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu menuju yang berhormat Dato' Amar Douglas Zugambas Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Rumah Gas Pemakai Maya Rabat, Rumah Panjai di Rimbas, Ulu, Bangkit Remai, Dua Buah Rumah, Kemudian Bangkit Ijuk, Samuk, Matup, Pelawak, Lakis, Kemudian Diet, Munggu Mengeris, Budak Ulu Ngailik, Sengalang, Lubuk, Serudit, Engyau B, Kemudian Tanjung, Dua Buah Rumah, Melupak, Kedap, Munggu Mbawang, Semua Raban Gereja BEM Bandar Seratuk, Kampung Melayan, Babang, Batang Kabo, Batang Budu, Batang Krian, Kampung Melayan, Batang Awik, Batang Sebelak, Lubuk Nibuang Kabung, Selambung, Tinting Jelai, Bajau Dua Buah Rumah, Kampung Melayan di Empelai Ulu, Empelai Ilik, Nangabu Dua Buah Rumah, Entebu, Mutun, Beluk, Mendas, Ngau Semua, Kampung Melayan, Bukai, Kedaklah, Dirintai, Kemagang, Kenglala, Jalang Anak Mada. Pesan tu madah ke pemati Jalang Anak Mada tau ke Pai Nunjan, ianya entua tuai rumah Cendang Anak Guang kena 31/08/2026. Niang tu dekat di Intu Belamayuh ba rumah Cendang Penunus Debak kena hari 4 3 hari bulan 9, lalu dikubur pagi hari 5 4 hari bulan 9 2026 ba Pendam Papau Penunus. Kamu melayan ke BC Utai Kedekat ditanya, kita tahu telefon ngagai lumur tu 016-572-1471 tahu ke 013-574-1900.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak perayis, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Satu, dua, tiga. Ih, tanda nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamayuh kaku. Kayaknya babayar berkedai tu.
6: Weh, mau emang gula empat, Ilan?
5: Ih, kati kena dah, tabar.
6: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit namu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik bluan.
7: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
8: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
9: Pesan terotai dari YFM, pegulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
0: Lagi nampung pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11
2: pesan tu kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Nampung baru maca jakup pesan ke bisik diterima kami peninga kalai pesan ke sekali tu pesan semiang 100 hari. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Ulu Krian Seratuk, kaban belayan bak temuduk Krian Seratuk, kaban belayan di Sibu Bintulu ngau semua kaban belayan bukai ke kalak begulai ngau niang ex duai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Numi. Pesan tu madah ke sembiang 100 hari niang ex tuai rumah William Anam, tau ke Anam anak Jamal, tau ke Apai Numi. Kena 12 hari bulan 9, 2026, pukul 7.30 lemai. Berumah niang tu empu, lumur 436A, lurung 4H, Taman Malihah, Jalai Matang. Sebarang kara ke dekat ditanya, tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl 013-569-3598. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan pemati datang dari Suma Anak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam, Jalai Uyak, Sibu. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak rumah Jonas, Nangas Patak Baliah, rumah Labang, Teluk Buing, rumah Rubin, Merapuh, Nangas Suau, kaban belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud, Ngau semua kabam layan bak batang baliah, kabam layan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik. Ngau semua bala ke ngelala bes anak padung, tau ke Bini Suma, tau ke Inai Bat. Jadi pesan tu madah ke bes anak padung. Udah nadai 31 hari bulan 8, niang tu dekat di Intu. Kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat Dianjung pagi ilak hari 3 2 bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalai Uya Sibu. Lalu pesan ke Nangkan Kenyap, pesan datang dari Nomi anak Charles Jimbau, pesan untuk menuju semua kaban belayan bak Pasir Mas, kemudian di Engkalat Awup Penasuk, pihak megak pesan untuk menuju kaban belayan bak Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Banyuak, kemudian di Rasau, Mukah, Seratuk, Ruban, Kepuas, Ulu Ngoili. Pesan tu megak menuju kaban belayan di Kapit, Niah, Belawai, Bauh Celum, kaban belayan di Uyak, ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke pemati Matthias Angkuang anak Kennedy, kena 30 hari bulan 8 2026. Niang tu di Sengai Lemai tu 1 hari bulan 9, ngau 2 hari bulan 9 2026, berumah Stewart Tinggi, Batu Burak, Batang, Igan, Sibu, lalu dikubur kena 3 hari bulan 9 2026 bak Pendam Grateful Memorial Park, Jalai Quarry, Bukit Awup, Sibu. Sebarang kara kedekat ditanya atau telefon ngagai Nomi anak Charles Jimbau 014-877-6930 atau ke tuan rumah Stewart Tinggi 011-1622-3441. Ya, tadi sekedar pesan ya ke oleh dibaca lemai untuk peningat bahawa awak sadar lemai. Pesan ke dianjuang kita dekat dibaca di tiang hari buat ke pagi tengah hari ngau lemai. Kita tak nganjung pesan ngagai lumur kusung 13-8628-422 atau ke email ngagai yfmiban@gmail.com. Pukul 7 tu lagi kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang. Nicholas Frederick ngau lagu ya Penudi bawa sada lemai YFM. Anak.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuin depan. Tepen kok nutup pintu tu malatnya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Haram nupuk tu ah.
1: Ada eh. Terbrun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yo, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kama, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Selamat bertemu baru dengan aku balap ninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kedi keluar ke hari ini UPS bertanam Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lian Rik. Kalai minggu itu, aku dekat maik kita ninga kerana aku enggak siko usahawan bertanam kebuah. Ianya Encik Ngu Leong Tia, Ari Lian Kup, Seraya, Kanawit, Sibu. Enggak tahu aku ngeluh kenuan Encik Ngu Leong Tia, ngagi randau program Araman Sayang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya dekat kunci penemu ngau siko usahawan nyulut buat pengawak bertanam ke buah nangka kena nambah ke penatai misi. Selamat datang Encik Ngu.
3: Terima kasih.
2: Boleh nuan berkunci ngau bala peningkat kita buat program Araman Sayang. Bekini nuan tahu berpun nanam buah nangka lalu dikena dijadi ke penatai misi.
3: Tanam nangka ninga orang nusi sinanjuan dien manyo orang tanam nangka. Aku itu orang tenang sampai to. Udah 15 tahun udah.
2: Nuan lama nuan udah nanam buah to tadi bisa dah 15 tahun lah. Cengok. Laban kita kerja to mayung benda sekedar usahawan bertanam bisa nanam buah, maka buah durian, buah dabai, buah nanas. Jadi tadi lama ke buah nuan milih buah nangka dijadi ke buah ke ditanam nuan ke sana itu.
3: Aku pikir lo tanah nangga campat tinggal luit. Ya baru liurian ke 5 tahun, 6 tahun bisa baru bici berat luit. Nah kadang-kadang buka bungai nan jadi tanah nangga nas baka. Tanah nangga ya 3 tahun buka bungai sikit nyari dapat berat tinggal luit. Aku suka tanah nangga lo. Ya lo.
2: Lepas ke nanam buah nangka tu dapat
3: buah. Udah dunia jual.
2: Yang tadi nuan milih buah nanam buah nangka tu ni cengu. Jadi nama jenis variety buah nangka ke bisa ditanam nuan deh cengu.
3: Aku tu nangka wah jenis sikit J33. Ya sikit tu nangka mana wangi manis. Yamai makai. Lain nangka nauli lawan J33.
2: Ke dini nuan boleh awang buah nangka tu sobat deh.
3: Lolo baru tanang aku tanya manyo orang ya kapan mata aku di kucian mesti. Aku order kucian dia 1,000 pokok lolo.
2: 15 tahun lepas cakap dia
3: nak.
2: Tanya lagi nuan lagi kucian kita
3: boleh pawang. Pawang kucian.
2: Kalau sidai nganjo kita nuan ngambil mai hari kuciannya ke kita.
3: Ukai. Kirung ekspres lolo kucing sibu ekspres mesti ya lah. Aku kirung ekspres. Tau ke kucing dia no kirung ekspres sampai sibu lah. Aku angkat sibu dia lah.
2: Angkat berapa harga non melayanya mayanya ada?
3: Satu lolo 15 tahun lolo satu pokok luar balak ringgit sampai 5 balak ringgit. Pada tinggi mimik 5 balak, panah mimik sikit bawah mimik sikit 2 balas lah. Tinggi mimik sikit 5 balas.
2: Jadi dia tahu bak kebun untuk berapa saiznya deh, keluasannya deh, kemasai kebun luar kena ditanam buah nangka tau deh.
3: 20 ika.
2: Oh dia tahu, 20 ika saiz.
3: 20 ika.
2: Agi mengkang 1,000 pun ya
3: deh. Nak yawa 1,000 pokok.
2: 1,000. Uliah nuan nerang kengge bala peningat kita nanti dalam sehari berapa iki buah nangka ke uliah dambek nuan?
3: Kadang-kadang sampai manyu satu hari luar lah tu lebih luar lah tu biji buah. Tapi bisa satu lah tu bisa pun bisa bapa pulu pun bisi narai tintu. Sampai kurang luar biji. Sampai ya kurang buah lah.
4: Paling mimet dia 2 buah. Yang paling mayor tadi 200 biji ya. Biji buahnya. Jadi nya tadi. Saya pekerja nuan mantau nuan ngadu bertanam kebun angka lah.
3: Kuli.
4: Kuli.
3: Tiga orang. Tiga orang kuli.
4: Jadi ini alai nuan. Kini nuan selalu ngau nya ada nyare ngau buahnya. Kini nuan anjual jual nuan tadi ngau buahnya terus ke kan nuan bapa kontina ke kini.
3: Bisa jual biji, bisa satu-satu biji jual, bisa buka packing container, jual supermarket, Sibu ngau lain tempat lah, jual lah, jual supermarket.
4: Jual ke supermarket di Sibu.
3: Bisa biji, bisa jual kucing, seriaman, mutong, serikai, mintango pun bisa.
4: Miri
3: natai, tito. Sibu ngau kucin.
4: Tempat. Nanya nama-namanya. Nuan pung anjuang?
3: Okay. Aku orang jual. Aku orang jual Sibu toke. Toke Sibu anjuang din.
4: Di Sibu tentu kamu lihat lah buah nuannya din. Ini tadi pas memakai ni.
3: Sepokok memakai huali bisa. Sisi ke misi. Ebawin misi. Bonnya pun misi. Manju tempat aku jual lah.
4: Nya anje ngo tadi ngenang ke hey, bapa pemberat kontina nuannya tadi di packing nuan tadi buah
3: nangka satu kontainer packing 500 gram 500 gram nah
4: banyak tadi 500 gram ya lebih kurang berapa biji
3: misi besar wa 5 biji 6 biji sampai kecil misi 8 9 10 biji lah mir besar ya 5, 6, 7 lah, biarlah.
4: Harga selalu berapa cara jual dia?
3: Harga supermarket yang jual RM10. Satu kilo jual 20 lah, setengah kilo jual RM10 lah. Oh, setengah kilo.
4: Untuk sitai buahnya deh? Buahnya berapa harga
3: jual selalu? Sitai buah, wah, sitai jual 1 kilo RM6.
4: Sehari bapak ambil ke bandar sehari bapak ingi kontena boleh di packing nuan deh.
3: Aku Sibu dia aku kira hari Minggu hari Minggu manju ke. Sehari kira packing 500 kontena lah. Ya tita narai biasa satu sampai lima hari satu sampai hari lima pikir. Kurang lah setengah lah, 300 rupiah lah. 200 lebih 300 rupiah lah.
4: Macam tadi, ia ke buat dijual nuan tu. Kira bisa dalam 2 ringgit bentuk lah nya. Ia tadi jual ngau nuan ke dalam. Ngau buahnya terus, ngau siti ke dibuka nuan tadi. Jual nuan dalam kontena ya. Siapa nolong nuan nya?
3: Aku mini, aku buka. Aku buka. Buka turun buka. Aku aneh bagi ya. Aku mini bagi kontainer. Aku nama ya mini ya. Ibu aku manjo orang tolong. Sikok nak elah kerja, manjo kerja ya. Tu kerja tu kerja ka mesti kena pangkat nama mesti purut. Dek ane yang bikin lah, bikin nak lama udah masan. Orang nganti orang beli makai pun tu sem. Manjo orang komplain nganti jai nama ne masan ne. Nama ne sikit Jaka mana-mana perlu bikin.
4: Maka ke buahnya tadi, dalam bentuk buahnya. Ini nuan nyual deh.
3: Jual aku jual huali, sisi ke, konil, evolving, semua bisik aku kedai kopi ya wak. Kedai kopi semua bisik bagi.
4: Bukumnya nuan udah jadi usahawan bertanam buah nangka atau cengo. Nama antara penanggul ke udah diasai nuan.
3: Ke durian udah manjur lapai udah manjur wo asike nangka kurang laku asike pia tapi nada durian nada lapai asike laku
4: dari segi nama-namanya tanah semua tu okey macam
3: lah tanah semua okey asike leka tanah kajaka urata baja semua ka maintain mana paparu buah paru cantik.
4: Boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita antara bantu kekalak di boleh nuan dalam pengawak kerja bertanam buah nangka. Encik,
3: boleh. Bisa boleh baca, lolo bisa baca. ngau upak lajuan
4: dari habis bertanam Sarawak.
3: Habis
4: ini nuan belajar tanam terus.
3: Aku umbu peraja lah. Aku peraja nan jadi tukah, tapi nang ini tukah. Hari ini aku umbu dong.
4: Nama jula ti nuan kena ngemansang kage projek ke diadu nuan dia tau.
3: Sike atika tanah nadai, nah cukup tanah udah amit tanah udah. Nah boleh lu. Nah, kehan aku nari pikir apa ya?
4: Mereka jago perancang, ngaji balap peninggal, kebisa jolo ati, dekat bepun, jadi usahawan bertanam ke buah nangka atau ke buah kebukai, lalu dijadi ke penatai misai.
3: Tanam nangka, okey lah tanam manyu sikit, kasih lajin tanam manyu sikit, manyu untung sikit lah. Tanam nangka, na lugi liurian lah. Liurian alai lah, aku pikir lah. Ya, liurian satu tahun sekali. Ya, tiap-tiap pulang bisa. Liurian satu tahun satu kali. Ya, nangka tiap-tiap pulang bisa. Aku katana nangka roh.
4: Berapa hari sekali nuan majab buat
3: nangka? 20 hari satu kali. Te ingat, baca ada ingat. Oh, baca nga bagi, nga bungai baca, nga buah udah nyadi baca. Oh. De paca bungai na ule na ule kanti buah besar yo kal ni de na takkan buah bungai yo kanti buah paca na lune na nyamai makai yo de sike buah beli buah paca kasih besar punya kasih musaya
4: pun nangka aja berapa
3: besar ke 4 kilo mit 3 kilo lagi tika tawung aku kira tika tawung 2 kilo cukup dah oh.
4: Jenis baja ke dikena anuan ya
3: sepaca pansa manyu de teka ketik peda lolo ke suka nini ya mise no pateka mise yara mise manyu macam baja de peda de suka nini lah paca semua sama lah tapi de suka nini pansa de beli mana ini si pasar lah.
4: Nanti bakal nuan beli bajanya. Mbak ini beli ya?
3: Sibu tien loh.
4: Apa sibu?
3: Sibu manja kedai. Misi 4 ite, 5 ite kedai bisa jual baja.
4: Berapa harga baja nuan?
3: Baja harga sike no pate. 300 lebih.
4: Sekuni.
3: Iya, sekuni 50 kilo. 300 lebih. Misi yara buah. Misi 200. Buah punya 250 lah. Bungai punya kira 210 lah. Tu pasal ya lah.
4: Apakah racunnya serangganya bisa beli?
3: Bisa. Karena rainbow. Rainbow 88 pasti yang aku.
4: Berapa hari sekali nuanya?
3: 3 bulan satu kali aku pikir ya. Padahal lumpur panjai bimbit nang ngacau lah. Lumpur panjai pokok nang mati ya. Nang ngacau, panjai bimbit nang ngacau. Ya sikit tika pulang dia dah satu tahun empat kali piam ya. Oh. Nah. Karena ini paca oh. Paca sikit ka cukup dah jadi tanah nang kana cukup sikit puan nang mana ya. Lacun tu nang acara beli mana lacun nak. Ka beli rainbow ya tu mana pecah mana. Ane beli haraka murah satu lato lebe ka beli haraka satu tong 20 liter sekat 200 lebih 300 rupiah lah. Mana spray buah lacun lah. Lacun lembut lah. Oh.
4: Kami dari unit radio Indo UPS Bertanam Sarawak. Mereka besar terima kasih. Yang ingin Wan, Encik Ngu, Liong Kie. Lepas mereka awak tak akan mulakan masa berkongsi ke penemu ngebalap dengar buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam mai bala peninga, ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai kemise orang bertanam bertupe dengan bukai. Terima kasih ya.
3: Terima kasih.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari WFM.

Selamat lemai, itu kami nak buat ke berita lemai hari 2/1/2026. Lalu terubah tu batang berita. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta dirinya dipalan dur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Nyabatang berita lemai tu, lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah KKDW sudah berjalan ke operasi sifar tertangguh dalam kandang 4 bulan ke penuri tahun tu. Sopit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat bekuh ke pengawak ti ulih jampan agi mutar ke penanggul projek bayar isu tanah, utility, kontrak, aset ngau perkara-perkara ti lalu bedau diputus ke. Semua bagian, upis ngau agensi patut dulu mansik ngau siliak sebedau siti-siti isu diingkah dalam kategori belalau keatur ke patut dikerja. Tiap isunya mesti bisik raban ti nguasa serta bisik timpuh ngau pemutus ti terang dikenak nyeliah ke siti-siti perkaranya ari kemajak terjanggal. Ia madah ke pengelandik jalai ke projeknya sama belak berguna bakal langgur pengawak tidak kan tentu ke rakyat oleh ngasai ke buah pemansang nitih ketimpuh. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid megak madah ke isu merik bayar ngagai kontraktor ndak tahu debai pelita kelebih lagi intik pengawaknya sudah dikerja belalau ke kontrak. Sarawak sudah mujur minta dirinya dipalandur ngatur awam antarabangsa microelectronic tau ke ICM 2026. Tidak diatur di Kuching hari 7 ngagai 10 hari bulan 12 tu ila. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah madah ke awamnya dekat ngempuruk ke 300 ikut orang hari komuniti microelectronic antarabangsa. Awamnya megah dekatnya di kepeluang kena maik penemu ngau pengelandik global ke Sarawak. Kelebih lagi lebuh Sarawak dia tu benung memansang ke sektor teknologi, innovation ngiau semiconductor.

Baki. Mereka standard ngau certificate siri mega oleh nyaup company hari benua tu ngangkat ke credibility sida bak mata pelanggan ngau kaban dagang sida. Pemekoh industri megak samau dah diperansang guna sesi libat urus ngau pengelandik ti dikembuan sirim kena sida merhenti ke penekak orang kemayari tu lalu nguji dekat ngelati ke pengelandik sida empu. Dato' Ibrahim Baki mansur kerja aku tu bak sirim updates and networking session 2026 ia kediatur bak Pullman Hotel di Kuching. Lebih 41,000 ikut orang di Bintulu sudah boleh penguntung hari sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026. Ti sudah bujur ngurang ke tatiang belanja rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Samalaju, Dato' Majang Renggi, madah ke Sidatu nyerangkum 19,489 ikut orang diri sebilik, 4,834 ikut orang kaki rumpas, ngau 17,082 ikut orang ketua umur. Orang kediri sebilik nerima bantu RM1,100, orang tua umur nerima RM600, lalu orang kaki rumpas nerima RM375. Ia mansut ke penerang tu bab pengawak Nur ngelancar ke SKAS 2026 di Kidurung, Bintulu pagi tadi. Kita dia tu benar mending ke berita lebay, ke ditabur terus RUYFM. Polis Sarawak dah nula penemu timadah kesidak nyangka dekat berjalai ke baru Ops Rentas Kenyalang kena ngelaban pengawak jenayah. Pengawak raban bayat ngau sindiket nyalik duit kena beli sin. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke atur dekat di berjalai ke antik semak pansiak ngayan kesidak BC Elemen kecukup kena berjalai ke pengawak. Polis dekat berkena ke Akta Penyalah Pengelikun Atur Khas 2012 tau ke SOSMA jadi ke instrumen dikenak ngelaban penyalah jenayah ngau sindiket dadah. Dato' Muhammad Zainal mansur kerja kutu di Kuching pagi tadi. Bak pengawak nun nyerah ngau nerima pengawak kepala polis CID Indo UPS Polis Kontijen Sarawak. Bak pengawaknya kepala polis Belilih Benua Iskandar Putri SAC Kumarasan Muniandi dekat belidar gawak jadi kepala polis CID Indo UPS Polis Kontijen Sarawak. Nganti SCP Ishak Yaakob ia kemangkuk pengawaknya kenyari 18 hari bulan 8 tu kemari. Sikut nemiak bobadi nyawa, lalu dua ikut agi balat bakal bak penusah kenyadi bak kilometer 40 jalai Teluk Melano Sematan kemari. Kepala Polis Belilih Benua Lunduk, Superintendent Sudirman Kram madah ke mansa tu ke umur 17 tahun serta benung mindah nuju Teluk Melano ngelantak dua ikut orang kena motosikal ke datai Arimua. Mansa diriput ke balat bakal bak palak, lalu ditetap kelesi bak ndur penusahnya ia kenyadi. Dua ikut gimansa ke umur 18 ngau 21 tahun megak sama balat bakal lalu ditaban ke berubat ngagai Hospital Besar Sarawak ngau Hospital Lunduk. Berjaku ngagai pengarang berita RTM di Kuching, Superintendent Sudirman marah ke kes tu dekat dipansia kena Section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak ngelalau orang kemai motosikal cara berabad ngambil ke semampai berjimat kena nyeliah ke sebarang penusah ke taut nyadi. Raban bangsa Kenyah di Sarawak sudah diasuh negap ke penyerakup serta ngembuan kuyang penuju tik terang kena nyaga pengelantang rebak orang ke dudiari ilak. Tuk berguna benar kena tentu ke raban bangsa Kenyah tau bisik sada ke kering dalam agenda pemansang menua Sarawak. Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rooney Utum madah ke pengaya budaya ngau pesaka raban bangsa Kenyah patut ditan serta digagak senipak ngau ubah kemaya hari ngambil ke semampai relevan bak rebak orang ke baru. Ia megak sama bisik madah ke pemesai guna pelajar kena ngelati keraban orang ke biar umur ngambil ke sidak nemu berbasa ke penatai asal ngau pesaka Ariyaki ini sidak. Nambah Kenyah pesaka bangsa Kenyah megak oleh dikemansang jadi perkara kolenoret bala temuai datai serta nyadi ke pun penatai pemisi. Dato' Sri Dr. Stephen Rooney mansut ke Jakutu bak pengerami main asal Kenyah Sarawak 2026 kediatur bak palan main asal forum Miri Sarito tadi. Pekiat Liga Perdana Sarawak 2026 bisi nerima belanja RM200,000 kena nyukung pengawak tiket ngatur edisi kedua pekiatnya.

Pelanjari Petroleum Sarawak Berhad atau ke Petrosnya diserah ke Senior Vice President Petros ke bagi Perkara Modal Malaysia Kaul Korporat Ngau Servis Ismail Said ngagai Presiden Gerempuang Main Bul Sarawak FAS Datuk Fazrudin Abdul Rahman di Kuching Sarito tadi. Ia madah ke lumba ngau main dan cukup berguna kena gempuang ke rakyat serta gemansang ke penau bala pemain. Liga Perdana Sarawak dekat nyadi ke Pelasar Nur Kelab ngau bala pemain di Benua Tok gemansang ke pengelandia serta megak penelebak sidak pemain. Kena ujung ke berita lemah itu, tuk batang berita baru. Sirim nyawup kompeni hari Sarawak rembus ngagai market ke Besayagi. Sarawak mujur minta dirinya dipalan dur ngatur awam antarabangsa Micro Electronic tau ke ICM 2026. Konvoi ke Teluk Melano berubah jadi penusah bebadi. Tuna kakak minabur ke berita lemah itu peningah. Berita yang tadi ditusun Nazarina Sabri serta Rizalian Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan ngemujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyang kaum Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Jugah serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud jauh bini adik kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa ngagai bala ketuai menua tu. Ia udahnya berjadi palan sivik ke baru di kapit. Dalam tahunnya kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu hari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Idrus jauh bini yang megak sama ngangumata ke pengrami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua kapit. Pengrami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Oh ha! Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Nite ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni enggak YFM.
2: Why seberai?
3: WAI
2: YFM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan? WAI.

Terima kasih anu juga kita ya kagi mengkam gulai kau kami bawa sada lemai-lemai tu yang ke sekedar kita ke baru tembok gintu diri matah kelengan lemai tu nama lawak kita kini nama engkayu ketungak kita lemai tu kena kita gintu diri lalu menurut selamat belelak mengganggu kita kenyangkan yang baru datang dari rumah lemai tu udah lelak udah tembok ngerja pengawak kita sehari tu tadi ilak kita nampu yang baru gak tina tembok lalu berkenan ke kawan ngau sekedar berita kawan ngau gaya hari ke bersebut dia tu peninga penerang hari sapit menteri pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib ke madah ke JKNS tau ke upis pengerai menua Sarawak dia tu benung berjalan ke atur pengawak kena nikap tau ke ngangkat ke pembanah fasiliti pengerai kelebih yagi abang maya menusin gaya hari ke bersebut dia tu kena rapi kes ia ke berkawal ngau penanggul menseput maka asma ngau konjungtivitis maka asma ngau konjungtivitis lalu penerang ke bisi dipansut kia madah ke kes ke berkawal ngau penanggul menseput tu diperhati ke bisi nambah kenyau hari benua ke bersebut hari pun bulan 8 tu tadi lalu JKNS dekat terus matau ngau pihak megak semampai bersedia kena napik kes penanggul orang ya ke bisik kawal ngau sebut tu ke deriput ke nambah ya jadi JKNS ngelalau mensiam ayuh ngurang ke atau ke nyeliah ke aktiviti fizikal bak luar rumah gena pemampu lidung kau nyawa serta mega ngirup air mayuh habis nadai 8 gelas sari kena nentu ke dalam tubuh tadi bisi air atau ke tikas hidrasi tubuh laban tubuh kita menzia nak berguna ke air nanti nadai air kurang air hanya ke ngasuh kitanya tadi pengerai kita terkeruga ya jadi inti kita bisa ngasai ke diri nak tunya mai pendiau batu tabian gini pedias terkuang pedias tersebut maya musim sebuan tu anang dak nganyon diri berubat berperasa pengerai ngagai fasiliti pengerai hospital klinik ke bersemak dengan kita. Udah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke main asal tentang kita bisik lagi lagu kena berindang kita bawa sada lemai lemai tu Wadi Ali Shazliana Baby ngau Dayana Shini berindang kita udah lepas tu lagi tentang sebenarnya tu Gani Travolta ngubat hati rindu bersada lemai YFM.

0: statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lapannya subak lain sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebila ngaku ya so pak kami tu so pak segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata ba budi yang
1: kapan ku tu so pak labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ke sekali tu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya, digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Courthouse. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
5: Borneo, more to discover.
6: Hai, aku Usip dari Bandar Benak Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benak meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Kesculia tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak ngenak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan gold card tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif situ dak ke mana ke. Pemain kita senior citizen health benefit. Atau dalam juga iban pedih nak kan. Pernih nak ngaliah.
1: Nanti tu engkanya bantu perubat.
0: Bantu perubat. Punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur 6. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banding tu dengan BIK. BIK kat 3,000 je tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800. Tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kenyang. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak nama anunya tadi dah anjung agak klinik ke bisik ngau program tu. Kuma sudah panel nanti. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengah batu apa semua nak. Nanti nuan kaki upis kaki klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak. Artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu data dia tu berubat bakal free nyam tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400
1: dah.
0: Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nyak biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya Bawa FM. Segulai sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dan dia tu peningan, kami mai kita mendiang kamen asal kita ianya Ramban. Lalu orang ia ke Ramban, lemai tu ianya Candi nak beji, tanggung anak Agun, ngau Itan anak Kuin.
2: Baru cende asa ya cende ilia

0: Kak, aku dah tu nak bisa aku leme dah sana imai singai. Bisa aku leme dah sana imai singai. Aye asa inai de amai asa na agai nyai.
1: Baru ada kejah ni kejah desi anuar kapal ya amin seri munah di tepan megirna abi ga rani manga bedilah ke api rasau daun mege api dia ngayin ga bi pusian mengat nga bunga abi ga pilati maka tulang ga mege gajah laju ga mege udu ami ga mege nantu si epawang lang ga mege bunga mansa mencurai mencagai ujuang ga mege arba ali ga labi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngilana mutah ga dake darah buruang ga mege abingak labuh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame nantu.

iletap desai gamage anuara kapal gamage asap ade katapan atajang desai kalumyang amingat kabe karani aman pasang gamage laju umbang gamage ancara me ancakai surai kadame remap ali kalabi rari tanggal gamage pusat baya kadange alana ameh kadabe darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa kadase nuar kapal gamage asap masang kadake gang age kalumang bebelat mansa katanyuang anyuruang mutai ka ade adilat tabiang ka mage aniniang mutai ka ade apansap laju ka mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ka dape aruru ase kanapang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap tade inai ka

baru datiar engka kadia kaluang nadai gam ke ujuang muni gatade erengku.

Ini aku tuilah tona butang tang anal kuang kabang oni mang bini singai.

Walakanau singai mansang konamuai patut akabini detoi nyau udah temuk ngetau ku mang jawai lanyuang pulai.

nantu ase kapawang lang magi abengap ate garengka ada pulau ga magi selat bakar di keempat.

0: Pergulan Sejarah.
1: Ya, jadi meninggalnya nak kami main kita mendian ke main asal kita lemai itu ianya Ramban, lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji, Tanggung anak Iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peninggal. Lalu kami mai kita mendiang ke berita malam dari National FM di Kuala Lumpur. Nangkan ke berita malam. Mungkin dengan kami bawa pemerindang malam pukul 9.12 tengah malam. Tunakah kita mulai dengan aku dan Michael bawa sadar lemai. Beri selamat lemai ke semua belah kita. Selamat belelak megak. Ketemu baru kita bawa ia ke bukai.

0: Minggu hari bermacam lagu mengundang hati. Serai serai suara udah gempur
1: teraba bergelumur. Enggak cukup lagunya, isi lagu rock.
2: Aku dilengkah kenuan pia aja.
1: Enggak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
2: Kasihmu
1: Nurindang Hati, Ninga Lagu, Perintah Undang.

Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil kebejaga ri kena serang baya bak sungai, baya tau ke tebing air. Serunan nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang baya, lalu titih atur ti bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh nemundur ke bisi baya. Pedak tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu ari Sarawak Forestry Corporation.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam. Okey, malam hari 2, 1 hari bulan 9, 2026. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 malam, nyentuh ngagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu bergulai ngau aku Rajas Booking tu ke RB bergulai ngau kita semua. Jadi ngelalu ke semua kita di Kuching ke, di Serian ke, serta Bandur Nur Kebukai. Okey, di Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas, di Sabah, Labuan, di Brunei, tau ke di Kalimantan Barat dan kini di Indonesia, tau ke menua luar di Semenanjung Malaysia. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur Tadiau. Pemegang oleh dengar ke kami ngena cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Apabila kita boleh dengar ke kami ngena cara portal. Okey, portal radio.rtm.gov.my ngau channel 0871 ngau My TV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM kena sehari itu 1 bulan 9 2026. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami nangira kita nyak diau di negeri kini, kita ke diau bar rumah panjai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM. Pemegah engkau cara kebukai meh dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM kita ke malam tu. Okey, ya, jadi berdengar kita berpindah engkau lagu hari Rican Rosen, engkau lagu kena beri nama Bungai Pinang.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Dari Bakrita Baru Terjala Jam kira itu selama ini ke kami. Okey, kita ke Gawa Deriba Van kini, Deriba Bus, Deriba Luri kini. Okey, ngarap ke selamat dalam perjalanan kita serta selamat datang bendur ke dituju. Okey, terus dengar ke kami ya. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi pada pukul 10 malam bakal selamat dur kami nabur ke berita malam hari YFM. Udahnya bak jam kedua lagi pukul 10 malam nyentuh lagi pukul 11 malam noraku maca komen. Okey, noraku maca komen ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi kunya kita ke benung online bak Facebook jam kedua tu kita tak melawat Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, tentu kita follow, tentu kita like dulu fanpage kami. Udahnya tinggal ke pesan atau ke lagu peminta kita buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, lalu berjam ke penudi lagi udahnya. Maka selama ninti malam ridua, pukul 11 malam, nyentuk lagi pukul 12 tengah malam, kita bisi program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi, aku Mike teringat ke Randau Bergulainggau Anthony Usan. Ha. Lagu ke terbilang kau lagu lagu nama ni lagu terpambar. Okey, jadi nyameh tusun program kita ke malam tentunya tentu ke kita terus segala sejalan ke kami untuk ke penghujung segmen pemerintah malam YFM kita ke malam tu. Okey, malam hari 2 1 bulan 9 2026.

Okey, berdengar sebelum kita berpindah dengan lagu ke udah tu lagi, lagu Nangkan ke tu, aku mai kita berhati ke Tikas Pengamah Angin atau ke Indeks Pencemaran Udara IPU Sarawak kena sar itu 1/9/2026 nak pukul 8 malam tu tadi. Tu info dikongsi ke Facebook rasmi berita RTM Sarawak. Okey. Jadi di Serian 364, di Kuching 338, di Semerahan 316, okay, di Serikai 324, Sibu 319, Seriaman 279, lalu di Mukah 240, okay, di Bintulu 242, Semelaju 218, di Kapit 185, Miri 184 hingga Limbang 175. Yang jadinya tadi berdengar Tikas Pengamah Angin takat IPU nak pukul 8 malam tu tadi. Okey. Jadi kita megak tahu lawak Facebook rasmi berita RTM Sarawak laban dia mayagi berita ke bukai, berita ke pemeru baru tidak sedia ke wartawan atau ke pengarang berita RTM. Okey. Jadi kita tahu like, kita tahu follow, okey, Facebook rasmi berita RTM Sarawak.

0: Pemberindang Malam
1: Malam Malam
0: YFM.
2: Sebun yang majak balak nyadi, nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila, kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
4: Okey, terus gulai sejalan ini ke pemerintah malam YFM. Tinggal lebih kurang 5 minit lagi sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam dari YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi kita dengar ke lagu dari Urai, lagu ke diberi nama Dilah Tanah sebedau kami nabur ke berita malam dari YFM Iban.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selamat malam, dia tu kena bor ke berita malam 1/9/2026. Pengerja pengawal aset kena madam kapi ngau sumber operasi di Sarawak jam ke dia tu cukup kena mutar ke palan kangat ti di tuku setauli yang meritimbal ngau lengkas ngagi penusa ke baru. Chairman Komiti Penyangga Penusa Benua Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas mada semua agensi mengak dipinta seruran bersedia serta tentu ke pengerja pengawal aset serta sumber ke diguna oleh dikena sebarang maya. Naka 38 tu operasi bat 7 bengkih palan di pejalai ke 49 iku bomba serta 13 aset upis bomba ngau penyelamat Malaysia di Kuching, Semerahan, Sibu, Miri, ngau Limbang. Bagi tempoh bulan 1, nyentuh 38 tu 302 bengkih palan ke angat ditemu di Sarawak ngau 186 harinya direkod ke bat sepemanjai bulan 8 tu. Polis Diraja Malaysia PDRM mengkang berjalai ke penyawak bakar selama tajak betapi ngau penusah sebun nasab. Tajak pihak sidak diperansang ngena sengkabung idu ngau nyawa maya berjalai ke penyawak. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah tu dikena tentu ke penyawak nginau ngau nagang jenayah di berjalai ke ngau lancar. Pemesai ngoraban polis megak patut nitia ke prosedur operasi standard Arupis Menteri Pengerai dikena nyeliah risiko pengerai ke Tegal sebun nasab. Komiti Pengawak Berpilih SPR berengkah ngayan ke notis langgur madah ke sita pengawak berpilih ke baru ngau nama sita pengawak berpilih ke ditukar di Sarawak. Notis tu dibantai nyentuh 39 bak sekedar upis pelilih benua di Serata Sarawak ngambil mensia mayu oleh ngatai ke bantah ngagai langgurnya. Nitiah ke notisnya SPR belalau ke peminta fasal kurungan 2 perkara 113 Perlembagaan Persetuan udah mansia baru pengawak magi negeri Sarawak ngagai sekedar bagi benua ke pengawak berpilih perintah besai ngau bagi benua ke pengawak berpilih negeri. Hasil pansia 17 sita pengawak berpilih negeri ke baru dilanggur, lalu 10 lagi dilanggur ngambil ditukar nama. Kelimparinya sita pengawak berpilih perintah besar negeri dilanggur ngambil ditukar nama. Sarawak Water dekat berengkah berjalan ke penyawak ngadu ke batang paip ti besai 1,100 mm ngimbai jalai matang belabuh pukul 10 malam hari 5 tu. Nitiah kebenaran di Facebook agensi AI tu ngelalau bala deriba ngau pengguna jalalun nyambi ngena jalai ngelaweng sementara ti bisik di setiaka. Pengguna jalalun megat dipinta nitiah ke papan tanda arus trafik serta lalau risidak ke gawak bak palanya dikena tentu ke pengelancar ngau penglikun sekumbang pengawak tu di pejalai ke. Sidak ke dia bak rendur dikena laban pengawak tu dipinta bersedia tumu serta seruran mulih ke berita pemeru baru pasal pengawak ngadu ke batang paip tu di Facebook rasmi Sarawak Water. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat berjalan ke pengawak belajar ngau ngajar hibrid fleksibel ngau cara berenggat untuk program prasiswazah ngau pasca siswazah ti layak berengkari semester bulan 9/2026. Vice Chancellor UNIMAS Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah kelas ngau aktiviti belajar ke bukai tingkeman boleh dipercalai dengan platform online interaktif. Lalu sesi makmal kerja amali bengkel aktiviti bak luar ngau projek kolaboratif dekat dijalai bak kampus nitiah ke pematut.
Menyanakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Ailinda Suil, dari berita RTM Kuching. Selamat malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Cina, PC, Maduro.
1: Aku dilengikan kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau anda diguna.
0: Kita ikut dulu lenau, nyuri dan hati, minat lagu, perintah undang.

Okey, berdengar bunyi ke dari semayang tadi, jam kedua, doraku maca komen lagu peminta engkau pesan rindu hati, pesan jauh malam. Kedah ditinggal ke kita bah Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih ya kita kudangan juang komen bah Facebook kami YFM Iban. Okey, Lemo Randi. Selamat malam DJ, untuk dia minta main ke lagu Lelengau, lagu Ari Fazil di kena merindang kita semua meh. Selamat malam. Tinduk jenak ke malam tu ke ya. Okey. Yulan Bunga, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa, ngerap ke gerai selalu. Terima kasih Yulan. Selamat malam, gau salam Lelengau, dituju ngagai semua kabar belayan, gau semua peringat WFM, ngerap ke semua sedaya terperindang meh. Okey, minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Penguji. Okey, komen ke sekali itu, keliang temawai MJ. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Ari Wat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Di Kinam Rinang, Eric Jang Daniel. Udahnya Peter, Annie Tinggi, Induk Kenawet, Zilahani, Lina Bugi, Sally Spencer, Shasha Amanda, ngasih semua belakang Facebook. Ngau Jakob San, Anang Kurang Ngirup Ai, Maya Musim Mangatu. Okey. Richa Uno, soalan DJ, selamat jalan ke Pengawa, agi bersebun, Gary kami tunggak jalan simpang semunjan tu, nanti boleh minta main ke lagu hari Richard Lee, lagu aku di tempat ya, di kena berina terimpu, enggak semua orang kengala, kebagi balai kaban Facebook, adanya Flora Lado mengkapsi komen tu, soalan DJ, selamat jalan ke Pengawa, Lengu Nai Nai, soalan DJ Raja, semada ke diri Aris Langor, minta main ke sebarang lagu meh, di kena merindang semua peningat WFM, enggak semua kengala, habis ini dengan radio ke malam tu. Terima kasih DJ Raja Square sama-sama. Arena Mami, semalam DJ minta main ke lagu Ari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup. Di kena merina terimpung semua orang yang lala. Nama tu. Ngarap ke nyaga pengerai diri Bak Sarawak ke benung bersebun tu ke jerebu ke ya. Salam Ari Johor. Okey. Lily Anthony, soalan DJ, selamat jalan ke pengawal, minta main ke lagu di Baik Lucy M, Rarah Bulu Palak, di Kedam Perinang, semua peningat WFM Iban, jaga bungerai, ngau anang kurang ngirup air, terima kasih DJ. Akhirnya, Nora Piliang, soalan meraka diri Ari Batunia, minta main ke lagu Ari Data, Sakang Ati Nuju, Data, Sakang Ati, dituju ngagai derimpu, ngau semua orang kengala, Seri Enti Ngau Madia Nita Sapit Kandau Bak Selois Buti ngarap ke semua gerai serta terperindang ke malam tu ke ya. Okey. Ellen Umang Entoy, semalam DJ selamat berjalan ke penyawa, madah ke balat jerebu di Miri. Entulih minta main ke lagu Hari Robert Nyalang, Patah Tiang Sukung, di kena merindang derimpu. Okey, Siti lagi. Alisa Mel, semalam DJ minta main ke lagu Linda, lagu Sengapa, di kena merindang kami serumah ke sini dengan radio bakal ke malam tu. Okey, okay. Yang jadinya sekedar pesan ke dibaca aku ke malam tu, jadi pesan ke bukai lagi aku macau, aku mic kita dengar ke duruk lagu kita ke malam tu, lagu kami dalam segmen pemerintah malam YFM.

Ya, terus maca komen KBC Danjung bala peningan kita, bala kaban kita, bak Facebook kami, YFM Iban ke malam tu, okey? Ya, komen ke sekali tu, Ari Mary Jalo Ujo. Selamat malam DJ RB, ke ya, angat amat kami di tu, di Menosung, Jerebu, Benuang Balat, ke ya. Okey, minta main ke lagu Meligai Pengrindu. Dituju ngagai semua peningau radio ya kempai tindu ke malam tu ngarap ke semua sidaya terperindang meko ya. Okey, serini cendan serini soalam DJ selamat jelai ke pengawa madah ke diri ari suang. Antu lia minta main ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lagu di bai kelemayang band di kena merina derimpu ngau semua ke benuang OT malam tu. Oh, apa ni benar OT? Ngarap ke semua benar ninga radio meh ko ya. Ngarap ke sila itu perindah. Nuju nuan mega DJ. Jimat pula lagi. Ana laju. Laban jerbu. Agi balat buat benar kita ko ya. Oh, betul. Okey, Jessica Itan. Soalan DJ RB. Minta main ke lagu nuan BC Intan di Kembuan. Di baik. Jonas Johnny Aman, okey. Tulis di itu lagunya di baik entah di usan. Okey. Nama tu. Dikina merina semua peningnya. Semua peningnya setia YFM di Serata Merosawak. Ke benung ninga ku ya. Okey, lalu ke sekali tu. Fiona Isabel A. Vegan. Soalan DJ selama jelai ke pengawa. Jimat pula lagi. Entah dia minta main ke lagu hari temedin. Lagu Engkeraju. Dikena merinang semua. Kemalayan di Tunuh Skim Balabak Kapit Indai Nawi sebila di Yuang Indai Bawang Mami Angel sebila di Sebujaya Indai Runai Indai Imba Mami Claudia di JB Ngau Mami Esther Ngau Jogosan dituju ngagai sedaya nyaga pengerai diri Maya Jerbu tu. Salam sayau, salam rindu nuju semua aku ya. Okey, Syasha Amanda berasa mangat malam tu Jerbu tebal aku ya di Sibu tu. Nanti boleh minta main ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman, Narai Gunang Tanagi, di Kena Merinang Semua Belakaban Facebook. Okey, Arena Mami, soalam DJ, minta main ke lagu dari Reza Reho, lagu Pejalai Penghidup, di Kena Merinang Semua Kenglala. Okey, salam dari Johor ke. Wilfred Yim, soalam DJ, selamat jelai ke pengawa. Ngarap ke Grace selalu, minta main ke lagu Genslan, di by Lex Keria.

ya. Okey. Jadi nyak komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Terima kasih semua. Kita aku jangan jong komen lagu peminta jawab pesan bak Facebook kami YFMI Ban ke malam tu.

Ya, Lex Keria Jan baru dan berindang kita semua ngau lagu ke diberi nama Gen Selan. Mai jam kita ke dia tu berdengar pukul 10.45 malam. Terima kasih berdengar lah bagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen pemerintah malam YFM. Okay, malam malam hari 2, 1 bulan 9, 2026. Okey, yang jadi pedinya munyi ke udah dipada tadi bak jam ke penudi lagi atau ke jam ketiga pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Aku mai teningat ke Randau begulai ngau Anthony Usan dalam program Galeri Artis YFM. Okey, nyedinya bak jam ketiga lagi pukul 11 malam. Jadi ke sekali itu agi merida kita ngau lagu-lagu kenang yang sudah dipilih aku ke malam tu di kenang berindah itu semua lagu dari The Crew featuring Phyllis, gaul lagu Sempekat Pengrindu, dan yang bisi lagu dari Ego Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami pemerintah malam YFM segulai sejalan.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Segulai sejalai.
1: Dinyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM Segulai Sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Selamat malam Ria, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okay, terima kasih. Laban kita lagi terus ninga ke kami, terus gulai sejalai gulanyo kami dalam program Galeri Artis ke di keluarga kami. Ninti yang malam hari 2, bajam ke penudi. Pukul 11 malam, nyentuhkan ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi, munyi kau daripada aku tadi, bak jam ke dia tu, aku nguji mic tengah ke randau, bergulai kau Anthony Usan, kau dah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Jadi, ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau Anthony Usan, kau dah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Nama berita nan?
1: Okey, berita dari foto mana? Berita gaya hari kita tu. Analisis dan tu mana kenapa kita ke Dato' Benua kenapa pun sejerbu nanti
0: ya. Betul, Al, ya. Betul. Okey, jadi terima kasih Madi Anthony. Lepas tu, boleh berandang dengan aku ke malam tu. Tajapan nyau jauh malam. Pihak mega kebenaran yang kami dua ABC penanggul bak arus telefon di kebenaran malam tu. Nya yeah, kami dua yeah, lawan berengga. Cemina kami dua jamin mu cerita yang malam tu ne.
1: Ya, malam jamin.
0: Okey, jadi nya memang dia terima kasih au lawan dulu Belanda ngaku ke malam tu dalam program Galeri Artis mari au.
1: Okey.
0: Okey, ya jadi ngaku lawan dinya kita berdunia ke program Galeri Artis bulan gaul tu aku ke malam tu nya Anthony Usan. Okey, bak pun tadi aku dah main ke lagu minta nuan nyebut tajuk lagu ke dah dimain aku bak pun tadi madi lagunya.
1: Lagu Baji Anak Temuai Naria.
0: Baji Anak Temuainya lagu ke pemadu baru hari nuan eh.
1: Ya, betul madi lagu pemadu baru. Okey.
0: Okey lagi tu berandang ngusile bakau lagunya. Jadi terubah tu madi aku mau bisik belum dengar tu udang lala bisik sekadanya bedau lala. Jadi cukup mana minta nuan tu madah ke nama nuan tu ngau asap nata nuan ke benar hari ni tu madi.
1: Okey, selamat malam sekali lagi guys. Selamat di yang bergabung pada peninggal kita ke penuh mendiang ke Randau tu buka kepala tu.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih lawan dan ngau ke aku program kita Galeri Artis malam tu tadi.
0: Ya, sama-sama.
1: Kepada ke nama diri tu, nama aku Anthony Usan Anai. Jadi asal penatai aku hari Julau lah.
0: Julau. Oh, okey hari Julau ni dia tu dia abad ini mana di Julau ke?
1: Aku dia tu gawak di muka mana ya?
0: Oh di muka. Seberapa tu aku kalau mana nuan bakal dia di tunggak ke utara kian nama kalau gawak dia begini?
1: Oh betul. Sebenarnya tu aku gawak di Limbang dia.
0: Oh di Limbang. Kumai kurang Limbang. Nuan lama tu awak benda nuan dia berdiam.
1: Bukan kita kena yang merantau orang kita berdua orang kia belang kia.
0: Oh dia nur gawak dia. Kita dia mana dek?
1: Aman betul mana dek. Dah pindah muka kita lah.
0: Ini pengalaman nuan dah pindah ke muka dia. Si setahun ni dah kini.
1: Empat mana dek? Aku pindah ke Mekah kita ujung bulan 1 tahun tu tadi baru pindah.
0: Oh iya. Okey.
1: Pada setahun.
0: Kira ke tahu disebut kira ke ndak jauh hari menua dari Rimpu itu nih lapan di Mekah.
1: Ya, ndak jauh lah jamai kau mulai ke Rimpu.
0: Nanti di Limbang sebab jauh mainnya.
1: Aku ke Limbang sebab susah kan nak buat eh. Orang ke jauh. Oh. Ajaklah tu berkena ya saya.
0: Yeah. Okey, Al. Oh. Ya, yeah, jadi Anthony, minta nuan nusi ngagai belum dengar tu Anthony. Tentu tidak kat nemu pejalai penghidup nuan jadi penanyi atau ke recording artis tu. Jadi ni maya nuan kebenarnya berengkah aktif ngau orang pengawak belagu tu. Nanti uli dikingat ke nuan ni maya tahun nuan kira-kira bakal ngau orang berpekit kini lalu ngujung ke nuan ngerekod ke lagu minta nuan nusi ngagai belum dengar tu Anthony.
1: Okey, Maya yang sebab aku nak ingat lah tentang kekei. Aku ingat aku terubah aku dengan orang pekit lagu hanya aku masuk pemberi sekolah.
0: Oh.
1: Lepasnya masuk ke sekolah menengah. Lepas buat sekolah kami sebab selalu ngadu pertandingan.
0: Oh.
1: Mereka Maya gawai apa semua ya kan. Sama. Ya kan, kami selalu ngadu
0: kena selalu ujian pertandingan ya lah tu. Sigi selalu kata kena aktif orang berpikir dari sebab ni.
1: Oh, betul, betul Madin. Ki sama dengan orang berpikir.
0: Oh, bisa mega aku Tok Madin Anthony. Habis megak aku medan wan share buat Facebook tu kalau ngor berpikir tu aku nemu pikir tu laban aku ke bising kau sedang atur pikirnya ke datur bak sungai Pelan Bintulu tu. Ingat kan?
1: Oh, betul mana, betul mana. Aku ikut tahun 2019 ya sebenarnya.
0: Asal aku. Ke nama laban aku bising buat Facebook wan wan bising share. Oh lama mati udah aku 2019.
1: Oh 2019 bila silap aku. Ya. Yeah. Namanya aku lagi belajar ba UPM sebab.
0: Oh, banyak lagi belajar ba din. Ukai gawak ne.
1: Bukan, bukan. Imagine aku belum belajar apa last
0: day UPM.
1: Aku ingat, tak ingat aku. Tapi, lagi bagi UPM, aku banyak ingat.
0: Tapi, ya. Okey. Oh, jadi, menyikin Nuan tadi, Nuan tu nang yang aktif dengan orang berpekit hari subak. Jadi, ni maya Nuan berengkah ketikanya Mutus Sati tu ngerikut lagu keterubah Nuan tu Madi Anthony. Lagi ingat Nuan tahunnya?
1: Udah aku masuk lagi alam pekerjaan ni kurang. Udah bisa buku uji ngerikut lagu buat tahun 2022 sebab.
0: Oh, 2022.
1: Lama, ya, lama udah.
0: Iya. Lagu namanya kini lagu terubah direkod kan?
1: Okey, lagu terubah ke direkod pun sebab ianya lagu Pengrindu Tua.
0: Pengrindu Tua.
1: Betul, Pengrindu Tua. Ke, dikeluar ke Bapak Prabowo TNS Music Production.
0: Tapi ya, siapa ngegak lekau ngutiwan lagunya nama dek?
1: Lekau ngerti lagu tu dia gak belajar dia memang atau situ ni kaban sama sekolah aku sebab lah tu. SNK saya tahu lah sebab itu jadi cikgu kaban. Ya lah mereka lagu tu sebab banyak kau belajar di UPM.
0: Lalu direkod nuan dalam tahun 2022 mungkin nanti nih.
1: Betul, 2022.
0: Okey, jadi nyak kira ke lagu keterubah di rekod Nuan, lalu Mai, kategori Mai Nuan yang tadi sudah digelar jadi recording artis ke penanyi neh yang tadi.
1: Ya, betul.
0: Okey, Anthony, lagi itu beranda baru. Aku kami sedang dengar ke lagu ke disebut Nuan yang tadi, lagu keterubah laban bisi dalam sistem kami, lagu Pengrindu Tua. Okey, jadi pendengar, anda gue minta kebukai, tentu kita lagi terus segala sejalan dengan kerandau gulain jauh Anthony Usan dalam program galeri artis kita ke malam tu. Okey, mari tuan dengar ke dulu lagu Pengrindu Tua ke malam tu.
1: Okey, mari.

0: Okey, Pengrindu Tua, lagu ataupun single Ketrubah di rekod Anthony Usan menyukai tadi dalam tahun 2022 ni, Madi?
1: 2022, ya Madi.
0: Okey, akhirnya munyi nyawa 2022 ni, Madi?
1: Ketrubah rekod, muji merani kena tempoh rekod lagu.
0: Okey, akhirnya di, lagi ingat kiri, Madi, nanti aku nanya, berapa itu lagu ke semua udah direkod nuan nakak ke dia tu? Lagi ingat Madi?
1: Kenapa kira tu Madi? Aku sudah rekod 6 itik lagu.
0: 6 itik.
1: Oh, 6 itik lagu.
0: Minta Nuan nyebut tajuk lagu 6 itiknya Madi?
1: Lagu Ketrubah ya tadi, lagu ke dari dia kembali peninggalan tadi, lagu Pengenduk Tua. Dan lagu Terpamba. Bungai Layu Patari Pantai. Pengerindu di Lepak. Nak Uli Aku Ambu. Yang lagu ke Pemadu Baru. Yang Maji Anak Temuai.
0: Ya, okey. Jadi lagu tu, lapan aku bisa minta ba YouTube tadi. Kata ke semua lagu tu dikeluarkan dengan baru TNS Music Production begini?
1: Lagu aku dikeluar ke baru Prabu TNS Music Production.
0: Okey. Ya, jadi nyameh mengikutkan tadi 6 itik ke semua lagu ke dah direkod nuan. Nyentuh ke Sarito. Okey, jadi nyameh aku mega sempat medak ba YouTube tu tadi bakal lagu katanya tadi lagu Terpambar tu 7 juta view dah ba YouTube. Bakal ndak boleh aku ambuk tu 6 juta. Okey, kebukai tadi lagu ke Pandu Baru tadi bakal bajet dan temuannya tajak Pandu dah baru 3 bulan saya guna. Dalam ya, YouTube bulan, udah 525 ribu view ya, by YouTube ni. Okey, artinya lagu nuan tu nang yang nerima sambut ke cukup manah meh hari bala follower bala peminat ke peninga tu ni Madi Anthony.
1: Ya Madi
0: betul. Okey ya, jadi nanya nuan tu Madi Anthony, kati ke nuan tu kelimpah hari belagu. Nuan pun tu nemu ngagak leka ngau ngadu ketiun tu berkeni tu Madi?
1: Aku kebenaran nak aku tu nemu tangku kalau sebab uji maya agi maya agi belajar sebab uji ngagak lagu. Maya duduk lemai-lemai bakal kita nama dia berbudi yang uji kalau aku uji ngagak sebab mesti sitik dah ngagak aku disadar ke cikgu penyanyi baru kita yang pada dia dengar. Lagu kena beri nama Angai Besar. Ya, setiap lagu dah diuji ikut adik kakak aku.
0: Oh, adik kakak mana?
1: Oh, betul.
0: Udah rilis kini lagunya?
1: Udah ada di YouTube.
0: Di YouTube. Lagu Fedelin Leo tadi?
1: Fedelin Leo.
0: Okey. Hanya lagu kakak mana?
1: Angai Besar. Ya, ya lah uji. Dah, kalau uji kakak. Tapi, kena tu aku... Ada
0: dia lagi. Kata kena kumpul
1: komposer
0: aja.
1: Tu ni kami.
0: Ngelak ke yang mengagak ne? Ngelak ke yang lagi dalam pengawak aja. Hanya kaya benda dengar anda tu ke melantu. Dengan wanita ni ngelak ke orang dengar agak lagu ke yang aku yang. Okey, nanti kita ngenang baru lagu ke jadi finalis SSJ lagu Terpambar mana?
1: Ya betul, lagu Terpambar.
0: Lagu Terpambar, finalis SSJ ke-8 atau ke tahun yang kemarin 2025. Jadi tentu bala peningat tu agi ingat. Entenusan tu orang ke katanya penanyi ke udah mujur nyingkang agi renggat ke penudi atau ke final anugerah carta siapa juara SSJ ke-8 tahun yang kemarin kedatur ba ya, sepawah betuang main lagu Terpambar. Okey, jadi lagu Terpambar tu mesti laban lagu tu ke udah katanya berpekit ba SSJ tu. Lagu tu degagak Tony Ngkabi begini?
1: Lagu tu lirik yang digagak Desmond Ray dan Arif kompos baru oleh Tony Ngkabi.
0: Okey, lagu tu tadi ni mai orang record nama dek?
1: Lagu tu pansu pada 2023 sebab record maya tahun 2023.
0: Oh, 2023. Okey, minta tuan Nusi Mimet ni Madik, nama cerita dalam lagu Terpambar tu ngambil bila dengar sama nemu tu ne.
1: Cerita tu maka kita kena tinggal dalam leka lagu tadi dan mengisahkan maka pengerindu nak di nak diterima lah ketika retang ngopo raya pecah pecah kene kita penghidup penghidup kita itu lah bisa kena itu mana yang skill kaya ketika ya apa ketika
0: yang ujung ke tepambar mana?
1: Tepambar mana diterima orang itu kerja
0: nanti. Sino mana? Okay. Aw jadi nyak meh madi ngarap ke lagu nangkan ketu bisi rezeki baru ga ngau ora bepikir ba SSJ ni lagu kebuka itu ke lagu lagu nangkan ketu ila ne madi.
1: Ya lagu nda boleh aku bu.
0: ngarap ke ane. Okey jadi
1: kita ke mana?
0: Aw betul betul. Okey jadi ka benda nanya gitu madi laban viral gitu tahun ni kemarin. sempat gak viral belah media sosial tahun yang kemarin. Nebo ke nyebut me nama ke bawah viral tang aku kananya begini nuan kata korinya handle begini nuan napi viral menya ni made.
1: Okey, kita ubah yang saya kena viral syarinya pasal muah ya made. Ada untuk gay. Ini banyak lagi ingat ke seruan dek ingat aku lah. Oh. Kena nyari tu. Kita ubah yang kesal kata lapan nak kalau kena aku tak ikut mengetuk deh. Bisa, dalam masa yang sama bisa aku kat narang aja ya, bala mayuah pasal tak nyadi ya tadi kami aku kami jalan ya dia diri aja lah.
0: Iya.
1: Kami positif sentang perkara

0: kena ingat kaedah atau kena alang nampak melenting lah masuk saya
1: Betul.
0: lalu.
1: Oh, betul betul betul. Nyame utai kuda nyadi. Nyadi ditikal ke baru nama dek.
0: Saya boleh tikal ke baru ya nyadi nyadi ya.
1: Sebab sebab viral mamanya nah SSJ entar diusan.
0: Ya.
1: Okey.
0: Entar diusan. Wah, kurang semua raya.
1: Okey, Made, akhirnya ke nakaknya aja ame pasal viralnya. Ngai ke manjai ke cerita viralnya ge. Nah, kira ketinggal ketua ame cerita viral.
0: Oh, tinggal tu lekat kena kaya dulu.
1: Okey, aku tu soalan ke nang yang selalu ditanya aku ngai semua temuai tu. Waktu nuan ke jadi penyanyi tu. Tentu nuan bisi idola, tak ke penyanyi di kerinduk nuan, penyanyi dalam industri muzik Taiban tu, penyanyi dari Semenanjung kini, hingga penyanyi dari benua luar, Madi minta nuan berkongsi hingga balap dinya tu, keberuningan tua tu, Madi Anthony?
0: Okey, itu di kerinduk ku, itu mana mayu hati kita di kerinduk ku, tapi kelebihan di kerinduk ku, ianya cukup penyanyi kita, ke penyanyi lama kita, ianya ke benua angkat itu angkat baru Ricky Nusen the legend
1: betul betul. Oh, nanti penanyi Semenanjung untuk benua sepiak nyian bisi di kerinduk kedua mandi
0: sepiak nyian bisi tang
1: mayu mana
0: hapis hapis nyian kita di tuan sawah di tuan
1: ketika
0: penyanyi Melayu Kalau penyanyi Melayu, aku rindu ke Hafiz Muhyib.
1: Oh, Hafiz. Ah, Hafiz.
0: Oh, Hafiz.
1: Ah, Hafiz. Tajapan ia tu penyanyi Melayu tanya asal kita Sarawak tu.
0: Oh, asal kita Sarawak. Itu kan,
1: betul, betul, betul. Nanti orang putih habis ni, Matai?
0: Orang putih, ya? Orang putih, ya. Aku rindu sebenarnya ke grup Sida Scorpion. Lagu-lagu
1: raja. Okay, oh, okay, ya. Jadi nyameh penanya di kerinduk keduan dalam Sarawak tu di Malaysia ngau benua luar tu antarabangsa tu ni mari ni. Okay, lagi tu beranda baru aku kan mai sudah dengar ke lagu tanya tu. Lagu Pengerindu di Pelepak. Lagu kerinduan keduan. Lagu tu siapa ngagak lekang ngutiun mari sama?
0: Ke tu sama aja orang ke sama ya tu ning kami tanya bisa ya begulai kau Erimin yang tu lagu tu maya aja.
1: Oh ya, okey. Ya, jadi dengnya anda minta kebuka kita dengar ke dulu lagu hari Anthony Usan temu aku ke malam tu dalam program Galeratis ngau lagu Pengrindu di Pelepak.
0: Di Pelepak.

0: Ya, lagu kena beri nama Pengrindu di
1: Pelepah.
0: Pelepah. Okey, nanti iba pending aku mari lagu tu lagu rentak ya, bakal lagu nangnya lagu dikena orang berpekit tu mari. Rindu ku dengar
1: boleh.
0: tiwan. Nanti lagu tu katanya dan juga berpekit. Boleh tahan lagu tu. Nanti iba pening aku. Rindu dengar lagu-lagu. Lepas lalu nanti kita dengar orang berpikir lagu-lagu rentak bunyi tu. Di baik orang madi. Nyak retik aku. Okey.
1: Betul.
0: Okey madi. Jadi nyak meh jam dia tu. Kira-kira nyak kereta buat ujung tak bisa. Sehingga awak tu nanti berandau. Jadi begini tu madi. Nanti bala peninga. Tak kira bala follower tu. Kak follow nuan. Bisi. Katanya media sosial kena jadi ungkup ngaji sidaya tu madi minta nuan nyebut.
1: Bisik mari. Bagi kita ke kerja follow Indonesian, kita boleh bagi page aku tu, Facebook aku. Tapi kita jauh nama aku Indonesian.
0: Bah Facebook yang kini.
1: TikTok. Oh ya tadi bah Facebook. Bah TikTok pun bisa. Kita boleh juga Indonesian. Indonesian.
0: Tersasul.
1: Kira-kira.
0: Kira kena nama Indonesianya, mana nama bukai ni, Made?
1: Mana nama bukai?
0: Okey, Made. Jadi itu soalan ke ditanya aku ngaji semua bala temuai mega tu. Begini nuan meda ketikinya industri muzik kita iban dia tu. Minta nuan meri penemu mimit atau pandangan mimit tu, Made?
1: Okey, daripada hari tak aku lah, Made. Industri muzik kita dah tahu jauh lah pada tu, jauh lebih sangat dari beberapa tahun yang lepas lah. Jauh dah mana laban kita dah tahu, kemudian amai yang bela nyanyi ke muzik pengambi ada berani nguji masuk dalam industri yang benda kita dah bisa bela sudah producer muzik, bela arranger masuk kerja tadi. Sudah ada kita tu laban dah amai orang pandai-pandai dah nyanggap muzik apa semua ya. Jadi kita tinggal izin musik kita agak sedap jauh tapi mana hari ke Subak kan ngumbai Subak nak mana Subak mana tapi tidak betul nak boleh ngadu lebih mana hari ke Subak lah
0: betul. Okey ya, jadi nyak kira-kira katanya komen nuan meh tentang industri muzik kita banjam ke dia tu nih Made. Okey,
1: ya,
0: jadi udah tu lagi aku kamri peluang mengenai nuan ninggal ke Jaku. Terima kasih ya ngagai bala peminat, ngau bala diri sebili ya kamu pelayan ke selalu nyukung nuan bab pengap lagu tu tanya pihak alaban lagi bisi duit lagu tu Made. Aku ka mai sedang dengar ke lagu Bungai Layu Patah Ditangkai, dengar lagu kemudi lagi lagu Terpambar, nya lagu last lagi. Okey, jadi tua dengar ke dulu lagu tu Made.
1: Okey,
0: lagu Bungai Layu Patah Ditangkai.
1: Patah Ditangkai.

0: Okey, ha, nyak lagu hari Anthony Usan. Okey, madik, jadi sudah ujung ke randau tua ke malam tu, jadi merik peluang nuan meh. Ngatai ke jaku, terima kasih jaku penghargaan nuan ngagai bala follower atau ke bala peminat nuan ke selalu nyukung request lagu nuan, minta nebah ke lagu nuan, kalau bagi sedak selalu komen buat Facebook kami, Wifi Bantu, minta main ke lagu Anthony Usan. Ngau denyak kira ke jaku terima kasih nuan ngagai diri sebili kaum melayan ngau semua orang ke nyukung selalu nyukung ngau nuan dalam dalam industri muzik kita Iban tu madik. Okey.
1: Okey, terima kasih lagi semua peminat di selalu dukung kena usaha lama tu. Terima kasih kepada kita dan kita sukuan di samping kita.
0: Ya.
1: Yeah. Dalam pemuju aku buat pengamalan tu aku boleh bertahan dalam industri kita makin mencabar tu. Ya, maka aku akan berusaha terima kasih ya dari kami sendiri ya.
0: Yeah.
1: Di seluruh ni pun aku tengok waktu berapa-apa lagu nak tinggal maka dari kami melayan di semua orang beri perancangan aku yang ambil ke, terus ke perjalanan itu dalam industri pemerintah kita dia tu tadi ya.
0: Yeah.
1: Ya kena tinggal aku saya terima kasih ya dengan producer aku yang KDS Music Production Tony Gabing Gwen Sally ketiga aku sudah percaya aku serta ngangkat aku dalam industri kita Iban dua yang banyak jadi kelembagaan aku
0: Okey. Okey ya, jadi nyameh madi Anthony tua nyura tai bab pengunjung randau tua dalam program Galeri Artis. Jadi sekali lagi terima kasih ya laban nuan hamri awak berandau ngaku ke malam tu tajapan udah jauh malam dalam program Galeri Artis. Okey, jadi semalam madi ila batu baru.
1: Okey, semalam madi terima kasih juga dalam peluang ngaku madi. Okay, thank you.
0: Okey, ya jadinya padunya temu aku ke malam tu dalam program Galeri Artis YFM Anthony Usan. Okey, jadi lagu ke penudi dikenang ujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu. Aku mic tersama ni ke lagu hari Anthony Usan, lagu ke diberi nama Terpambar.

Singa ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai 12 tengah malam.

0: Mungkin semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pian mega ngi bala orang kudah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Abi Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Tabik Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: kesian ke semua bala peningah arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dinaka YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk ti menyitu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuh kita nyebut awu ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngak terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal bebasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu

0: Nyo tititih-titih agak aku dah. Koyak madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tahu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke pengidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyak ti semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nang dai penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ya ti keriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut ti kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang okey anang tak komplain aja au tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip ke patut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditok tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikok orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga ti didiri ke kitainya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjaku ngau pengasih ya, dia utai kemana dah.

0: datai jakuk ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat. TBC ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil ke aku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tok tadi ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang.
1: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tando ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi pastor lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kena sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Pengerah Pagi Y FM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
5: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Bintang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy. Segulai sejalai. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya, Segulai Sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Sarito, pagi area 3. Area kedua kita dah nyingkang lagi. Bulan 9 tahun 2026. Lalu ke peningkat semua hati, teman-teman pagi udah mulas ke Twitter Radio kita gagai frekuensi FM YFM di semak bak nur kita ke diau pagi tu. Terima kasih 8 milik session YFM alenu ngergas ke mata kita bak pagi area 3. Lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi, dia tinduk malam kita udah ditimang kami ngau seleksi lagu-lagu, lalu ngarap ke ngau lagu hanya tadi deh boleh meh kenyap ia ke mana kita begitu. Ia bawa timang kerba tawas berkah pukul 12:30 malam tu tadi nyentuk ngegai pukul 6. Jadi dia tu tentu ya agreement kita udah berbalik. Nekia hari ngasuh mata kita lelano agi. Dia tu ndak ya. Tanya pan maya tu mendur maya orang ke agi pemisi ke bagi bulan biya. Ukai retinya kita ndak patut dani. Tumu ngau mata yati regas pagi kita kesari tu. Agreement kita nang ya bakal selama kalai sebelum menungkuku. Dia kami bagi ban YFM dulu engkau kuat pagi tu. Okey, jadi terus ke pengenal kita Segulai Sejalai yang kami bawa Pengerak Pagi YFM. Lalu bakal selama megah ya sebedau kita nyingkan ke muagi berkongsi ke berita. Lalu pihak megah berpindah anggau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke bawah Pengerak Pagi YFM kita. Mana dulu kita itu tadi beri terima kasih jagai petara ti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu kesari dah agi galaya pagi tu aramah kita itu tadi sama diawa jenuh nak lama belak kita bersampi dalam mati diri. Lalu pihak megah minta yang minta ir yang petara bak mama ti adeka di kerja kita semanjai hari tu lagi diulu ke Raban Arya mengharap bahai bak sampi pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengrindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara-Ptaraku, ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan. Aku minta kasih, ngana leka jakuknya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau tindak dipedak. Ngambil mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai tidakak ngangkat ke pengawat nuan. Bak bala pengasuh nuan. Engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku. Tiap utai manah tiudah diturun nuan ke baruah dalam buap nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap. Ti meruan pengampun, ti pemadu mantas. Bahaulah. Penerang ke sekali tu, berkaul engau bekani petara ulih ditemu dengan seruan ia. Uji kitai perhati ke singkamiga ti nadai tatak tu. Kati ia ulih digagak enti nadai penempak. Ulih ke realiti penempak ditemu ulih utai di tempat ia. Enti kitai merhati ke semua utai tempat. Kitai meda utai ti baru hagi enda ulih. Mereti kekuasa utai ti tinggi agi. Baka batu ngau kayu. Ni nakak penyawah sida ulih berubah. Tetap nda ulih mereti kekuasa ti ulih meda ngau ninga. Jelu entang nda ulih mereti ke realiti penghidup mensia. Serta nda ngelala kuasa roh mensia. Nya alai, bekeni kitai utai tempat. Mereti ke realiti penempat kitai. Tajak pemereti kitai tetap nak uliah datai bak petara. Kitai endak dikemeluk ke ari tinemu ia. Ari maya siti ngagai maya siti. Siku ti special ayan bak dunia. Nyadi keseruan petara. Semua pemetua, pemeri engau bendang-bendang petara. Sigi ayan bak semua seruan kudus tu. Baka pancar matahari, ukai retinya matahari udah nurun, ari tempat ditinggi, lalu masuk ngagai cerminnya. Bakanya megak, petara endak nurun ari serga pengudus ngagai dunia tu. Reti tu ianya, semua ti ditemu, ti dipelajar, engau ti dikemerti kemensia, pasal semua nama engau penau, serta engau pemetua petara. Sigi nunjuk ngagai semua seruan kudus ia. Bahaulah nyebut, seruan petara endang siku timeruan belama, nyadi ke pengari engau juru basa petara. Ia endang amat, sigi terbak tawas berjuluk petara ti pemaduk lati, lalu kepalan penurun penau ia titinggi. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta semampai semak ngagai petara. Ia meh ti penyidu, ti pemaduk pemisi, oh petara-petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, engau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digigak aku, lalu nadai mega aku dekat ngigak kelimpah hari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai dekat di tengah aku, tak menasan pengrinduk nuan. Bak pemetang malam penesat, mata aku nungak ngau sadang, serta penuh pengandal ngegai pagi, pengasih nuan tinadai tatak, lalu lebuh jam terberingkas tawas. Semangat aku diikat di hidup, serta dikering ke, dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik, dekat nyadi tasiak ti luas. Lalu indah atom ke mit, ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu, serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu.
ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar ke buruang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau ba kayu serega. Abdul Baha. Oh anak roh, aku udah nampak nuan bermulia, tang nuan udah menyatik diri. Nya alai, angkat ngagai tingkat ti udah ditempak ke nuan. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikenak kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru

0: tapi kita ingin kau pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung laki ya.
2: Amat tuk manah nak. Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut ya mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak. Nadai hari ngebetulkan nak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati ya tadi dikumai kuvisi. Utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: NTC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyau ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
3: Nyagai bala kita nun, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, berbelah rancan dia. Di Serian, uli menengah ke kami, kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y,

ke Terangkit Mata Kita Rewai. Udah mendiang ke lagu Nang Yang Ngasuh. Mata kita encela lagi ke pagi tu Pak Awal Penggerak Pagi YFM. Lalu pagi tu berkenaan ke Bekawal Ngau. Hari kita yati bersebuan dia berita yang kemsi di peda aku Pak Facebook berita RTM Sarawak ke alai dari UPS Pengerai Malaysia KKM nang ya udah bersedia kelebih lagi ba semua fasiliti pengerai ti bisik di Sarawak nyerumba ariti balat benda bersebun ti majak ngirau kati kelebih lagi ba beberapa kandang menua di tau. Lalu Sapit Menteri Pengerai Dato' Harifah Hajar Tayyip madah ke UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dato' nang ya menom kira-kira kelebih lagi berarti ke 15 fasiliti pengerai sinital ti betapi engkau risiko penyakit di bayi sebun asap bakal penyakit di kumbara URTI bisa engkau biak mega conjuntivitis. Lalu aku ya pengawak no berarti ke kes URTI engkau biak mega konjuntivitif tu ngayan ke bisi Niki Mimir tegal gaya angin di menua tu ya ke balat benar bersebun berkah hari bulan 8 tu tadi. Lalu yang madah ke JKNS Sarawak itu dekat terus berarti ke lalu pihak mega bersiap sedia mengurang ke bangka hari di bayi jerbu ngagai mensia mayu. Lalu yang madah ke bakis 29 penyakit berjangkit berindia hari penyakit di bayi sebun asap tu dia sudah ya udah nemu berapa ti tren yang kenyadi ngagai orang ti kena penyakit tu nur sida ari UPS pengerai tu ngupatnya ngau nak penyampat. Lalu bab kedua mega sida deka ngering kagi sistem kelbagi fasiliti ya pengerai ya ke bisi kena nentu ke sida ya ke kena penyakit ketegal sebuah asap tu uliah diperiksa ngau patut. Lalu ketiga mega dia bekal ubat ngopi mga perengkal ke dikena balas daraban di berubat pasir tangga klinik dikarap ke cukup mega. Lalu berkenang ke dia bergerak atau ketangkan kelebih lagi berkawal ngau risiko ngagai orang kelebih lagi sidak ya kemudah kena jangkit ngambil ke uliah nyeliah ke diri setanggurang ke risiko kena jangkit igi penyakit lebih maya musim jerebu tu. Jadi bala musim mayu anak ya dilalau awak ke ngurang kagi aktiviti ba luar rumah nyengkawam nanti nyemendak tondak keluar kena meh sengkabung mua ya ke engkeman. Lalu pihak mega mayuah kagi ngirup air aman meh nadaya kira diambil 8 gelas sari kena tentu ke tubuh kita tu ndak dihidrat. Lalu ya berjakup menyitu ngagi pemerintah lebuah ya kebisi nemu air tak ngabas palan siap siagaan KAM nur betapi ngau penanggul sebun asap. Lalu pihak mega ngelawak ke klinik kesihatan Jalai Uya Bajelaja Kesihatan Borneo Siria keempat di Sibu. Dia yang akan siap mayuah ngambil ke terus berarti ke ba ikas pengamah gaya angin ba sistem indeks pencemaran udara IPU ngau pihak mega enda nunu

Ngali hari kemarin ianya ada taiba tika 381 ditangkan ke Ngawa Kuching 357 serikai 345,227 Semerahan 326 Ngawa Seri Aman 312 lalu 3 pilih menua ya ke Bukai ngerikut ke kualiti ikas mamah gaya nginti enak untuk manah bak pengerai bakal babi dulu ikas IPU ya dah taiba 250 mukah 243 semerajau 235 Ngawa 4 pilih menua Bukai bak kategori ya kena manah bak pengerai mega nya nyengkaum ILP miri baik ke 190 miri 185 kapir 185 ngau limbang 173 okey jadi sama-sama meh kita itu tadi ai belak nyaga pengerai dirimpu lebuh maya bak musien ti besebun tu udah tu lagi kami ke ngenatai ke pesan berat tipsi dikirim peninggal kita ba email ngau piam ga WhatsApp konti ya kami tang sebenarnya bakas Sarawak lagi terus merindang peningan gergas ke mata pagi hari itu gak lagi uti udah dia rintai ke klub lagi menuju bala peningan ti mendiang kami bak panorama benar Seri Aman frekuensi 89.5.

0: Isi, oi isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Baka selama ba awak penggerak pagi YFM, kami nak kang natai ke pesan berarti si di email peninggal lalu pihak mengadik kirum ngagai WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tu lalu ke terubah tu natai ke pesan pemati ti di kirum Nestifina Raca. Okay, ngari hidup sepilih jadi pesan tu nuju kapal belayan ia ke dia babakuang Bukit Peninjau Miria Bintulu muka semunjan entulang kapiat batunia halu bantu ngau semua ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala senorita anak jinggi tau ke indai pia. Okay, jadi ia pesan tu tadi madah ke senorita anak jinggi tau ke indai pia. Udah nadaya kemari satu hari bulan sembilan kena hari dua bah hospital Bintulu lalu niang senorita anak jinggi niang senorita anak jinggi tau kena pihak tau deka di senggai bala mayuh bah Fusio Trading Company batu na Bintulu malam tu ianya malam hari tiga dua hari bulan sembilan sebelah ke di anjuang pagila pagi hari empat tiga hari bulan sembilan minta kabar belayan ia ke dipesan tau kelala sampala datang ngesah penusah rabatun anu baru isi pesan pemati ke dikirum Nestifina Raca ngarik sas biliknya dipesan madah ke senerita anak jinggi senerita anak jinggi tau ke indai pihak udah nadai kemari hari 2 1 hari bulan 9 lalu niang senerita anak jinggi niang senerita anak jinggi tau ke indai pihak tau dekat di senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 ba Fusio Trading Company patu 6 Bintulu sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 yang diminta kabar belayan ia ke dipesan tau kenglala sampalah data ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua bawa penggerak pagi YFM steam gak pesan pemati ke dikirum Serni anak Randi tau ke doblek nama ani jadi ya pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakabala ba rumah saka atau bawa lubuk nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban jugir nagaban pihak mega nuju kabablayan ya ke diau ba awar sengkabang meribung padi ya Melayu ulu Melayu ili arian batang bulu antu lau yang semumuk baruah Angkraji layar, geraji atas, geraji baruah, pedanum, anteban, ulu, kerian, seratu, ngau piam ga nuju, heleri manggi ana igum, kediau di Limbang, ama ana igum, kediau bamiri, Mary Albert, kediau di Limbang, Jesse, ana Albert Biluang, di Limbang, Linggi, ana Tusian, batajur, Seriaman, ani ngau Jack, ana Ringkai, kediau di Kuching, Agas, ana Ringkai, di Betuang, Nunuang, ana Resa, di Murdi, ngau semua, kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala suri anak igum tau ke indai yai pesan tu tadi madah ke suri anak igum suri anak igum tau ke indai yai udah nadai kena 31 hari bulan 8 ya nyari satu tu tadi lalu niang suri anak igum niang suri anak igum tau deka dintau bala maiwah barumah calia merupi dia tansang betuang ianya kena malam atau lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke pendam saka kabar belayan ke dipesan diminta sampal datang ngesah penuh sarabatu lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai ini tempo ba nombor 0123534644 tahu ke ba nombor 0115120533 nada baru pesan ya ke dikirim seni anak Randi tahu ke ini ke pagi tahu nyari pesan mendah kindaya ianya suri anak iguam suri anak iguam udah nadai kena oleh satu tu tadi 31 28 lalu niang suri anak iguam niang suri anak iguam tahu deka rintau balam maiwah malam tahu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 ba rumah Charles Merupi Tansang Betuang sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 4 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka kita akan mengusir Abnu Sahra Batu tahu bertanya ngegi ini tempu ba nombor kusuang 12 353 4644 tahu ke ngegi nombor ya setidak ini ba nombor kusuang 14 512 5733 Penangkan kenyatau pesan pemati ke datai hari ex pengajar Betty Layan yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala ke dia rimbas ulu 32 buah rumah lalu pemga nuju bala ke dia bangkir rembai 2 buah rumah bangkir iju samu matu pelawa laki sedit ngau bala kriau ba munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubu seruit e ngau seruit bi tanjuang dobo rumah melupa kedap munggu mbawang ngau semua raban geja BAM 100 lalu piamga nuju kabam melayan ia ke dia ba babang empat buah rumah semanjai batang kabo batang buduk batang krian batang awik batang sebelah ngopi muka bala ke dia ba lubuk ni buang kabuang selambuang tintiang jelai bajau dua buah rumah empelai ulu empelai ili nangabu dua buah rumah entebu mutun beluak mendas ngau ia kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala jalang anak madal jadi si pesan tu tadi madah ke jalang anak madal jalang anak madal tau ke apa yang nunjan tau ke tua tua rumah cendang anak guang udah nadai hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal tau ke tadi apa yang nunjan tau ke tua tua rumah cendang anak guang deka di senggai bala mayuh berumah cendang penunus debat kena malam pagila malam hari 4 3 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau ila 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunu minta kapal pelayan ia ke dipesan datai ngesah nusah rabatau lalu nanti kak nombor silik lagi tau bertipuan ngagai nombor kusuang 16572214271 tau ke ngagai nombor kusuang 13 57 419 00 Anda baru isi pesan ke dikirim ex pengajar BT Layan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya jalang anak madah jalang anak madah tau ke apa yang hujan tau ke tua terumah cendang anak guang udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak madah niang jalang anak madah tau ke apa yang hujan tau ke tua terumah cendang anak guang tu deka di senggai bala mayuah baru macendang penunus debak kena malam pagila malam hari 4 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 itulah 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus kapal belayan kak nemu sili lagi kawal dengan pusara batu tahu bertanya ngagai nombor kusuang 16572214771 tahu ke ngagai nombor kusuang 13 57 419 00 00 lalu ke situ pesan pemati ke dikirim dubum anak bangga jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai baka balah ke dia baru rumah ipa keranggo rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah minggu simpang keluar ngupi muka balah ke dia baru rumah tinggi kerangan rumah tamang dengan melupa rumah berari kedap rumah Anthony Mela, rumah Duat Nangang Asam, rumah Agus Kawit ngapiam ga kababelayan ya ke dia ba rumah Daniel Kawit Bunsi ulur ban rumah bernama Sungai Tuah Kenawit ulu bawan bawan ulu awi rumah Spencer Mulyang Temudu bala baru berenit senyawan sungai rumput ruban mempelai dua berumah mendas tiga berumah tanyu sikup sungai beluang mungum bawang dan ngetraw sebubu mapar bala kerja bersungai kelampai ngapiam ga ex pengajar Winston Dimbab sebilia ngawi ia kenala di rintai keritu ti ngelala delia anak dumbum. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke delia anak dumbum, delia anak dumbum udah nada air satu tu tadi 31 28 lalu ni yang delia anak dumbum ni yang delia anak dumbum tu deka di tu bala mayuh malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 sebelau ke di anjung pagi lah pagi hari 4 3 hari bulan 9 kebelayan ia ke dipesan tidak datang ngesah Nusara Batu ngagai rumah Simon anak Ali Tabawa Krian Seratu dan baru isi pesan pemati ke dikirim dumbum anak bangga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya yang delia anak dumbum delia anak dumbum udah nadai kena hari satu tu tadi 31 hari bulan 8 lalu niang delia anak dumbum niang delia anak dumbum tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 2 hari bulan 9 dan sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4 3 hari bulan 9 kapal belayan ke ada pesan kita datang sah Nusara Batu ngagai rumah Simon anak Ali Tabau Krian Seratu lalu pesan kita ia kelima pagi tu ianya pesan pengawas sembiang berkat kergang ti dikirim Matthew belajar anak gumbal jadi pesan tu tadi nuju semua kabang belayan kelebih lagi bas kayu batang undup ngau bala ia kena lah di rintai kena mau siku-siku itu ti ngelalan yang sera anak baguang jadi pesan madah ke pengawas berkat ke regang yang sera anak baguang dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 area bulan 9 ba rumah murian anak Michael John entebar unduk Seri Aman kalai jam 10 pagi dia pengamat berkat kergang dekat diatur dulu ba pendam entebar unduk kita akan nemu silik lagi berkawal ngau pengamat tu tau bertanya ngagai Matthew belajar anak gumba ba nombor kusung 13 4209 845 nana baru isi pesan pengawal semuyang berkat kergang ke dikirim Matthew belajar anak gumba ke pagi tu madah ke pengawal berkat kergang ke niang sera anak bagung dekat diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 baru rumah murian anak Michael John entebar undup Seri Aman. Okey, jadi kita kenyakan kamu sila lagi kawal dengan pengawal tu lah tak bertanya dengan Matthew belajar anak gumba tumpuk pada nombor 013 42 09 845. Lalu nangkan ke tu ngelatai ke pesan kita ia ke enam ia pesan semiang 40 hari ia ke dikirim pengajar Richard anak Bunggang yang dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi ia ke bisik datai ngesah pengawal muai basah ke niang Bunggang anak singka tu tadi bakabala ya ke dia di memalui sekarang balui pelasuak ke bagi baru matoma sekarang kembalian ke dia ba bukit awap sibu entalun rumah-rumah rumah Jensen pematuah jalaya liduang terkaluang situat anak seriat ke dia di liduang pihak mengalipan lipat empat barumah balaya ke dia barumah ungin ke jebut tembuang dua barumah tabut dua barumah tandian ke dia ba murah sekarang Bukuang pelasuk merinduan lubantu duri banget ngau awar banget jalaya lidung betuang ngau kabablayan ke diau dia sayat nanga kumpang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawa sembiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bugang anak singka deka diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Will Stuga Uncle Lily jadi minta kebelayan ia ke dia pesan datai ngulu pengawak tau ilah nanu baru pesan ke dikirim pengajar Richard anak bunggang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak sebiang 40 hari ke niang bunggang tau ke bunggang anak singkau dekat diatur kena hari 6 tau ilah 5 hari bulan 9 jam 7 lemai ba rumah Wills tuga engke Lili jadi minta kabelayan ya ke adi pesan tadi sampal ngulu apa ngawak ke dekat diatur maya tu ila lalu ketujuh pesan muai basal kedatai hari lama anak usang jadi pesan tu nuju semua kabelayan ke lebih lagi engke rumah ya ke sama semakai maya rabat tu tadi jadi pesan madah ke mama muai basal ke niang cermi anak ningkan tau ke inai indun dekat diatur kena hari 5 itulah 4 hari 9 jam 6 lemai kena cara semiang ba rumah mudan lubu injian sungai teras seratu ok jadi enggak kita akan nemu pengawak tunggu silik lagi kita tahu tanya enggak lama anak usang penumber kusung 13733235 nanu baru pesan ya ke dikirim lama anak usang ke pagi tu pesan madah ke pengamuk mai basal ke niang indaya niang cermi anak ningkan tau ke ina indun dekat diatur kena hari 5 tu ila 4 hari bulan 9 jam 6 lemai ba rumah munana lubuk injen sungai teras seratu ok jadi kebelayan ke dipesan dipetaratai lalu untikan musili lagi tau bertanya ngagai lamah anak usang tempu ba nombor kusung 13733255 pesan ya ke 8 pagi tu ianya pesan ngetas uliat ke dikirim Joshua anak Indian ngari hidas biliat jadi pesan tu nuju kabar melayan ya ke diaba nanga tadak nanga ngemah nanga kabah mapai kena wit ngopi amgak ke pelayan ya ke dia bakrangan arak pelagus peraran pelagus palak buang pelagus ansawi kapit ngopi amgak bala ke dia ba sungai iran pelagus tatau anap kakus bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti anglala kaca tau ke doble nama rancak anak kelum tau ke indai benyak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang kaca dua belit nama rancak anak keluam tau ke indai benyak dekat diatur kena hari 6 tulak 5 hari bulan 9 lalu kemelayan dipicar datai ngulu pengawal tu ke dekat diatur ba rumah Edmund SPS nanga tadak kenawi jadi malam 4 hari bulan 9 pengawal nguan ulit di kertas pagi 5 hari bulan 9 sila lagi tahu bertanya ngagai Joshua Indian nombor kusuang 11-365-2804 Edward Indian nombor kusuang 11-256-6418 tahu ke ngagai Benya Balang nombor kusuang 19-438-2311 nanu baru pesan ya ke dikirim peninggal kita ianya tadi Joshua anak Indian madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang kaca tau ke dah boleh nama rancak anak kelum tau ke ni banyak dekat diatur kena hari 6 tau ila 5 hari bulan 9 ba rumah Edmund SPS nang tada kenawit jadi malam sebedau ianya malam 5 4 hari bulan 9 pengawak nguan ulit. Sila lagi berkawal dengan pengawak tu, kita tahu bertanya dengan Joshua Indian, bernombor kusung 11-365-2804, Edward Indian, bernombor kusung 11-256-6418, tahu ke dengan Menyabalang, bernombor kusung 19-438-2311. Lalu, pesan ke situ ya ke 9 pesan ngetas uliat ke dikirim Nuni anak minggu nuju bala ya ke dia ba pelai pedawan mentu ngapa yang enggak ke pelayan ke dia ba sungai indai atas ngau sungai indai baru sega kepayang kedumpai ngapa yang enggak ke pelayan ke dia ba munggu ai temu yang emplas kesenduk Mambai Sebuyau Bajuang Sungai Rama Batu Guang Siburan Ngawiya ke Diau di Miri Kucing Ngau Kenalah Dia Rintai Kerita Tinggalan Yang Gul Yang Anak Salua Jadi pesan tu Madah ke Pengawak Ngetas Ulit ke Niang Gul Yang Anak Salua Deka diatur ba Kedumpai Mawang Ulu Sebuyau Ianya kena 6 hari bulan 9 hari Minggu tu ialah jam 9 pagi. Kita akan nemu sili agi kawal ngau pengawak tu ialah kita tahu bertanya ngai nana ba nombor 013-8947-631. Nano baru isi pesan ngetas uliat ke datai hari Nuni anak minggu ke pagi tau jadi pesan tau madah ke pengawak ngetah sulit ke yang laki ya yang yang gul yang anak salua deka diatur kena 6 hari bulan 9 yang hari minggu tu ila ba kedumpai mawang jam 9 pagi ya sila lagi kawal ngawa pengawak tu ila kita tahu tanya ngagai nana ba nombor 013-8947-631. Pesan ya ke Siti tu ianya pesan pemati ti dikirim James anak Jalin tahu ke apa ya cancun ya jadi pesan tu nuju Jenet ke dia baru mah lambai engau bala ke dia baru mah bajau rantau ku yang muju engau bala ke dia ba ai muju julau Piamga nuju ke Pabelayan ke Diau Bas Manjai Batangai Kenawit baka bala barumah Banyan Rantau Rusak Rumah Ikiah Liwah Doang Rantau Pita Ngau bala ke Diau Bas Manjai Jalan Tabai Julau ke Pabelayan ke Diau Ba Nangaraya Nanga Ijit Rumah Libah Buak Rumah Ramba Penyangkai Akai Rumah Bakar Ulu Mawang Rumah Ubiat Batu Lima Jalan KJD Pengajar Risen Kediau Bandang Kuta Julau Pemegak Kabelayan Kediau Ba Sebaya Balengian Rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau Sida Konselor Jantian Sebilik Kediau Ba Sepupuk Ni ya. Kabelayan Kediau Di Lambir Lebih lagi Aka Anil Sebilik Ngau Bala Kediau Ba Stras Julau Ngau Ya Kenalah Dirintai Kerito Ti Ngelala Siman Anak Unggan tahu ke di kangau ngau nama Indai Jalin tahu ke ini Jim jadi ya pesan tu tadi mada ke Siman Anak Unggan Siman Anak Unggan udah nadai ya kena 2 hari bulan 9 dah dini hari ya tu tadi lalu niang Siman Anak Unggan niang Siman Anak Unggan tu deka di itu bala maiwah ba Rumah Andy Anak Medan Luau 1 Simpang SK Nangal Luau Julau kena malam 4 area bulan 9 ianya kena area 5 tulah sudah ke di anjung pagi area 6 5 area bulan 9 ke kita engkanya kena mu sili agi kawal ngau penusah rapat tau bertanya ngagai James Anak Jalin nombor 013-599-8090. Nandu baru isi pesan pemati kedatai Ari James Anak Jalin toka paya cancun ke pagi tau. Jadi pesan madah kini sedak ya yang Siman Anak Unggan. Siman Anak Unggan tau ke dikangau nama Indah Jalin tau ke ini Jim. Udah nadai dini hari atau tadi 2 hari bulan 9 lalu niang Siman Anak Unggan. Niang Siman Anak Unggan tu tadi dekat di Senggai ba rumah Andy Anak Medan Luau 1 Simpang SK Nangga Luau Julau kena malam hari 5 tu lah 4 hari 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 5 hari 9 kabar belayan ke di pesan dipinta datai sampai ngesah penusara batu lalu kenemu sili lagi tau terus bertanya ngagai James Anak Jalin tempuh nombor 013-599-8090. Pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengerak pagi YFM-nya pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terbalu dikirim Felicia Lamah Anak Sekalai ke pagi tu. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau di muka ke buau temesu sibu hampir muka bala batu tuas pasai siung ulu pasai siung ili labang baruah ngau labang atas bintu ulu semua sebawah suai niah miri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalan yang roni anak sekalai tau ke dikangau ngau nama Bui tau ke apa ulah jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang runi anak sekalai niang runi anak sekalai tau ke di kangau nama bui tau ke apa ulah tau dekat di atur kena hari 6 tu ila 5 hari bulan 9 ni yang pengawal nguan ulit lalu ulit ada ke di kertas pagi hari minggu ianya 6 hari bulan 9 tembuk pengawal angetas ulit dekat di tangkan kena pengawal nyuak kena balu lalu kabar belayan ke dipesan di pindah datai ngagai rumah satiang labang atas jalai Bintulu Hamiri nanu baru pesan ngetas ulit ti adi kirum peningal kita datai ari Felicia Lamah anak sekalai ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niaruni anak sekalai Niaruni anak sekalai tau ke dikangau nama bui tau ke apa ula deka diatur kena malam hari 6 atau ila yang pengawal nguan ulit 5 hari bulan 9 lalu pagi hari minggu 6 hari bulan 9 dia ulit adeka di kertas tembuk pengawal kertas ulit dekat ditangkan dengan pengawal nyuak akan terbalu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah satiang labang atas jalai Bintulu Miri nak yang kami ngelatai ke pesan bahawa pengawal pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai Y.

0: Yes, cara nganjung pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleng lantang kati titusah, uleng angkat kesemengat telembi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat, maya seput tisendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku tipansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terbasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati disinu. Jaku dipositif oleh ngidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang tiningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, pakai teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so hutai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudiari lau. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nadai bungai di taman bisi sama tang sidak belak berkelindak gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia jaku tisiru tajak yang dak panjai tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau ke ngemuan pengeringat ngeri orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: Pukul 6 hingga pukul 9 pagi
3: di YFM Bengkulai Sejalai.
4: Kuching 101.3 FM.

0: Gerak Pagi di YNN.
1: Dengarkan Gerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Pagi rewind.
2: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah haga krim itu gift exchange atau tukar kadia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
3: Ya.
2: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia nanti dia beli present.
3: Periuk karan.
2: Periuk karan.
3: Oh, ngede dah tuan.
2: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
3: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar,
2: berkelima. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik, deh. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang nak keba penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
3: Kembali ke pasal lagu.
2: Nak patut pasal lagu buat pendam. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Batuk nong kasih maik mayuh hege penyakit. Nanti kita sakit, orang kesemak kita pun uliah dirampir penyakit adik kita. Kena nyeliah ke orang bukai dirampir penyakit, tuk sekedak cara ti patut digaga. Tutup mulut ngena tisu tau ke percak, basuk jari ngena sabun, serta kuing kemua ngegendur kena dai orang nanti ngkasih tau ke batuk. Pesan tu, hari aku, Alessandro, Gawai FM.

pagi ini untuk kami dapur ke berita pagi hari 3, 2009-2026. Lalu terubah tu batang berita. SPR mandang ke notis berambu nabah sita pengawal berpilih Sarawak. KKM berarti kenggau rat, penyakit ketegal sebuah nasab di majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayu hagi atur arisosma. Nya tadi batang berita peninggal, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Komiti pengawal berpilih SPR sudah mantai ke 5 langgur penemu yang kawam nadai ubah buat penyampau sita ke pengawal berpilih Perintah Besar Ungkup Negeri Sarawak. Sekretari SPR Datuk Hairul Syaril Idrus madah ke bisik sita pengawal berpilih Perintah Besar ia ke bisik kawal ngau pengawal mansiak baru dibantai buat langgurnya. SPR nitih ke Fasal 2 Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Ia kuda mansiat baru pengawal bagi sita pengawal berpilih Sarawak ngagai sita Perintah Besar ngau sita negeri. Hasil pansiatnya, bisik 17 sita dun baru dah diperambu, lalu 10 lagi diperambu dekat ditukar nama. Kelimpah harinya, bisik sita pengawal berpilih Perintah Besar di Sarawak diperambu dekat ditukar nama. Berhubung ngaunya, SPR dah berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sita baru serta nukar nama sita pengawal berpilih di Sarawak. Berengkah hari kemarin nyentuk 30 hari bulan 9 tu. Sitik salin perambu berserta ngau ubah perambu bagi pengawal berpilih Perintah Besar ngau negeri dalam Sarawak Megak dipandang ngambil diperasa mensia mayu. Pengawal ngayan ke perambunya tau digagak ngagai SPR dalam tempoh sebulan hari-hari bulan notisnya dipansut ke. Bantah ulih dikenatai ngagai SPR dalam tempoh sebulan pengudah notisnya dipansut. Lalu pansiak tekak diperjalai ke pasal bantah perambunya. Sebarang bantah perambunya patut dikenatai ngena surat ngagai SPR serta dianjur ngena online tau ke dipos ngagai pemesai pengawal berpilih menua Sarawak. Polis Sarawak nagak mayuh hagi atur hari baru Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA ngagai orang tik ngerja penyalah agresif. Tuk yang kaum sindiket jenayah teratur, ngemedis ngau pengawak nyual dadah di benua tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, madah kesidaknya begak, benung matau sekedak raban tidi pelabak bisik kaul ngau pengawak nyual dadah. Tajak pihak, ia ndak madah ke identiti tau ke penyampau rabannya. Jaku tangkan udah diberi, lalu atur sosma dekat di pejalai ke. Atur keberat agi megak dekat di pejalai, kelimpah hari berjalai ke operasi bakal ops cantas khas Kenyalang sebedau tu dikena gelaban pengawak jaik ke diatur. Premier Sarawak Dato' Patungi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima penemuai basah hari Consul General Republik Rakyat China di Kuching Xing Wei Ping bak kompleks Satria Pertiwi Kuching. Penemuannya nyadi ke pelasar ngagai dua bengkah menua tu dur bersilih penemu berkawal ngamai macam perkara tip merik penguntung sama kelimpah hari berandau ke pengawak negap ke kawal ke udah bisik. Awamnya megak mandang ke kawal rat antara Sarawak ngau China serta komitmen dua bengkah menua tu ia kedekat mansiak potensi kerjasama baru ia boleh merik penguntung begulai bak mayuh bengkah bidang. Kes bisik penanggul bak tali sebut URTI nambah ngagai 1,752 kes seminggu. Kenyau di tengah bulan 8 tu tadi tidak banding ke 1,717 kes minggu bak pun tahun tu. Kes pedis isi kulit mata mega nambah ngagai 21 kes seminggu. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hanjar Taib madah ke kes URTI kebalat nikiknya dekat diperhati ke Enggau Silia. Zon Selatan sudah ngerikod kira 1,250 kes. Zon Tengah lebih 1,000 kes Enggau Zon Utara semak 400 kes. Upis Menteri Pengerai seruran nambah ketikas bersedia bak sebuah fasiliti pengerai di menua tu yang kaum 15 fasiliti pengerai Sentinel dikenak napik penyakit berkawal ngau sebuah nasab. Jalai Matang Kuching dekat ditutup sementara serta digagak Jalai Ngelawung berengkah pagilak nyentuk 12 hari bulan 9 tu. Nitih ke penerang hari Sarawak Water untuk dikenak merik awak ngagai pengawak ngadu ke batang paip tip besar 1,100 mm di pejalai ke.
Ngawaknya di Pejalai belabuh di pukul 10 malam hari 5 tu, serta di Sadang Tembu urung pukul 12 setengah hari 5 hari bulan 9. Ketegalnya, pengguna jalan alun dari Matang ke Kuching ngau ke Bukai dilalau gena jalan ngelawung tibisik disedia ke. Pengguna jalan alun megak dipinta nitih ke tanda trafik sementara atur ari pemesai serta deriba ngau berjimat lebuh mansak palan projek tu. Penerangnya ke silik pasal kanan dur dikena laban pengawak tu tau dipedak bahawa Facebook rasmi Sarawak Water. QPEC Sarawak ngarap ke perintah oleh berunding mereka bantu belanja sebulan gaji tau kambis nadai RM2,000 ngagai orang kegawak perintah bak bajet 2027. Chairman ya Kulin Jayang bisi benar pengarap bantunya oleh mantu mutar ke ungkus penghidup serta nyadi ke pengeransian ngagai orang gawak perintah ngambil terus merik servis ke pemadu mana ngagai rakyat. Ia percaya ngau pengulih perintah madani ngatur pemar ekonomi serta dunia kendak tentu aritik berjimat ngatur belanja serta tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus dikeberat. Berbanggaunya, pengawak perintah madani kedekat terus merik subsidi diesel ngau RON 95 boleh gelempung ke tatiang belanja kelebih lagi ngagai raban pengajar di Sarawak. Pengawak Sarawak tidak kengetan ke gelar champion ke-15 kali bak lumba ngau main para Sukma Selangor 2026 berengkah di Pejalai ke. Kontijennya tidak bekerja dari Padang Bilion Antarabangsa Kuching kemarin. Jadi pemungkal dur atlet para Sarawak gamat ke Julati gulih ke 70 medal emas. Bak lumba ngau main tidak diatur kena 5 ngagai 10 hari bulan 9 tu. Pengawak ngelepas ke kontijen tu bertuai ke Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Mit ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah. 383 ikut kaban kontijen Sarawak yang kaum atlet ngau pemesai tidak ngambil bagi bak 10 bangsa lumba ngau main serta 338 acara. Kena ujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. SPR mandang ke notis perambu nambah sita pengawak berpilih Sarawak. KKM berarti kengaurat penyakit ketegal sebuah nasab tip majak nambah. Sindiket jenayah, polis nagak mayuh agi atur ari sosma. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Ailina Suil ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM. Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 2009 dalam tahun 1995. Menteri Pemansang Industri Sarawak, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, kelalunya di Chairman Baitul Mas Sarawak, sudah nyerah ke kira 300 kain sejadah serta Bub Surah Yassin, ngagai pegawai memerintah wilayah 2, Major Jeneral Dato Haji Muhammad Alis Lafti Tan Sri Haji Husin. Pengawal itu diatur bak upesia di Wisma Sumber Alam Petra Jaya Kuching. Pemeritu diberi ngagai balas dadu Malaysia, Ari Regiment keempat Kor Armor Diraja tinjang pergi Ari Sarawak dalam penghujung bulan 9 serta pun bulan 10 laban tigawak bak menua Bosnia yang nitia katur nyaga penglikun gerempung bansa PBB. Pemeritu ngayan ke Baitul Mas Sarawak tiptati ke pengelantang balas dadu timegai penerap Islam tigawak bak menua Tasik kelebagi mayan entu ke sidatu nyamai bersembayang.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa, merdeka. Terayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah,

0: anang seminak ngena jakuk ngeradak nyawa, ngena penyumbuang, panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah. Diri ke panji menira bangsa, lambang menua. Perak ke berita semesainya. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedak. Anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngeluso. Sapa kepintar, nulung ke iso. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
0: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati terpapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat, ngasuh sihat, ngerindu ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perua, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
1: penanda bangsa.
3: Merdeka,
2: merdeka,
3: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang sirih.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: Ya, nak kutungai ni muai ngai rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan ngai kukian di mudah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah, uliah nyawa aku. Terkuang aku tau, kagak letak ngiruknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirup ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta cekira aja. Dunia rila, nadai mah gang tehnya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah. Duo pagi Y.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anda ngirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalak bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Kita suah kenapa orang. Orang yang bisik kereta, Kak Meli. Orang yang bisik telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisik kasut baru, Kak Gameli. Bisiknya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.